0: 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulia.

0: 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan besar Jepang di Jakarta

0: menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
1: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
0: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
0: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
3: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan.
7: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
8: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSM SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Billy Simpson. Dengan sabarlah, bersabar-sabar aja. Kalau di Indonesia ini memang silih berganti terjadi bencana. Ada bencana yang disebabkan oleh musim atau iklim sendiri. Jadi bencana hidrometeorologi, kemudian juga ada erupsi Gunung Anak Krakatau, kemudian juga ada gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kalau soal kebencanaan pendengar, sebenarnya adalah persoalan persiapan dan juga mitigasi bencananya. Dan terkhusus di sektor pariwisata, pastinya harus dilakukan juga dengan satu penguatan standar keselamatan ya. Dan kemudian edukasi juga penting dan harus bekerja sama-sama. Selain masyarakat yang bekerja sama, tapi juga kolaborasi lintas sektor untuk melindungi wisatawan dan juga menjaga rantai ekonomi. Dua hari belakangan ini atau dari hari Sabtu tanggal 5 September yang lalu, terjadi sejumlah erupsi dari Gunung Anak Krakatau dan kemudian berimbas pada penerbangan di beberapa airport atau bandara di Pulau Jawa. Dan kemudian penerbangan bahkan ribuan jadwal harus di-cancel atau ditunda, kemudian juga harus dialihkan dan juga dilakukan reschedule atau perubahan jadwal dari penerbangan. Dan pastinya ada dampak juga ke pariwisata Bali. Yang maunya jalan-jalan ke sini ditunda dulu karena ada erupsi, dan sekarang memang sudah berangsur membaik, sudah bisa dilakukan jadwal penerbangan seperti biasa dan melihat juga kondisi dari erupsi atau kondisi dari Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda. Dan pendengar, persiapan dan mitigasi bencana di sektor pariwisata Indonesia sebenarnya memang sudah dilakukan. Karena dari masing-masing akomodasi, hotel sudah memiliki prosedur darurat, jalur evakuasi, dan juga sistem peringatan dini. Dan kemudian saat ini juga untuk sektor pariwisata sudah dilakukan kerjasama antara Kementerian Pariwisata, BNPB, dan BPBD dalam memantau risiko serta mempercepat pemulihan destinasi terdampak. Dan tentu saja ada edukasi untuk mengelola wisata, kemudian pekerja dan masyarakat lokal untuk siap menghadapi menit-menit pertama saat bencana terjadi. Persiapan-persiapannya sudah ada begitu ya, tapi kembali bencana tidak seperti kita yang mau izin gitu ya, izin mau keluar sebentar, izin mau ke kamar kecil gitu ya. Tapi kalau bencana datang tanpa izin dan tanpa mengenal waktu, kapanpun bisa terjadi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

dengan Pro 1 RRI Denpasar. Dari Maroon 5 dengan One More Night, ada masih kebanyak kesempatan, satu kesempatan lagi untuk terus mencoba, untuk terus memperbaiki lagi dan lagi. Jadi setiap hari baru pun juga jadi kesempatan kita untuk memperbaiki cara-cara kita, upaya pencegahan dari kebencanaan. Nah, termasuk juga di sektor pariwisata, pendengar, sebenarnya kita sudah punya, tapi bisa lebih maksimal lagi, begitu ya. Bisa mencontek sedikit dari Jepang yang punya pengelolaan pariwisata selama bencana alam dengan mekanisme manajemen krisis yang sudah terstruktur, ada sistem peringatan darurat, kemudian komunikasinya juga multibahasa, komunikasinya banyak bahasa, dan real time atau di waktu yang sama gitu ya. Dan ada pemulihan ekonomi juga pasca bencana. Jadi pendengar, kalau kita lihat Jepang itu sudah pernah dihantam tsunami yang cukup besar di tahun 2011, dan beberapa tahun terakhir ini juga sempat terkena tsunami yang kecil, tapi juga pasti akan memiliki dampak yang signifikan juga untuk kehidupan masyarakat dan pariwisatanya. Jadi negara Jepang, pendengar, ini memiliki jaringan G-Alert milik pemerintah untuk menyiarkan peringatan darurat gempa bumi dan tsunami secara instan ke seluruh negeri. Jadi kalau pernah nonton film di film dan lokasinya di Jepang, kalau ada bencana, itu biasanya di handphone orang-orang yang akan hidup alarm begitu ya, dan nadanya sama semua gitu. Dan itu merupakan peringatan yang dimiliki oleh pemerintah bernama G-Alert. Dan kemudian pengunjung atau para wisatawan ini juga bisa secara di waktu yang sama ini bisa menggunakan aplikasi multibahasa atau juga aplikasi yang menghadirkan banyak bahasa dan juga berisikan panduan keselamatan disesuaikan dengan bahasa yang Anda gunakan, begitu. Nah, ketika bencana terjadi, operator telekomunikasi utama juga secara otomatis membuka akses Wi-Fi publik secara gratis dengan nama jaringan 000 Japan, 0-nya 4 kali Japan, selama keadaan darurat nasional. Jadi bisa berkomunikasi karena jaringan telepon pasti akan tidak berfungsi begitu ya, sehingga ada Wi-Fi darurat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi setiap negara yang ada di cincin api pendengar Pro 1 yang saya telah sebutkan tadi, ada Jepang, Korea, Indonesia, Filipina, itu dan juga sekitar negara kepulauan di sekitar Samudra Pasifik, itu sudah memiliki cara-cara persiapan untuk menghadapi bencana. Nah, kalau di Bali khususnya itu sudah banyak sekali hotel-hotel yang tersertifikasi dan memiliki cara simulasi tanggap darurat untuk bisa menyelamatkan para wisatawan dan juga masyarakat sekitar. Dan pendengar, pagi hari ini kami juga akan mengulas di pukul 9 nanti tentang bagaimana pariwisata Bali bisa tangguh bencana, dan pariwisata secara umumnya di Indonesia apakah sudah tangguh, sudah bersiap ketika ada bencana. Nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kami. Anda bisa ikuti perbincangannya melalui laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sekali lagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menemani Anda di Denpasar pagi ini.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya bahwa klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD, Brunei Fire Rescue Department, yang diunggah pada Selasa 19 April 2025 lalu. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya apa, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan tahun 2026. Dan pendengar, selain itu melansir dari laman Kompas berjudul Brunei Ungkap Dampak Karhutla Kalimantan pada Kualitas Udaranya yang tayang 31 Agustus 2026, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang memengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi yang salah dan juga hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Denpasar pagi ini.

0: Satu buah lagu dari Reza Artamevia dengan Pertama di menit keempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apakah ini menjadi hari pertama Anda untuk kembali aktivitas? Pendengar, selamat hari Rabu dan juga selamat aktivitas. Selamat bekerja untuk Anda juga yang baru aja masuk kantor, baru sampai di kantor. Bareng sama saya Indah Widyasari, pendengar, dan juga rekan saya Oscar Robert. Nanti kita akan hadirkan perbincangan terkait dengan pariwisata tangguh bencana menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kami akan ulas seperti apa pariwisata secara umum dan khususnya di Bali mempersiapkan kejadian-kejadian bencana dan upaya-upaya apa saja untuk menangguhkan pariwisata kita di tengah-tengah bencana saat ini. Dan pendengar, pagi hari ini Anda bisa simak perbincangan Dialog Denpasar pagi ini melalui laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga aplikasi RRI Digital. Dan tentu saja Anda juga bisa ikut bersama kami, nanti Anda bisa ikut berdiskusi di nomor WhatsApp 089678123830. Bersama dengan rekan Oscar Robert, nanti akan berbincang bersama dengan praktisi pemasaran pariwisata Bali dan juga Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali.
1: Mewujudkan pariwisata tangguh bencana adalah langkah strategis untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, adaptif, dan berkelanjutan dari ancaman risiko bencana. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis, sehingga kesiapsiagaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk melindungi wisatawan, tenaga kerja, infrastruktur, sekaligus menjaga kepercayaan global. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh bencana di Indonesia. Pertama, sertifikasi dan standarisasi industri. Mendorong para pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan resort, untuk mengikuti standarisasi keselamatan resmi, sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Seperti yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali, sertifikasi ini melibatkan visitasi lapangan untuk verifikasi dokumen darurat dan penilaian sistem keselamatan usaha pariwisata. Audit berkala, melakukan resertifikasi secara rutin guna memastikan sarana, prasarana, dan protokol kedaruratan di akomodasi wisata tetap berfungsi optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menyinergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama. Prabencana atau mitigasi. Menyusun analisis risiko geologi atau hidrometeorologi, memasang sistem peringatan dini atau early warning system, menyediakan sarana informasi risiko, serta memetakan dan menandai jalur evakuasi yang jelas. Saat bencana atau tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat internal di setiap objek wisata, menyediakan kotak pertolongan pertama, dan memastikan protokol evakuasi berjalan lancar. Pasca bencana atau pemulihan, menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis bagi korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ketangguhan pariwisata tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari para pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Simulasi evakuasi, mengadakan latihan simulasi kebencanaan berkala yang melibatkan karyawan hotel, pemandu wisata, komunitas lokal, hingga para wisatawan. Pelatihan tanggap darurat, membekali pekerja pariwisata dengan keahlian pertolongan pertama dan keterampilan komunikasi krisis. Keempat, kolaborasi multi pihak dan global. Membangun ketahanan daerah memerlukan sinergi dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi pentahelix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Lokakarya Indonesia Pacific Alliance Workshop on Disaster Resilient Tourism Destination, guna memperkuat strategi kesiapsiagaan lintas negara.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam Dialog Denpasar pagi ini edisi Rabu 9 September 2026. Dan pagi ini kita akan membahas terkait tema pariwisata tangguh bencana, di mana Bali sebagai destinasi wisata dunia ini memiliki banyak potensi bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, hingga kebakaran. Untuk membahas terkait dengan topik tersebut, pagi ini sudah tersambung melalui sambungan telepon kami. Yang pertama adalah selaku Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali dan Ketua PHRI Kabupaten Badung, Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, SEMBA. Selamat pagi Pak Rai Suryawijaya, Om Swastiastu Pak Rai.
3: Selamat pagi, Bung Otak, dan selamat pagi juga narasumber tokoh kita nih, Pak Wisnu Arimbala.
2: Baik, terima kasih Pak Rai. Dan selanjutnya, beliau adalah praktisi pemasaran pariwisata Bali, Bapak Wisnu Arimbala. Selamat pagi, Pak Wisnu.
4: Selamat pagi, Bli Oscar, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Tangguh untuk pendengar RRI Pro, Rahajeng Semeng, Senior, Haji Agung Rai, Ampur bergabung dari Bandara Pinang International Airport.
2: Thank you. Mau kemana nih, Pak Wisnu?
4: Mau ke Singapura dulu,
2: baik-baik. Baik, pendengar, sebelum masuk ke pembahasan kita, memang terakhir ini ada perkembangan yang sangat relevan dengan tema kita pada hari ini, di mana dalam beberapa hari terakhir ini erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdampak terhadap penerbangan dari dan menuju Bali.

dan hari ini kan topik kita membangun pariwisata Bali yang tangguh, aman, berkelanjutan, dan untuk menghadapi segala risiko bencana ya. Betul ya, beberapa hari yang lalu, tanggal 6 dan tanggal 7, akibat dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau, jadi bandara, 4 bandara di Jakarta, Halim Perdana Kusuma, Jawa Barat, dan juga di Sumatera ditutup. Jadi penerbangan betul-betul totally off untuk domestiknya yang dari 4 bandara tersebut ya. Namun dari domestik yang lain kayak dari Jogja, Semarang, Surabaya, dan lain-lainnya masih berjalan normal. Begitu juga international flight berjalan normal ya. Akhirnya mulai tanggal 8 sudah back to normal. Itu kita nih. Nah ini betul kondisi yang saat ini ya. Jadi agak terpengaruh. Tadinya banyak yang delay 108 penerbangan yang berdampak kepada 13.000 penumpang. Hal ini sudah dapat diatasi dengan baik ya. Nah kita berbicara tentang kita Bali menjadi tangguh bencana. Nah, jadi kini ini patut kita kembali gaungkan karena kenapa demikian? Satu, Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap persepsi keamanan dan kenyamanan wisatawan itu. Jadi itu, jadi harus kita berikan keyakinan bahwa karena potensi risiko itu satu bisa terjadi kapan saja gempa bumi dan tsunami, kedua erupsi gunung api, banjir dan longsor, ketiga karena cuaca ekstrim, keempat kebakaran, kelima wabah atau krisis kesehatan, keenam adalah gangguan transportasi, kecelakaan karena infrastruktur dan lain-lain itu bisa akan terjadi. Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana. Jadi PRI mendorong hotel dan restoran, yang khususnya member kita, tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan harus juga ada. Hal yang perlu dipastikan, misalnya ya kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan. Dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya. Terus ada koordinasi dengan BPBD. Nah hari ini sebetulnya harus diundang narasumber dari BPBD Bali ini. Basarnas, kepolisian, pemadam kebakaran, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal yang ketiga, untuk perlindungan wisatawan ya. Wisatawan harus menjadi prioritas utama yang perlu diperkuat ya. Jadi informasi bencana dalam bahasa yang mudah dipahami wisatawan. Harus ada jelas. Petunjuk evakuasi yang jelas dan universal. Informasi lokasi atau shelter atau titik aman di mana mereka akan kumpul. Sistem notifikasi atau peringatan dini harus ada itu, early warning-nya, prosedur penanganan wisatawan asingnya, bagaimana penanganan wisatawan yang kehilangan dokumen transportasinya yang harus diatur, atau tempat tinggal untuk sementara. Pokok lagi yang keempat ya, ini nakal pentingnya adalah early warning system teknologi kita. Hotel dan destinasi harus terhubung dengan sistem peringatan dini pemerintah. Pemanfaatan teknologi untuk early warning-nya harus ada itu. Komunikasi internal juga perlu pendataan wisatawan, informasi kondisi destinasi, dan krisis komunikasi. Ini banyak hal yang harus dilakukan. Jangan sampai informasi mengenai bencana justru lebih cepat beredar melalui media sosial daripada informasi

0: yang official atau resmi. Biasanya kan telat sekali, media sosial udah keburu pencitraannya negatif terhadap itu. Padahal kayak ini ya, erupsi Anak Krakatau itu yang di Jawa, jadi dipikir Bali itu dekat kan ya, padahal kita itu Bali itu kan jauh sekali kan. Itu yang terjadi, biar tidak ada rasa ketakutan calon wisatawan untuk datang ke Bali. Nah yang kelima ini ada krisis komunikasi, ini harus dijaga, menjaga kepercayaan wisatawan. Ini menjadi poin penting daripada perspektif PRI ketika terjadi bencana. Informasi itu harus cepat, akurat, dan satu pintu. Jangan bias ada yang menginformasikan ini dan itu, jadi jangan sampai wisatawan umum. Hindari informasi yang tidak terverifikasi. Jangan orang-orang yang tidak paham terus bicara berasumsi gitu-gitu ya. Juga pemerintah dan industri perlu memiliki narasi komunikasi bersama. Itu penting. Terus media perlu menjadi mitra dalam menyampaikan kondisi faktual. Nah, kayaknya contoh ya seperti korupsi ini lah. Oh, dikira tamu banyak nggak datang, tapi banyak juga yang tertunda kan. Akhirnya yang tidak jadi datang 13.000, yang tertunda juga 13.000. Apa pengaruhnya terhadap Bali? Ya tidak signifikan, tapi bisa saja hanya pindah hotel atau apa. Nah, setelah bencana perlu juga dilakukan komunikasi untuk meyakinkan wisatawan bahwa destinasi ini sudah aman untuk dikunjungi. Itu prinsipnya. Nah, prinsip jangan hanya mengelola bencananya, tetapi juga mengelola persepsi publik terhadap destinasi itu. Gitu. Itu harus dikelola. Jadi hanya bencana sudah selesai, kita tidak pernah membiarkan bahwa apa yang kita telah lakukan. Yang keenam ada bisnis continuity industri hotel dan restoran ya. Ini yang menjadi penting bagi PRI. Kalau terjadi bencana hari ini, berapa lama hotel dan restoran kita mampu tetap beroperasi, pembahasan dapat mencakup misalnya backup listrik dan segala macam ini teknis ya, di dalam hotel itu sudah dilakukan karena hotel itu sudah mempunyai tim, jadi tim untuk melakukan ketika ada bencana ya. Yang ketujuh ini kesiapan SDM pariwisata ya. SDM adalah first responder di sektor pariwisata. Karyawan hotel atau restoran itu harus mendapatkan pelatihan ya, basic emergency response, tadi dibilang yang first aid atau pertolongan pertama, evakuasi, misalnya fire safety-nya, penanganan wisatawan biar enggak panik semuanya, komunikasi dalam kondisi krisis, jadi penanganan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas itu sangat penting. Nah, kedelapan, pariwisata tangguh harus berbasis kolaborasi. PRI tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi dengan pentahelik, baik pemerintah, terus pemerintah, jadi di sini akademisi, media, dan masyarakat dan komunitas itu yang ini. Nah, ini termasuk koordinasi dengan BPBD, Basarnas, BMKG, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI, Pemadam Kebakaran, termasuk desa adat dan pelaku wisatawan. Nah yang ke-9 ini desa adat dan masyarakat lokal, karena di Bali ini tidak sejengkal tanah pun luput dari wewengkonan desa adat. Ya, itu khusus di Bali, aspek ini sangat penting. Masyarakat lokal merupakan bagian dari sistem ketahanan destinasi itu. Kenapa demikian? Desa adat ini berperan dalam informasi lokal, membantu evakuasi, pengamanan kawasan, penanganan wisatawan, pemulihan daripada pasca bencana. Terus kearifan lokal Bali dapat dikombinasikan dengan pendekatan mitigasi bencana modern. Yang terakhir ini yang ke-10, kita kan punya sudah standar hotel tangguh bencana. Ini terus PRI mendorong, mengupayakan bagaimana sih hotel itu harus tangguh bencana. Jadi ada indikatornya, satu memiliki SOP kebencanaan, dua memiliki jalur dan titik evakuasi, ketiga melakukan simulasi berkala, keempat SDM-nya harus terlatih, jangan kagok-kagok nanti, jadi itu harus dicek semua peralatan dan segala macam, harus lakukan pelatihan reguler ya. Lima, memiliki sistem komunikasi yang darurat. Enam, memiliki emergency equipment, perlengkapan emergency. Tujuh, memiliki business continuity plan. bagaimana bisa terus berlanjut ke 8 terintegrasi dengan sistem peringatan dini dan itu harus ada. Jadi 9 memiliki jejaring dengan stakeholder kebencanaan, 10 memiliki rencana pemulihan pasca bencana dan 11 pemulihan daripada pariwisata. Itu baru yang kita butuhkan ya di hotel dan persiapan-persiapan setelah bencana kita baru fokus untuk perbaikan yang dan pemulihan. Itu dari saya dulu, ntar kita lanjutkan dengan diskusinya.
1: Baik,
0: Ya,
1: nanti
0: saya waktu saya kembalikan Pak Oscar.
1: ya ya baik baik terima kasih Pak Ray Surya Wijaya. Artinya memang ada 10 poin ya Pak ya untuk mewujudkan pariwisata Bali ini tangguh bencana. Kita ke Pak Wisnu Arimbawa. Pak Wisnu, terkait dengan bencana yang terjadi ini, seberapa besar Pak bencana dapat mempengaruhi citra Bali Pak sebagai destinasi pariwisata nih Pak? Mungkin dari selaku pemasaran pariwisata sendiri, bagaimana nih Pak pandangannya Pak Wisnu?
2: Baik, terima kasih kembali beliau Oscar dan masyarakat Bali yang sedang menyimak live RRI Pro pada pagi hari ini. Ngayu bagi pisan bisa bergabung. Saya kebetulan ada di Bandara Internasional Penang, Malaysia, dan sangat relevan apa yang dibahas pagi ini dan sudah diberikan prolog tadi oleh RRI, lengkap sekali, lalu sangat dilengkapi oleh Ci Agung Rai baru saja, sangat teknis, sangat lengkap, baik itu contingency plan-nya, baik dari prospek pemasarannya, atau prospek brandingnya. Saya akan sedikit menambah Oscar dan pemirsa sekalian bahwa di era informasi seperti ini menjadi destinasi pariwisata yang tangguh bencana adalah sesuatu yang memang unavoidable atau tidak bisa kita hindari. Izinkan saya mengingatkan masyarakat yang menyimak siaran RRI pada pagi ini, Bali hanya punya pariwisata. Kita tidak punya yang lain seperti tambang, alam, dan sebagainya. Untuk itu, kita semua khususnya di Bali harus dalam kondisi yang memang tangguh di mana bencana, baik bencana alam, natural disaster, atau bencana akibat ulah manusia, itu kapan saja bisa terjadi. Saya sedikit share apa yang saya alami kalau saya sedang overseas seperti ini. Pemirsa sekalian, dan Ji Agung Rai pasti paham. Saya harus jualan Indonesia kemarin di Kota Pinang. Pada saat kita sedang dilanda bencana, bandara tutup Jakarta, 4 bandara seperti Jagung tadi sampaikan, lalu gunung meletus bersamaan, 4. Kemudian yang paling berat adalah mendarat saja di bandara Singapura maupun Malaysia, bandaranya berkabut asap. Lalu saya sebagai praktisi pemasaran pariwisata harus menjual wonderful Indonesia. Itu ingin saya sampaikan, bagaimana sih Anda memiliki empati seperti itu? Jadi pertanyaan buyer cuma satu, bagaimana saya membawa wisatawan kalau negeri kami pun sampai berasap oleh negaramu? Ada kekecewaan di sana, ada kemarahan di sana, ada penyesalan yang luar biasa. Pertanyaan mereka, bagaimana Anda mengatasi itu? Nah, oh ya, sekarang 4 gunung api meletus ya di Indonesia. Sampai Jakarta tertutup karena affected Kuala Lumpur juga. Kan ada, karena penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta juga tidak bisa. Paling tidak ada 13 penerbangan kemarin, bahwa tanggal 7 dan 6 itu tidak bisa berangkat dari KL ke Jakarta misalnya. Artinya apa? Bahwa kita semua mengakui bahwa bencana alam maupun musibah yang terjadi akibat ulah kita sebagai manusia, kerusakan lingkungan, mohon maaf izin menyampaikan, pembakaran lahan dan hutan yang kadang-kadang memang terbukti disengaja, ini bisa terjadi kapan saja. Ya, unavoidable yang ini. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Ji Agung Rai tadi, ada contingency, ada continued process, ada awareness yang terus dibangun karena it could be happen at any time. Nah, mungkin beli Oscar dan pemirsa tahu, kalau kita mengikuti sebuah event di sebuah hotel di Bali misalnya, sebelum acara itu dimulai, pengelola hotel akan minta waktu sekitar 2-3 menit untuk menyampaikan emergency plan mereka. Di mana emergency exit, di mana assembling point, gedung ini luasnya berapa, berapa tingkatnya, kemana Anda dulu. Itu tidak main-main. Itu membangun persepsi untuk awareness bahwa, oh, hotel ini adalah salah satu hotel yang peduli kebencanaan, walaupun sekarang kita sedang tidak dalam kondisi bencana. Itu kita bangga sekali. Nah, dalam persepsi era informasi di bidang pemasaran, sebelum bencana terjadi seperti kita biasa alami, kontinuitas ini harus terus dipelihara. Ada pelatihan, ada koordinasi, pelatihan SDM dan sebagainya, pembangunan sistem emergensi dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saat sedang terjadi? Jadi pertanyaan yang paling berat kemarin itu, apa yang dilakukan pemerintah? Apa yang dilakukan negaramu dengan Karhutla? Saya hanya bisa menyampaikan, we do our best. Ya, kita sampaikan, resources kita pergunakan, kita menggunakan helikopter memadamkan. Tapi pertanyaan yang paling berat adalah, kenapa terjadi terus setiap tahun? Nyesek kita sebagai pelaku industri pariwisata Indonesia, datang ke sebuah negara, kita harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya dalam hati kita berat sekali menjelaskan. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan pasca bencana? Nah, pada saat bencana terjadi, seperti bagaimana kolaborasi pentahelik pariwisata, dan juga respon cepat untuk penyebaran informasi tentang bagaimana kita melakukan penanganan bencana itu. Nah, setelah bencana, bukan kita tidak mau menyesali sebuah bencana atau merasa sedih, tidak. Dalam konsep pariwisata tangguh, Bali belajar dari Nepal. 7 hari setelah banjir bandang Nepal di perbatasan Nepal dan Tibet, sudah mulai di media sosial, please stay Nepal. Terus dia ngambil testimoni wisatawan asing dari Eropa yang kebetulan landing di Kathmandu. Diwawancarai, Nepal is safe, please come. Karena memang itu bagian daripada, sekali lagi ke awal apa yang saya sampaikan, kita tidak punya yang lain selain pariwisata. Bangkit segera, menatap ke depan, sambil penanganan bencana tetap dilakukan adalah hal-hal yang secara simultan harus kita lakukan. Disampaikan oleh Pak Haji Agung Rai tadi, saya punya kasus, Sinabung di Medan meletus. Itu sekitar beberapa tahun lalu. Grup kami dari Singapura bertanya kepada kami, Wisnu, apakah Bali affected karena Sinabung meletus? Padahal mereka lebih dekat dari Sinabung daripada kita.
1: Yeah.
2: Jangan heran pertanyaan itu, karena apa? Mereka melihat sebagai sebuah negara. Sinabung meletus di Indonesia. So, pada saat kita menjadi bagian daripada negara Indonesia, kita dianggap affected, kita dianggap terdampak. Nah, ini yang harus dipahami bagaimana persepsi internasional menanggapi bencana di sebuah negara. Padahal negara kita besar banget. Kita 5.000 km persegi dari Sabang sampai Merauke. Maaf, 5.000 km panjangnya dari Sabang sampai Merauke. Pada saat di NTT, Wakatobi laki-laki meletus, kita ditanya juga demikian. Padahal kita amat jauh. Tapi mereka melihat persepsi di Indonesia sedang terjadi bencana. Dan persepsi pertanyaan yang sama, kenapa diajukan pada saat Krakatau meletus. Yeah. Kasus kembali kita ingatkan, Bromo meletus, Bandara Ngurah Rai ditutup. Bandara Juanda buka. Anak Rinjani meletus, Bandara Lombok buka. Bandara Ngurah Rai tutup. Itu yang membangun persepsi mereka bahwa walaupun bencana itu tidak di Bali, bisa jadi Bandara Ngurah Rai tutup karena faktor cuaca, faktor arah angin, dan sebagainya. Nah, itu faktor internal kita, Abdi Oscar, dan pemirsa sekalian. Bagaimana faktor eksternal? Di Agung Rai paham banget. Kita punya kompetitor di pariwisata dunia. Ada Malaysia, ada Thailand, dan sekarang ada Vietnam. Masihkah kita ingat semuanya? Gunung Agung meletus, bandara buka. Saya sedang di Kuala Lumpur. Ada berita di sini bahwa Bandara Ngurah Rai tutup dengan gambar dan poster yang luar biasa. Gunung sedang meletus dengan apinya, bandara tutup padahal bandara kita buka. Apa yang terjadi? Karena memang kompetitor kita memanfaatkan bencana yang terjadi pada kita untuk mematikan kita. Karena ada kompetisi dalam pariwisata dunia, dalam peta pariwisata dunia. Hal yang begini terjadi, maka dari itu kesiagaan kita yang lebih, usaha kita yang lebih untuk membangun branding, persepsi, citra pariwisata, tangguh bencana sangat penting. Karena apa? Dalam kondisi normal pun ada pihak lain yang memanfaatkan situasi bencana di tempat lain untuk membunuh kita, untuk mematikan pariwisata kita. Apalagi sedang bencana, digoreng habis kita. Digoreng habis kita. Karena dalam negara, konteks negara ASEAN kita bersahabat, tapi dalam pariwisata jujur saja kita berkompetisi. Bagaimana masyarakat Bali menyiapkan diri, bagaimana menyiapkan seluruh resources yang ada, lalu bagaimana kecepatan penanganan bencana, terutama penyebaran informasi lewat media. di sosial lewat government press release. Sering sekali kita mengeluhkan press release-nya dalam bahasa Indonesia yang tidak dipahami. Kadang-kadang press release pemerintah itu dalam bentuk seperti ketikan surat keputusan yang sangat panjang, menimbang dan sebagainya. Kita baiknya harus mulai ke era teknologi. Mari belajar dari Singapura. Mari belajar daripada dari Malaysia dan Thailand membuat press release. Bentuknya poster. Misalnya, Singapura is safe. Malaysia is safe. Dalam bentuk poster, bukan dalam bentuk SK. Dan dalam bahasa Inggris. Ini belum terjadi. Sehingga kadang-kadang kita bicara kepada pemerintah, tolong, mana press release gubernur dalam bahasa Inggris dan dalam bentuk poster yang gampang kami sebar. Karena partner kita di luar negeri nggak mau baca itu SK-SK dan mempertimbangkan, memutuskan latar belakang, lalu ada tantangan gubernur di bawah. They need something very fast and easy to understand untuk mereka melihat bahwa Bali itu aman, seperti yang dilaksanakan oleh Nepal dan Tibet sekarang ini. Nah, itu persepsi yang saya coba berikan, Beli Oscar, sementara kita akan lanjutkan dalam proses, dalam sesi diskusi, karena secara teknis, Haji Agung Rai tadi sudah begitu jelas menjelaskan, itulah bagaimana industri menyikapi Bali agar menjadi destinasi pariwisata tangguh bencana. Suksumo.
1: Baik, terima kasih Pak Wisnu dan Pak Rai Suryawijaya. Kita break terlebih dahulu, baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga fasilitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
9: Saya Devon dari Kapal. Ketangguhan pariwisata sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat lokal di sekitar destinasi. Ketika warga dan pelaku usaha dilatih untuk tanggap terhadap situasi darurat, proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi ini memastikan pariwisata tetap berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
10: Saya Prima dari Sesetan. Kunci utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik. Wisatawan perlu mendapatkan akses informasi mengenai langkah darurat secara cepat dan mudah dipahami, baik melalui aplikasi maupun media di area wisata. Langkah mitigasi yang terencana dengan baik akan mengurangi resiko saat situasi darurat terjadi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini kita membahas terkait dengan pariwisata tangguh bencana bersama dengan Pak Res Suryawijaya dan Pak Wisnu Arimbawa. Kita ke Pak Res Suryawijaya terlebih dahulu, Pak Ray.
0: Silakan Bung Oscar.
1: Ya, Pak Ray, tadi juga sudah disampaikan Pak Wisnu Arimbawa terkait dengan promosi pemasaran pariwisata ini di tengah berbagai bencana yang ada di Indonesia ini sulit, Pak. Di mana untuk okupansi di target wisatawan mancanegara tahun lalu Bali ini mencapai 7 juta wisatawan mancanegara nih. Dengan berbagai risiko bencana dan gangguan penerbangan ini, apakah di tahun ini target tersebut masih realistis dan strategi apa, Pak, yang perlu diperkuat, Pak, setelah serentetan bencana kejadian di Indonesia ini, Pak, khususnya, Pak?
0: Iya, terima kasih Bung Oscar. Jadi kalau kita bicara target, memang tahun lalu kita capai 7.050.000 untuk wisatawan asingnya, ya. Terus domestiknya 9,6 juta. Nah, dari target kita dulu 6,5 juta, artinya kita di atas target sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Jadi 66% dari pertumbuhan perekonomian Bali itu dari sektor pariwisata. Nah, ini yang satu-satunya menjadi penyangga ekonomi utama kita atau leading sektor perekonomian kita dari sektor pariwisata yang patut kita jaga, ya. Nah, saat tahun 2026 ini memang provinsi mencanangkan international tourist-nya itu 7 juta dan 10 juta domestiknya. Ini sangat realistis, tapi pertanyaannya apakah kita bisa capai? Sepanjang situasi kondisinya aman dan nyaman, saya sangat optimis untuk bisa capai. Karena sampai semester pertama, Januari sampai Juni aja sudah mulai melihatkan sudah cukup bagus. Nah, sepanjang kita jaga keamanan itu nomor satu, ya. Betul yang dikatakan Bung Wisnu tadi mengenai ini bagaimana sulitnya kita melakukan jadi meyakinkan calon wisatawan untuk menjaga kepercayaan ini. Karena pengalaman saya juga ketika saya menjadi ketua badan promosi pariwisata, saya lakukan promosi di hampir di seluruh kota-kota besar di dunia, lebih puluhan kota-kota besar. Dan ketika ada tahun 2017 itu erupsi Gunung Agung, orang di Bali, karena dia pakai nama Bali, dia pikir sampai semuanya hancur gitu. Nah, ini bagaimana kita mengemas itu, berita itu menjadi lebih positif. Saya bilang memang betul ada erupsi Gunung Agung di Bali, tapi radiusnya cuma 4 km, jadi hanya 12 desa, ya, yang terdampak. Yang selebihnya, apalagi Badung dan Denpasar, Sanur itu is far away from the epicentrum, ya. Jadi ratusan kilometer, jadi tidak terdampak apapun dan Bali safe. Dan malah saya undang dan saya yakinkan, come to Bali and then you can see the life in life untuk kita selfie melakukan melihat langsung erupsi Gunung Agung itu menjadi atraksi jadinya. Kita harus pintar mengemasnya. Jadi dari rasa takutnya mereka sehingga menjadi rasa curious untuk melihat, oh betul nggak gitu. Ya, we are all safe, ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini perlu komunikasi yang bagus, ya. Jadi krisis komunikasi ini harus kita punya, jadi krisis center itu. untuk menjaga persepsi daripada destinasi kita. Nah, informasi harus cepat dan akurat dan satu pintu yang kita harus kita hadiri untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi. Misalnya ada yang hanya melihat satu hal yang aja itu diteruskan sehingga media asing pun mengambil hal yang negatifnya sehingga menjadi propaganda atau black campaign terhadap destinasi kita karena pesaing kita yang memberikan image yang kurang bagus. Nah, disinilah tujuannya seluruh stakeholder, pemerintah, industri itu memiliki narasi dan komunikasi bersama. Nah, jadi ini harus penting sekali dan perlu mitra untuk menyampaikan koneksi yang faktual. Nah, setelah pasca bencana dilakukan komunikasi untuk meyakinkan wisatawan itu bahwa destinasi sudah aman dan aman dan terkendali, itu yang harus dilakukan, yang kita harus hadapi itu sangat penting. Jangan setelah ada itu bagaimana, itu tadi sudah diberikan gambaran, terima kasih Bung Wisnu, mengenai Nepal after a week, ya betul-betul dia menyampaikan informasi itu dan testimoni melalui tamu-tamu yang tinggal di sana. Nah, ini pas setelah bencana. Jadi fokus untuk memperbaiki bangunan yang memulihkan keadaan, terus kepercayaan wisatawan, aktivitas ekonomi harus kita hidupkan terus. Jadi lapang pekerjaan, supply chain, infrastruktur, dan citra destinasi itu harus terus dilakukan. Nah, ini hal-hal yang positif ini. Makanya harus peran media ini sangat penting juga. Itu yang terjadi. Dan saya sangat setuju, ya, menarik sekali. Kita tidak mengeluarkan banyak surat edaran seperti itu dengan rujukan pemerintah. Perlu komunikasi yang efektif yang dilakukan kepada publik. Itu sehingga mereka bisa yakin bahwa kalau datang ke Bali adalah sangat aman. Nah, inilah konsekuensi daripada destinasi pariwisata dunia dan kita menjadi the best tourism destination island in the world. Ini untuk mempertahankan ini sulit. Nah, maka dari itu kita harus secara continue plan itu harus selalu dilakukan gitu. Jadi kerjasama itu sangat penting, komunikasi one system early warning dan segala macam itu harus dilakukan dengan peralatan-peralatan yang canggih. Nah, bencana ini pasti aja akan terjadi, tidak mungkin. Jadi kita lihat ya, erupsi Gunung Agung kemungkinan mudah-mudahan nggak terjadi, bisa jadi 30 tahun ke depan akan terjadi atau 40 tahun ke depan. Nah, justru kalau terjadi hal itu seperti itu dulu 2017, kita kan tutup, sempat tutup debu vulkaniknya lari ke selatan, akhirnya Bandara Ngurah Rai kita tutup, evakuasi terus sampai wisatawannya melalui Surabaya dan Banyuwangi pada saat itu. Nah, kita kalang kabut, kita nggak siap sebetulnya. Maka dari itu sangat penting menurut perspektif dari saya, kalau Bali masih tetap mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, betul-betul harus ada alternatif. Misalnya kita lihat bandara kita kan hanya satu runway ya. Nah, perlu dijajaki secara serius untuk bandara di Bali Utara. Entah di Sumber Kelompok atau entah di Timur, di Bali apa namanya Singaraja Timur, Tulamen atau di mana silakan. Itu penting, harus kita punya dua runway seandainya terjadi erupsi Gunung Agung nanti. Kalau Gunung Agung ada di timur di Karangasem, kalau debu vulkaniknya dibawa angin ke selatan, Bandara Ngurah Rai bisa kita tutup, Bandara Utara masih bisa ada alternatif bisa buka gitu. Jadi kalau misalnya ke utara, yang selatan yang masih kita ada alternatif untuk emergency plan seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya sangat serius itu, karena di samping itu saya lihat, yang kedua ya, Bandara Ngurah Rai itu load factor passengers-nya sampai 27 juta per tahun. Jadi sekarang saat ini sudah mencapai sampai 23 jutaan lebih. Jadi ini sudah hampir dengan 5 tahun ke depan, kalau pertumbuhan dengan 5% saja pertumbuhan kedatangan wisatawan ke Bali itu 5 tahun lagi akan penuh sesak. Sekarang aja penerbangannya, hanya slotnya yang masih tersedia itu yang available yang jam 3 ke bawah. Jadi yang slot yang lain full ya kan, dari pagi sampai midnight ya, masih full terus. Itu yang saya lihat. Jadi perlu dipikirkan untuk ini lepas dari pro dan kontra, tapi kepentingan fasilitas pariwisata itu perlu kita bangun gitu. Yang penting bisa dia satu manajemen misalnya dengan Bali Selatan dan Bali ini harus ada alternatif. Baik. Seperti itu yang kita lihat ya, dampak dari itu. Jadi harus secara serius dipersiapkan dan atau infrastrukturnya yang bagus itu yang dilakukan.
1: Baik. Baik. Baik Pak Ray, terima kasih Pak. Kita ke Pak Wisnu Arimba, Pak, menanggapi dengan statement dari Pak Ray tadi, pemerataan di Bali Selatan dan Utara ini harus dipercepat atau bagaimana Pak Wisnu? Tanggapannya Pak.
2: Baik, terima kasih Bli Oscar. Dalam konteks pemerataan pembangunan Bali, saya sepenuhnya mendukung itu. Karena memang jujur saja kita di selatan secara manajemen lalu lintas, manajemen kebandaraan, kemudian isu lingkungan sudah sangat padat. Sehingga kita memang harus pemerataan di samping apa yang beliau sampaikan tadi tentang contingency plan, emergency contingency plan-nya Bali seperti apa. Itu sangat-sangat kita dukung dan semoga tidak sampai terhambat ya, hal yang demikian. Karena jujur saja tahun 1996 saya salah satu anggota panitia penyusunan master plan Bandara Ngurah Rai. Nah, sebenarnya di selatan bandar landasan yang sekarang itu adalah landasan kedua yang kebetulan membelah Desa Kelan. Dan kemudian pintu gerbangnya bandara itu sebenarnya di Mall MBG sekarang di Oscar kita susun. Tapi memang Pak Rai sudah benar bahwa apa yang Anda lihat peresmian bandara, peluasan terminal di Bandara Ngurah Rai selalu sekitar 5 sampai 6 tahun telat dibanding ideal kondisi yang diinginkan. Jadi kalau misalnya peresmiannya tahun 2014, sebenarnya kondisi bandara itu ideal untuk tahun 2008 gitu. Sehingga apa yang terjadi? 6 bulan, 1 tahun sejak terminal baru dibuka atau di-extend, sudah membludak, sudah susah mencari check-in counter, sudah susah mencari parkir pesawat, karena memang selalu terlambat. Nah kita dorong itu beli Oscar. Dan saya izin mengingatkan dari perspektif pemasaran, tamu domestik yang ke Bali itu tentang pemesanannya itu adalah kurang lebih 7 hari sampai 1 bulan sebelum mereka datang. Tamu di sekitar Asia Tenggara sampai Asia Selatan maupun Pasifik yang dekat termasuk selain Australia dan New Zealand tentu saja misalnya, mereka memesanan pemesanan kurang lebih 2 minggu sampai 1,5 bulan. Sementara Eropa dan Amerika itu bisa antara 6 bulan sampai setahun sebelum mereka datang. Jadi apa yang mau datang Maret 2027 itu udah dipesan sekarang. Grup kami dari Dubai itu sudah book sekarang untuk mereka datang tanggal 30 Maret ke Bali. Artinya apa? Bahwa pada saat kita selesai, sudah bencana, sudah tenang, kita sudah makan enak, Bali sudah aman, jangan pernah lengah untuk mempromosikan Bali terus bahwa Bali itu safe to travel. Bagaimana kita memperlihatkan secara sporadis, secara masif, bahwa kita terus ada disaster awareness, kesadaran untuk penanganan bencana. Karena apa? Mereka sering sekali bookingnya pada saat Bali sedang tenang. Nah, itu diperlukan sekali nilai-nilai itu. Nah, kalau kita continue sementara anak Krakatau meletus, mereka akan ada keyakinan, no, Bali sedang sudah mempersiapkan dirinya, Bali sudah memiliki contingency plan-nya. Nah, ini yang harus kita penting sekali bangun. Pemirsa sekalian, jujur saya harus share, sangat berat mempromosikan sebuah destinasi kalau dia rawan bencana. Tahun 2012, 3 tahun setelah gempa besar melanda Padang, saya diundang untuk ikut memberikan promosi pariwisata Sumatera Barat. Beli Oscar, saya landing turun dari pesawat di Bandara Padang, terjadi gempa. Coba bayangkan bagaimana beratnya. Jadi nggak mungkin kita bisa membohongi dunia sekarang, karena secara masif, begitu cepat informasi beredar, dan itu bisa membuat kita dalam posisi lemah sebagai citra destinasi pariwisata. Nah, kembali ke pertanyaan beliau sekali yang tadi bahwa keberlanjutan pembangunan dengan nature maupun disaster awareness yang dibangun secara berkelanjutan itu penting. Pertanyaan menggelitik dari saya. Anak Krakatau meletus, adakah press release dari pemerintah kita di Bali bahwa Bali safe to travel? Nggak ada. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan Ki Agung Rai, Bli Wisnu ada. Mudah-mudahan beliau menjawab gitu. Tapi walaupun saya sedang di luar, saya mengamati tidak ada. Apakah itu relevan? Sangat relevan dengan apa yang saya rasakan di Pinang. Jadi harusnya walaupun terjadi Krakatau, Dan ingat, Krakatau meletus, Semeru meletus, Merapi meletus, NTT 2 meletus. Artinya kalau awareness itu kuat, bahwa pariwisata adalah backbone ekonomi kita, pemerintah bersama stakeholder itu segera apa yang kita sampaikan kepada dunia. Bali Ship to Travel, kita buat testimoni ke wisatawan bahwa Bali itu tidak terefektif, tidak terdampak sama sekali dari kejadian kemarin. Itu penting sekali. Dan itu tidak terjadi. Nah, berarti apa? Continue action untuk disaster awareness ini belum berjalan maksimal di Bali. Itu saya tambahkan sedikit di Oscar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wisnu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Ray, Pak, masuki segmen terakhir ini, Pak. Kita ke Pak Ray terlebih dahulu. Apa Pak closing statement atau pesan dan harapan Pak untuk pariwisata Bali ke depan agar tetap tumbuh aman dan mampu menghadapi berbagai risiko bencana? Pak Ray, mungkin sedikit saja Pak Ray.
0: Ya, terima kasih Bung Oscar ya. Jadi kita tadi telah banyak membahas tentang bencana ya. Jadi pariwisata Bali ini harus tangguh, aman dan berkelanjutan untuk menghadapi risiko, segala risiko, karena dengan semua dia rentan ya terhadap tourism business is very sensitive business, fragile. Maka dari itu kita harus perkuat terus, kita harus bangun sinergi seluruh stakeholder untuk membangun ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan dan juga ketangguhan untuk bencana Bali menjadi resilience. Jadi harus tangguh. Jadi betul tadi seperti contoh saja, belum ada statement official dari government untuk menyatakan Bali itu safe ketika ada anak Krakatau. Bahkan banyak tamu-tamu juga yang menanyakan karena terjadinya penutupan bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu yang dikhawatirkan, Bali still very safe ya. Jadi untuk ke destinasi Bali itu betul harus penting. Jadi justru lebih banyak calon wisatawan itu bertanya kepada teman-teman pelaku ke hotel mereka, ya di manajemen hotel memberikan tahu ke teman-teman pelaku industri. Sekarang ada Wisnu yang ada lagi join di Mata, itu yang justru meyakinkan. Harus ada official juga yang untuk menarasikan bahwa itu Bali aman. Nah, saya kemarin ya seperti kita yang memberikan informasi Bali very safe, jadi untuk berwisata to trip ya, to travel to Bali ya, itu yang kita lakukan. Nah, narasi-narasinya perlu kita bangun ya, jangan kekhawatiran bahwa tutupnya Bandara Soekarno-Hatta dia kira berdampak besar terhadap Bali. Padahal untuk internasional kan sangat-sangat lancar sekali ya, tidak pernah tutup, itu yang terjadi. Jadi terima kasih Bung Oscar, jadi semoga semua stakeholder terus bersatu, jangan ketika ada kejadian baru kita ini kan setelanjut itu. Nah, contoh ada banjir, apa yang setelah pasca banjir yang waktu ini dilakukan, apakah perbaikan Tukat Badungnya, apakah Dranase sudah mulai perbaikan, ini kan perlu juga kita lakukan. Kemudian jangan sampai nanti November dan Desember yang akan datang sampai Maret itu musim hujan misalnya, lagi terjadi banjir yang sama, hal yang sama yang kita alami gitu ya. Artinya jangan sampai jatuh kedua kalinya itu. Kita harus betul-betul manage untuk tata kelola kepariwisataan kita dengan baik untuk menjadi sustain. Karena satu-satunya pariwisata ini yang kita andalkan di Bali ini yang memberikan kontribusi sangat besar. Terima kasih ya, Bung Oscar.
1: Baik, terima kasih Pak Ray Suryawijaya. Kita ke Pak Wisnu Arimbawa terkait dengan closing statement kita pagi ini, Pak Wisnu. Mungkin singkat saja, Pak.
2: Ya, terima kasih Beliau Oscar, Bu Agung Rai, dan pemirsa sekalian. Izinkan dengan kerendahan nanti saya mengajak dan meyakinkan kita semua bahwa pariwisata adalah backbone ekonomi kita. Hanya itu yang kita punya untuk Bali. Tidak bisa dipungkiri. Untuk itu, di era marketing 6.0, di mana teknologi dan informasi itu menjadi kunci sukses sebuah destinasi pariwisata, kita semua di Bali, masyarakat adat, masyarakat Bali, pemerintah, media, pelaku industri, dan akademisi harus bahu-membahu memastikan bahwa kita semua terus berkelanjutan menjaga Bali ini tercitrakan sebagai destinasi tangguh. Apa yang pantas dilakukan, langkah-langkahnya harus terus dilanjutkan. Jangan sampai kita lengah. Pada saat kita tenang tanpa bencana, kita seperti melupakan persiapan-persiapan bagaimana menghadapi bencana. bencana itu bisa hadir kapan saja. Kita barangkali terlalu banyak bicara sebagai manusia. Alam diam. Tapi pada saat alam bicara, mari manusia, kita yang diam, kita introspeksi, lalu terus kita melangkah ke depan. Karena sekali lagi, masyarakat Bali, kita tidak punya yang lain selain pariwisata, dan itu adalah industri jasa. Industri jasa sangat erat dengan citra sebuah destinasi. Semoga kita memiliki kesadaran itu, selalu berdoa dan membuka harapan bahwa bencana itu ada, namun bagaimana kita mampu mengatasinya dengan baik untuk memastikan bahwa kita menjadi destinasi yang tangguh bencana. Matur suksuk semua pemirsa sekalian, Di Agung Rai dan juga beliau sekalian.
1: Baik, terima kasih Pak Wisnu Arimbawa selaku praktisi pemasaran pariwisata Bali dan Bapak Igusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Wakil Ketua PRI Provinsi Bali. Dan terima kasih kepada kedua narasumber atas informasi dan pandangannya pagi hari ini, Bapak-Bapak.
0: Ya, terima kasih Bung Oscar.
2: Matur suksuk semua Mali, Bung Oscar, Di Agung Rai, sehat selalu.
0: Safe flight, Bli Wisnu.
2: 10 menit lagi boarding.
1: Siap. Baik pendengar, demikian dialog Denpasar pagi hari ini dengan tema pariwisata tangguh bencana. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
12: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
13: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sampai juga di penghujung Denpasar pagi hari ini. Dari Charlie Food bersama dengan Meghan Trainor dengan Marvin Gaye menjadi lagu terakhir di pagi hari ini bersama saya Indah Widyasari. Saya harus pamit. Setelah ini ada Hapsari Nacua menemani Anda di Denpasar siang ini dari pukul 10 sampai dengan 3 sore hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jumpa di siaran selanjutnya pendengar Pro 1, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Ya, yes, halo RRI untuk pagi hari ini edisi 9 September 99 ya. 2026. Yang jari-jarinya pagi hari ini udah olahraga, mencari diskonan secara online, selamat berjuang tapi jangan lupa kerja ya. Kami masih menemani Ruang Dengar ada di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami tampung semua keluh kesah terkait fasilitas publik yang Anda ingin keluhkan, kita dengarkan dulu nih update terkini dari Ibu Mega untuk PMI pagi ini. Selamat pagi, silakan.
2: Baik, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 91 kantong, golongan darah B 146 kantong, golongan darah O 177 kantong, dan golongan darah AB 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Movenpick Resort dan Spa Jimbaran Bali, Jalan Wanagiri nomor 1 Jimbaran, jam 9 pagi. Kemudian di Angkasa Pura Indonesia, Bandara Ngurah Rai, di jam 9 pagi. Kemudian di Pin Beach Club, Jalan Pantai Berawati Bubendung, di jam 10 pagi. Kemudian di Hotel Hard Rock, Jalan Pantai Kuta, jam 12 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis, 10 September 2026, yang pertama kita berada di KSP Lui Arca Sedana, Jalan Raya Dharma Sabe, nomor 77 Abian Semal, di jam 9 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Seni Renon di pagi hari, di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
1: Ya, salam sehat selalu juga Bu Mega. Terima kasih. Demikian tadi update terkini untuk darah, stok darah ya. Terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan Krispatih, Bila Rasa Ini Rasamu.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Hmm, apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Through. I written it down for you. Talks about everything I've been going through. The world to me seems empty, and you're the first reason why.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yes, yang namanya gempa banyak terjadi mas ya. Jadi tentang harus tenang ya. Karena prinsipnya adalah drop, cover, hold on. Atau merunduk, berlindung, dan berpegangan. Jadi saat gempa terjadi dalam ruangan, harus merunduk nih. Turunkan tubuh ke lantai dengan posisi merangkak. Jangan lupa berlindung atau cover di bawah meja dan benda kokoh untuk menghindari jatuhannya reruntuhan. Lindungi juga kepala dengan tangan, bantal atau tas untuk melindungi kepala dan leher. Berpegangan erat pada kaki meja contohnya sampai guncangan benar-benar berhenti. Jauhi kaca, hindari jendela, lemari kaca atau dinding yang mudah runtuh. Kemudian terakhir jangan buru-buru keluar ya. Tetap di dalam jika guncangan masih terjadi agar tidak tertimpa material jatuh.

0: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
2: Iya, Cintan. Intan,
1: sini, kau duduk sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Ya pendengar, sampai di sini ya kami menemani untuk Halo RRI jelang siang kali ini. Terus menemani ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, nanti di pukul 11 kita akan ada dialog menemani ruang dengar Anda bersama Paksi, pastinya untuk sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Ya, selalu mendengar, tersenyum lah ya, seperti lagu dari Bondan Prakoso Kota Sendiri. Untuk pagi hari ini atau jelang siang kali ini, giliran saya Hapsarana Choa yang bertemu lagi bersama Anda di Sangsi. Pernah gak sih ngerasa kesel kayak gara-gara urusan birokrasi menendak lambat kalau gak ada uang balikin? Atau ngelihat gaya hidup flexing sosial media yang kayaknya gak masuk akal gitu ya? Nah, ini kita bakal ngobrol santai dan mendalam bersama Bapak Edu Bagus Madedanu Krisnawan, SHMH, analis kekayaan intelektual ahli muda yang juga relawan dari Paksi Bali. Kita bakal bedah topik hari ini, mulai dari hati, berbenah diri, jauhi korupsi. Jangan lupa ya, pasti bisa dong mendengarkan kami di 105,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Bisa nonton nih sambil kirim pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami, dan pasti juga bisa langsung di WhatsApp ya di 0896-7812-3830. Selamat jelang siang Pak Danu.
1: Selamat siang.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Berangkat dari mana tadi Pak?
1: Berangkat dari kantor.
0: Di mana kantornya Pak?
1: Di Kanwil Kementerian Hukum Bali.
0: Oh.
1: Itu tepatnya berada di Renon Denpasar.
0: Oh, di Renon, deket ya Pak ya.
1: Dekat.
0: Kuatirnya kalau jauh nanti ini Pak, saya belum nyediain minum Pak. Iya Pak Danu, ini ternyata ya, selain sibuk sebagai analis kekayaan intelektual, kabarnya Pak Danu juga musisi loh ya, benar gak Pak?
1: Betul.
0: Punya filosofi pagi melayani masyarakat, waduh, malam menghibur masyarakat, asik. Gimana nih ceritanya nih Pak? Menjaga integritas di dunia kerja ibarat menjaga nada dalam musik gitu Pak.
1: Ya, jadi sebenarnya konsep itu muncul dari pemikiran yang langsung apa namanya refleks saja ya. Artinya konsep keseharian saya ya di pagi melayani masyarakat, malam menghibur masyarakat. Nah, jadi artinya masyarakat yang sudah terlayani di pagi hari, malam kita hibur lagi. Ya, tujuannya kita sebagai aparatur sipil negara dalam pelayanan ya tentunya dapat diharapkan membahagiakan hati masyarakat begitu ya, membahagiakan ya.
0: Apa ini maksudnya ini Pak, setelah dibantai dengan realita pengecekan korupsi kemudian hibur Pak, itu maksudnya apa?
1: Tidak, artinya memberikan pelayanan itu yang seoptimal mungkin ya, sesuai dengan prosedur, efektivitas waktu dan hasil yang didapatkan oleh masyarakat itu sesuai dengan apa yang memang betul-betul diharapkan begitu. Lalu kemudian malamnya ya kita hibur lah, artinya itu kan berbeda dimensi ya, antara pagi kita melayani dan malam menghibur.
0: Oh gitu, berbeda dimensi tapi ya. Intinya sih tujuannya tetap sama masyarakat. Tujuannya sama. Oke, itu tadi Pak, kalau kita ngajak atau istilahnya menanyakan ke hati nurani kita secara sederhana deh Pak dan humanis, apa sih bedanya perbuatan benar sama salah gitu Pak, kalau misalnya dikaitkan dengan filosofi Pola Dewata Trihita Karana ini Pak?
1: Ya baik, jadi sebelum saya memberikan ilustrasi apa itu benar dan salah, sebelumnya boleh saya berpantun sedikit Pak?
0: Oh silahkan.
1: Banget siang ini ya.
0: Boleh.
1: Jadi saya punya pantun, apa kalau tuh? Saya berpantun itu harus menyebutkan istri begitu katanya. Karena kalau istri saya berpesan kepada saya kemana-mana harus selalu menyebut istri begitu.
0: Saya harus menjawab istri gitu Pak maksudnya, bukan? Gimana Pak, gimana Pak?
1: Baik, jadi pantunnya adalah mungkin bisa dibantu dengan cakep ya.
0: Boleh. Sebentar, De Bayu siap ya, bilang cakep ya. Oh siap Pak.
1: Siap.
0: Lanjut Pak.
1: Biasakan jujur kepada istri.
0: Cakep.
1: Kalau bohong, nasib tidak mujur, bisa diketahui.
0: Aduh cakep.
1: Hari ini dialog dipandu dan diatur oleh RRI, membahas solusi manjur mencegah korupsi.
0: Asik. Mantap banget ya Pak ya, luar biasa. Benar tuh, harus bawa istri. Kalau nggak bawa istri, di rumah kunci langsung. Iya, mungkin kembali lagi nih Pak, apa sih perbedaan perbuatan benar dan salah kalau kita merujuk pada filosofi Pulau Dewata ini Trihita Karana Pak?
1: Baik, konsep benar, perbuatan benar dan salah ya, seperti yang saya ilustrasikan itu kadang-kadang banyak masyarakat maupun kalangan masyarakat civitas akademika dan juga kalangan kita semua berpikir bahwa perbuatan benar itu adalah perbuatan yang tidak melanggar peraturan ketentuan yang berlaku. Perbuatan yang salah itu adalah perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Namun saya berusaha menyederhanakan dari pengertian itu melalui konsep cara berpikir saya adalah ketika kita sudah melakukan perbuatan benar, itu adalah merupakan perbuatan yang dianggap tidak merugikan, begitu. Jadi perbuatan
0: merugikan
1: benar
0: siapa
1: itu
0: dulu nih, Pak?
1: Merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan istri mungkin ya, atau merugikan teman, merugikan saudara. Yeah. Nah, dan itu merupakan salah satu tindakan yang humanis tentunya, yang bisa menjaga keharmonisan hubungan kita, baik itu bersosial media, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sesama rekan kerja dan juga di lingkungan keluarga. Itu, Mbak, begitu.
0: Berarti ibaratnya menyeluruh ya, Pak, ya?
1: Ya, menyeluruh. Jadi artinya selama kita bisa menjaga tindakan yang humanis, itu tujuannya adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis.
0: Yes, gitu. Humanis dan harmonis, dan harmonis gitu ya. Oke. Betul. Ini agak berat, Pak, kalau udah ngomongin humanis harmonis tuh kadang-kadang tuh, Pak, gitu. Jadi apa ya, susah-susah gampang gitu. Di satu sisi pengennya kita humanis, tapi ujungnya jadi nggak harmonis. Nah, itu gimana nih, Pak, tantangan selama ini, Pak, kalau Bapak lihat?
1: Baik, tantangan selama ini adalah ketika kita melakukan tindakan humanis, itu adalah merupakan salah satu faktornya, misalnya kita harus konsisten dalam berucap, berpikir, dan tingkah laku.
0: Betul.
1: Nah, itulah salah satu merupakan tindakan humanis. Lalu kemudian bagaimana cara kita berperilaku, berpikir, dan berkata-kata ke sesama rekan kerja, kepada masyarakat. Nah, sehingga apa yang mereka tangkap itu kan dapat masuk ke dalam hati.

0: musuh yang ada dalam diri manusia. Nah itu merupakan kalau bisa saya ilustrasikan sebagai salah satu perbuatan salah apabila kita mengikutinya, begitu. Nah jadi tadi sudah saya sampaikan perbuatan benar. Nah sekarang menurut pengamatan saya adalah perbuatan salah itu, atau menurut analisa saya, perbuatan salah itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan tindakan yang humanis, artinya yang justru kebalikan dari apa yang telah kita lakukan dan kita anggap sebagai perbuatan benar. Nah jadi jadi dari keenam musuh yang ada pada diri kita dalam dalam benak hati kita, ya ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan, mungkin kalau kita kaitkan dengan ajaran agama mungkin semua sama ya, kita pasti sepakat dulu terkait dengan beberapa hal misalnya seperti hawa nafsu, ketamakan, kemarahan dan tidak berpikir jernih, kemabukan dan atau mungkin terlalu berpikir yang berlebihan, ya artinya tidak senang melihat hal-hal yang baik atau mungkin hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya setiap hari untuk berpikir negatif terus begitu.
1: Tidak senang lihat orang senang.
0: Iya, begitu.
1: Semacam itu ya, Pak ya. Iya. Berarti bisa dibilang pemicu ini kan mungkin bisa dibilang yang bikin orang nekat ya, Pak ya, untuk korupsi ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa enggak sih, Pak, sebenarnya kita bilang itu semua ada gitu dalam diri manusia dan tinggal mana yang berat atau tergantung kondisinya. Gimana, Pak?
0: Jadi itu semua bermula dari pengendalian hawa nafsu ya. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kalau misalnya kita sebagai ASN ya, khususnya saya sebagai ASN, ya kita otomatis tidak bisa hidup secara berlebihan lah, artinya mungkin menggunakan hal-hal atau hal yang dianggap itu flexing lah, artinya flexing berlebihan dan tidak terukur ya. Jadi karena kita ASN itu kan sudah dipatok gajinya, misalnya kita per bulan gajinya sekian. Jadi kalau kita membeli hal-hal yang dianggap tidak wajar sesuai dengan kemampuan kita, ya itulah akan menyebabkan kecenderungan akan berisiko sendiri kepada ASN itu sendiri, begitu.
1: Berarti kalau misalnya kita flexing, wah, ini nggak mencari pembenaran dikit, Pak. Ya. Kita flexing tapi memang kita punya, walaupun kita ASN, boleh nggak, Pak?
0: Sebenarnya flexing itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu bisa dibenarkan juga, bisa juga disalahkan seperti tadi perbuatan benar dan salah. Nah khususnya kalau saya sebagai musisi di malam hari, kalau tidak flexing kan tidak laku, Mbak.
1: Asik.
0: Karena kita berada di lingkungan entertainer juga, nah kadang-kala juga kita pada saatnya kita, ada saatnya kita flexing dan ada saatnya kita menjaga sikap kita untuk tetap hidup sederhana begitu. Tetapi flexing itu juga jangan diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sederhana, Mbak. Artinya kalau flexing itu juga bisa diartikan sederhana. Karena ketika kita flexing, kita gunakan sebagai bisnis misalnya, karena saya juga selain sebagai musisi, saya juga ada di kegiatan jual beli alat musik. Kemudian saya juga punya usaha sablon. Lalu kemudian saya ya ada kegiatan hobi lah yang tentunya itu bisa kita kategorikan sebagai bisnis sampingan begitu, Mbak. Nah, oleh karena itu kan kita pasti agak sedikit promosi sedikit begitu.
1: Iya, iya, iya. Nah, kalau berarti ibaratnya flexingnya ada tujuannya,
0: ada
1: Pak
0: tujuan,
1: ya, bukan cuma sekedar aku punya gitu, tapi aku punya bilangnya ya, Pak ya, kalau aku punya uang 5M flexing ya udah gitu. Tapi kalau misalnya aku punya kemampuan bisa main gitar, berarti itu flexingnya untuk apa nih, kita jelasin ini, Pak. Ya. Perbedaan antara flexing saya punya uang 5M sama saya flexing bisa main gitar, Pak.
0: Ya, jadi kalau kita flexing uang itu kan flexing itu bisa kita kategorikan sebagai pamer, Mbak. Tetapi bisa kita artikan lebih sederhana lagi sebagai unjuk diri kan begitu, Mbak.
1: Artinya
0: unjuk bakat lah. Lalu kemudian seperti misalnya saya kebetulan pemain bass, Mbak. Ya, jadi saya memiliki beberapa alat musik dan tentunya bass itu sendiri. Nah, untuk mungkin saya bisa meningkatkan nilai jualnya mungkin pada saat kita bermain musik, ya kita agak sedikit flexing sedikit kan, artinya ini bass yang klasik begitu. Itu bisa kita kategorikan sebagai promosi. Nah, lain halnya dengan terkait dengan misalnya kita flexing pamer uang 5 miliar. Nah, itu kan sudah cenderung memberikan sebuah manfaat yang kurang baik ya, artinya manfaat yang kurang baik kepada yang melihat, menimbulkan rasa iri hati, menimbulkan rasa ingin ke hal-hal yang tentunya akan bertentangan dengan norma hukum, misalnya ada tindakan kriminal kan begitu, nanti akan cenderung mengarah ke perbuatan tersebut. Nah oleh karena itu kalau kita memiliki alat-alat ataukah mungkin barang-barang produk-produk yang sekiranya itu memiliki nilai daya tarik promosi, nah itu yaitu

0: bisa dikategorikan ya bukan flexing yang apa namanya pamer lah begitu Mbak.
1: Atau boleh nggak sih Pak flexing 5M terus udah gitu saya terima nih yang mau cari donasi gimana Pak? Agak jarang ya Pak ya gini. Yeah. Tapi kalau untuk pendapat saya pribadi dipersilahkan. Oke, kita akan bahas lagi nih terkait korupsi. Tapi nanti dulu kita break dulu sejenak ya. Gimana caranya kita membentengi diri dari sifat tamak biar gak kebablasan. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
3: Apa tembang Lutung?
2: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Yes, kita kembali lagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar, Hayamuruk 70. Sebelum kita ke lebih dalam lagi terkait modus, teori, dan aturan main. Mungkin boleh nih, Pak Danu cerita dulu nih, secara persepsi di lapangan gitu ya. Kita tuh masuk di tahun 2020-an itu masuk di mana, Pak? Korupsinya, peringkat mungkin?
1: Baik, jadi sebelum saya sampaikan terkait dengan bagaimana kondisi korupsi, artinya jangan kita, agar tidak kita hanya berpikir kepada endingnya saja dulu, kita awali dulu dengan beberapa dasar hukum tentunya, ya artinya memang ada peraturan dan ketentuan yang telah mengatur khusus tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya. Itu sebagaimana dasar hukum itu disebutkan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 ya, tentang yang merinci berbagai jenis tindak pidana korupsi, ya, yang mengatur kategori-kategori atau jenis-jenis tindak pidana korupsi juga disebutkan di sana. Nah, selain itu juga diatur di dalam KUHP, ya, Undang-Undang 1 tahun 2023. Di sana lebih cenderung lebih menyudutkan atau artinya lebih mengklasifikasikan kepada frase setiap orang. Nah, itu pasal 603 itu sudah jelas di sana bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan negara, begitu. Nah, lalu kemudian dari beberapa peraturan perundang-undangan itu, ya tentunya kita semua sudah tahu pastinya, ya. Kita sudah tahu pastinya. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan kita bersama, semakin tegas penegakannya kok semakin banyak korupsinya, kan begitu, Mbak. Ya, artinya seperti yang kita saksikan di media sosial atau mungkin dari yang kita ketahui kesehari-harian kita dalam apa namanya, dalam mengurus sesuatu, ya, misalnya segala jenis bentuk administrasi, ya yang kita katakan yang memang secara realita kita temukan, ya, langsung, ya. Nah, sebenarnya itu cenderung kepada hati kita masing-masing, Mbak. Okay. Artinya karena perbuatan korupsi itu muncul dari hati. Nah, kenapa topik materi saya pada siang hari ini adalah mulai dari hati, berbenah diri, dan jauhi korupsi. Nah, karena kita untuk mengendalikan hati itu yang sulit, Mbak. Itu yang sulit, dan juga khususnya untuk melakukan kejujuran itu perlu dilatih setiap hari, Mbak. Ya, jadi tidak hanya bermain musik saja yang dilatih setiap hari, lalu kemudian dalam peningkatan skill juga dilatih setiap hari, tetapi juga melakukan kejujuran itu, praktik-praktik kejujuran, ya, bukan praktik korupsi, ya, praktik kejujuran itu harus dilatih setiap hari.
0: Oke.
1: Begitu. Artinya supaya kejujuran itu mulai dari hati kita sudah tumbuh dan terbiasa, begitu. Terbiasa kita melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu agar, ya, setidaknya memiliki nilai kejujuran dulu, memiliki nilai kejujuran dan tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam norma-norma yang sepatutnya. Nah, lalu kemudian karena salah satu hal, ya, Mbak, ya, artinya saya juga mengamati kadang-kadang orang melakukan kebohongan, ya. Saya juga sering kadang-kadang sering berbohong pada istri lagi.
0: Aduh, ya, Pak, jangan disebut-sebut lagi kita, kan, Pak. Artinya ini jadi bukti, Pak, ya. Jangan disebut.
1: Artinya berbohong dalam arti positif, ya, sama istri. Misalnya istri nanya waktu bermain musik siapa saja yang nonton, apakah ada cewek-cewek begitu, misalnya BG begitu, ya, saya sebut aja
0: ada
1: itu ibu-ibu yang udah tua-tua, masa musik rock sekarang ditonton sama nenek-nenek, kan mungkin akhirnya kan ketahuan juga, Mbak, kan begitu. Nah, dari dokumentasi-dokumentasi yang diunggah teman, oh itu ada ceweknya yang nonton. Nah, itulah artinya kadang-kadang kita berpikir bahwa kebohongan itu kan merupakan sebuah solusi, ya, ketika kita ditanya misalnya. Lalu kemudian padahal kebohongan itu hanya bersifat jangka pendek, Mbak. Tidak dalam jangka panjang, okay. Ya. Artinya solusi dalam jangka pendek untuk meyakinkan istri pada hari itu, saya tidak melakukan hal itu, tetapi justru jangka panjangnya nanti pasti akan ketahuan. Kan begitu, Mbak. Nah, oleh karena itulah yang mendasari kenapa kita mulai dari hati, berbenah diri untuk jauh dari perbuatan tindak pidana korupsi. Ya, belajar tidak berbohong lah dulu, yang pertama, ya, melatih kejujuran. Nah, itu yang terpenting, Mbak.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin prinsipnya tadi Bapak bilang itu, ya, tidak humanis, kemudian, ya, otomatis tidak merugikan banyak pihak gitu ya. Kan atau pihak lain gitu, itu sebagai mungkin ukurannya ya. Gitu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang itu tadi ngerasa ah ini doang, ah cuman kecil, kayaknya gak rugi deh kalau cuman segini gitu. Ini gimana nih Pak, kadang-kadang nurani kita tuh suka goyah gitu.
1: Jadi memang benar apa yang Mbak sampaikan seperti itu ya. Kadang-kadang perbuatan korupsi itu dianggap lumrah Mbak ya. Nah, lumrah kan artinya sudah biasa ngurus begitu seperti itu. Dan juga kadang-kadang juga kita membiasakan diri ya. Mm-hmm. Untuk mempercepat urusan kasih sekian lah itu. Nah karena ada penawaran dan juga itu menjadi terbiasa. Dan itu akan menjadi terus-menerus, tertanam terus-menerus begitu Mbak. Nah maka dari itu kadang juga saya sebagai penyuluh anti korupsi ya, artinya di tergabung ke dalam komunitas Paksi. Nah kadang-kadang juga saya agak merasa bagaimana ya, kok justru saya agak tidak disukai karena kita berkata jujur kan begitu, kadang-kadang ada yang terusik. Nah itu sudah menjadikan sebuah tantangan yang tersendiri, tapi itu tidak menjadi sebuah ancaman bagi saya Mbak. Karena kenapa demikian, di sini sifatnya saya adalah mengajak begitu, mengajak bersama-sama, mari kalau kita ingin negara kita ke depan ya menuju Indonesia emas, nah jadi kita jangan melakukan perbuatan yang bisa mencemaskan begitu ya.
0: Terus mencemaskan ya, ya Pak ya, bukan mencemari tapi ya, mencemaskan.
1: Mencemaskan, karena korupsi itu membuat kita cemas, jadi bersama itu nanti ke arah negara kita ke depan seperti apa. Karena saat ini kan juga kalau kita mulai membangun ya, membangun pondasi itu ya kita, karena sudah pondasi sudah berdiri ya, mari kita servis sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah seperti itu, mulai dari hati kita benahi dulu bersama untuk menuju ke arah yang lebih baik begitu Mbak.
0: Oke, jadi ya mencemaskan ya, kembali lagi ya. Pak, ada gak sih terkait dunia anti korupsi ini mungkin teori-teori yang bisa jadi rujukan kita Pak?
1: Baik, jadi teori-teori yang bisa saya kemukakan itu adalah beberapa teori. Nah, salah satunya adalah keserakahan ya Mbak ya, keserakahan. Nah, terkait dengan moral dan individu, jadi setiap manusia itu memiliki sifat ya, memiliki sifat seperti itu. Nah, tergantung itu diterapkan atau tidak saja kan begitu Mbak ya. Artinya ketika kita memiliki apapun yang kita miliki, kita harus belajar bersyukur dulu, belajar bersyukur. Nah, untuk mengendalikan agar tidak menjadi serakah begitu Mbak. Nah, itu sebenarnya teori itu yang perlu kita perhatikan bersama, dan mungkin juga kita bisa biasakan ya setiap hari agar tabiat-tabiat keserakahan itu bisa kita kenalikan gitu Mbak. Lalu kemudian kesempatan. Nah, di sini juga karena ada opportunity ya, kesempatan ya terkait sistem yang longgar misalnya atau pengawasan yang lemah. Tapi kalau sistem memang yang sistem yang kita bangun itu pasti ada kelemahan Mbak. Pasti ada kelemahan. Nah, ketika sistem yang lemah itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk ajang berbuat yang tidak benar, kan begitu. Itu sama juga kita membohongi diri kita sendiri. Untuk apa kita membuat sistem yang sudah kita nyatakan baik, begitu Mbak. Nah, ketika misalnya kita membuat sistem, misalnya salah satu contoh, oh ini sistemnya cepat, bisa memberikan layanan cepat, efektif, efisien. Nah, jadi masyarakat tidak harus ngantri, tidak harus menunggu. Nah, tetapi ada celah di dalamnya itu. Kita sudah memberikan suatu statement yang positif terhadap sistem itu, justru kita melemahkan sistem itu, ada celah-celah misalnya di dalamnya. Kita gunakan sistem itu melakukan praktik-praktik yang mungkin ya, artinya untuk kepentingan-kepentingan tertentu begitu misalnya. Nah, dan juga rendah pengawasan. Begitu. Ada juga terkait dengan teori kebutuhan, Mbak. Ada tekanan ekonomi. Nah, begitu. Nah, tekanan ekonomi ini kita memang ya rasakan bersama kalau kita tertekan begitu, Mbak. Tapi kalau kita bisa terbebas dari tekanan itu kan karena pikiran Mbak, karena pikiran kita membuat tertekan ya. Kalau misalnya kita memperoleh penghasilan 1 juta begitu misalnya ya, usahakan belanja tidak lebih dari 1 juta begitu. Nah kalau misalnya kita berpenghasilan 1 juta ya, kita belanja lebih dari 1 juta, nah itu juga akan menimbulkan tekanan terkait ekonomi. Nah ini juga menjadi peranan pemerintah bagaimana bisa mengendalikan nanti supaya harga barang ya tidak melambung tinggi karena terkait dengan kebutuhan primer itu juga. Artinya teori-teori ini akan memberikan sebuah keselarasan Mbak, antara peran masyarakat dan juga peran pemerintah. Nah masyarakat ini sudah apa namanya, dengan situasi ekonomi saat ini sudah agak tertekan ya, mungkin bagaimana caranya pemerintah menurunkan harga barang menyesuaikan dengan dari ekonomi masyarakat. Nah, itu Mbak.
0: Kalau istilahnya kan itu mungkin pakem-pakem ya Pak ya, yang ada di masyarakat yang istilahnya bisa mungkin membantu kita terkait penanganan anti korupsi. Adakah gitu istilahnya dari internasional gitu Pak, teori-teori yang bisa jadi rujukan kita Pak?
1: Jadi teori-teori internasional itu sama. Jadi ya, beberapa negara juga mungkin ya, menghadapi juga ya, menghadapi situasi-situasi demikian. Terkait dengan yang teori internasional yang dimaksud adalah mungkin ya, apabila salah satu teori yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan monopoli ya, ada kekuasaan yang terpusat pada satu pihak tanpa pesaing gitu misalnya, tidak ada lembaga kontrol begitu, dan juga ada pemberian sebuah diskresi atau kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan begitu, artinya tidak ada kontrolnya di sana, artinya seolah-olah hal tersebut adalah dinyatakan sebagai keputusan mutlak begitu, keputusan mutlak dan itu harus final begitu sifatnya, keputusan mutlak dan final begitu. Nah, itulah yang menyebabkan juga terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kemudian terkait dengan satu teori lagi yang sangat penting adalah accountability ya, Mbak ya. Artinya di sini rendahnya pertanggungjawaban kepada publik, Mbak. Ya, jadi di sini juga diharapkan kinerja pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya, seperti misalnya salah satu contoh, nah dalam lingkup kecil misalnya di desa adat atau desa dinas, begitu misalnya ketika kita menggunakan anggaran ya ada papan yang ditempel begitu Mbak ya, artinya papan yang ditempel ini digunakan untuk perbaikan apa, untuk pembangunan apa begitu. Nah, artinya ada transparansi juga di sana. Nah, kalau juga di pemerintahan ya diharapkan juga ya bisa itu secara transparan ya, mungkin ya dipublikasilah sekali-sekali mungkin ya di apa namanya, untuk membiasakan diri seperti yang saya sampaikan tadi, membiasakan diri jujur setiap hari ya, kita publikasi setiap hari. Jadi anggaran yang digunakan misalnya adalah untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah ini begitu misalnya. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi rendahnya pertanggungjawaban kepada publik itu juga mengakibatkan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang terjadinya tindak pidana korupsi, begitu Mbak.
0: Nah, kalau misalnya di masyarakat ini kadang-kadang suka bingung gitu Pak, membedain delik korupsi ini kalau nggak salah ada 7 ya Pak ya? Ya. Gitu. Ini mungkin boleh dijelaskan bahasa yang ringkasnya itu kayak gimana gitu Pak?
1: Baik, di dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ya, di sana terdapat 7 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Nah, yang pertama, delik pertama adalah tentunya merugikan keuangan negara. Nah, di sini dalam proses merugikan keuangan negara ini tentunya pasti ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan. Nah, sehingga mengakibatkan kas negara itu menjadi berkurang atau kas negara tersebut menjadi rugi begitu ya. Merugi misalnya ketika kita negara memfasilitasi apa, timbul kerugian negara di sana. Dan juga di sana ada ciri-ciri yang utama yang terjadi, yakni memperkaya diri orang lain atau korporasi. Nah, jadi kerugian negara itu ditimbulkan dari rasa ingin memperkaya diri ya, lalu kemudian memperkaya diri orang lain dan juga korporasi, begitu Mbak. Itu yang pertama terkait dengan merugikan keuangan negara. Lalu kemudian yang kedua mengenai suap menyuap ya, di sini ada delik yang dikatakan sebagai suap menyuap ya. Kategori suap menyuap ini adalah memberikan sebuah janji ya kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya yang menjadi tugas dan kewajiban maupun kewenangannya. Misalnya kalau kita untuk melakukan sesuatu, bantu dong ini, bantu dong itu dengan di luar prosedur misalnya, atau mungkin memberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya secara parsial ya, tidak keseluruhan diperlakukan yang sama ya, dan ya ada diskriminasi dalam pelayanan ini kenapa tidak diberikan, ini kenapa harus ikut prosedur yang ini, kenapa tidak, kan begitu.
0: Betul.
1: Ada pemberian diskriminasi di sana. Lalu kemudian tidak melakukan sesuatu, nah mungkin ada hal-hal yang menurut pengamatan secara teori-teori kebenaran dalam pelaksanaan tugas itu adalah teori-teori kepatutan itu ketika kita membiarkan apa yang menjadi tugas kita, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hal-hal tertentu, misalnya seperti ya kalau di Bali kita kan daerah pariwisata ya, ada wisatawan di sana ya. Nah, mungkin sudah melampaui izin tinggal misalnya, nah di sana ada diberikan fasilitas-fasilitas tertentu, mungkin diberikan fasilitas tertentu. Nah, sehingga ada pembiaran di sana. Nah, mungkin hal-hal lain juga seperti itu, seperti misalnya ada tindakan-tindakan yang harus melakukan rahasia-rahasia ke beberapa kawasan hiburan misalnya.
0: Ya.
1: Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan. Nah, di sana dikategorikan adalah tindakan pejabat yang yang memiliki tugas ya menggelapkan uang atau memasukkan buku-buku administrasi ya atau membiarkan orang lain merusak bukti yang misalnya kita harus laporkan secara akuntabel kepada pemerintah ya kepada pemerintah dan negara. Lalu kemudian ada pemerasan. Nah, jadi pejabat publik yang memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan juga dengan menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya. Nah, di sana juga merupakan salah satu delik dari tindak pidana korupsi. Lalu yang kelima itu ada perbuatan curang. Perbuatan curang itu adalah melakukan perbuatan kecurangan ya, kecurangan terkait dengan misalnya salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang dapat membahayakan keamanan atau keuangan negara dengan pengawasan. Misalnya salah satu contoh ada proyek lah, proyek pengadaan tertentu lah, baik itu pengadaan barang maupun jasa. Nah, lalu kemudian yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, jadi benturan kepentingan dalam pengadaan ini pejabat yang seharusnya mengawasi atau mengurus suatu pengadaan justru ya turut serta ya. Terus serta misalnya salah satu contoh saya pakai contoh diri saya deh supaya biar gamblang saja. Misalnya saya memiliki usaha sablon begitu. Nah, secara kode etik dan juga benturan potensi benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi kan ya bisa saja saya dianggap memperkaya diri begitu misalnya atau memperkaya usaha saya padahal itu berada di luar dari. Oleh karena itu diharapkan kita harus bedakan mana bisnis sampingan mana yang dianggap pekerjaan kita agar itu tidak dicampur adukkan. Nah, itu yang akan menimbulkan potensi-potensi benturan kepentingan. Bisa saja ada markup lah di sana atau mungkin misalnya bisa kita dilakukan pemesanan ke beberapa tempat misalnya hanya pembeliannya di saya saja. Nah, itu juga termasuk salah satu benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, lalu kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah pemberian gratifikasi. Nah, ini gratifikasi ini tentunya nanti akan diklasifikasikan apakah ada gratifikasi yang perlu dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Jadi dalam arti luas adalah yang berhubungan dengan jabatan. Tentunya ketika kita menerima gratifikasi, apabila gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan. Berkaitan dengan jabatan ketika kita dianggap telah berjasa misalnya membantu apa namanya misalnya pembuatan SIM, pembuatan paspor atau pembuatan identitas kependudukan lain-lain sebagainya misalnya salah satu contoh kita menerima penghasilan di sana atau menerima sesuatu di sana itu sudah dianggap sebagai gratifikasi yang ada kaitannya dengan jabatan yang berhubungan dengan jabatan kita. Jadi begitu Mbak, ada 7 delik tindak pidana korupsi berdasarkan pengelompokannya yang bisa saya jelaskan.
0: Oke, kalau ngomongin tadi gratifikasi, ini kan saya sempat ngobrol juga dengan narasumber lain terkait aturan KPK terbaru. Ini makin ketat ya Pak ya. Hadiah ini ada yang tidak wajib lapor. Seperti hadiah pernikahan dan acara adat dan ada jumlah maksimalnya. 1,5 juta. Ini kenapa nih Pak batasannya itu nilainya sekarang detail banget gitu Pak?
1: Jadi menurut pengamatan KPK ya kita melakukan apa namanya penerapan aturan sebagaimana per KPK nomor 2 tahun 2019 ya tentang pelaporan gratifikasi. Jadi nilai tersebut masih dianggap batas wajar begitu Mbak. Dianggap batas wajar ketika pemberiannya itu berkaitan dengan misalnya upacara perkawinan. Nah, lalu kemudian pemberian sesama rekan kerja misalnya kan pemberian sesama rekan kerja itu tidak hanya dalam bentuk uang Mbak, bisa saja dalam bentuk kuetar gitu misalnya kalau pada teman ulang tahun.
0: Iya, itu apa termasuk gratifikasi Pak?
1: Nah, itu tidak wajib dilaporkan. Itu juga termasuk pemberian ya karena gratifikasi itu kan pemberian itu Mbak. Artinya kita menerima atas pemberian yang manakala ketika itu tidak ada berkaitan dengan jabatan lalu kemudian nilainya juga tidak melebihi dari batas nilai yang telah ditentukan dan itu tujuannya tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
0: Berarti istilahnya masih diperbolehkan ya Pak ya?
1: Tidak wajib dilaporkan begitu.
0: Tidak wajib dilaporkan. Tidak wajib dilaporkan. Tapi ini ya boleh diterima ya Pak ya?
1: Ya, sepanjang itu seperti yang saya katakan tadi tidak ada kaitan dengan jabatan. Unsur-unsur yang 7 pengelompokan tadi yang setelah saya sampaikan. Nah, lalu kemudian terkait dengan apakah pemberian itu saya harus melakukan sesuatu atau tidak begitu yang berkaitan dengan jabatan. Saya misalnya saya diberikan kuetar misalnya. Nah, setelah saya diberikan kuetar dia bilang, "Pak Gusdanu nanti ini kuetar ini sebagai tadi Pak Gusdanu bantu saya dalam pengurusan kekayaan intelektual gitu misalnya." Kalau begitu. Nah, atau mungkin kita sinyalir misalnya setelah kita misalnya memberikan pelayanan ya dia tiba-tiba memberikan kue tar begitu. Nah itu kan dari rasa kita yang bisa kita menilai apakah itu patut kita terima atau kita tidak. Nah misalnya kalau saya tidak ada hubungan kedekatan atau kekerabatan dengan teman misalnya, tiba-tiba orang datang begitu habis minta pelayanan, oh Pak Gus Danu katanya ulang tahun hari ini ya, nah ini saya berikan kebetulan kue tar. Nah itu mungkin bisa tidak saya terima Pak, karena tidak bisa saya terima Mbak, karena kenapa demikian ya, saya anggap ada suatu hal yang aneh menurut saya, janggal ya. Ketika
0: kenapa?
1: Ya, agak janggal saja.
0: Jujur janggal.
1: Jujur artinya janggal. Artinya kalau menurut saya bagaimana ya? Ketika kita diberikan sesuatu tetapi pada konteksnya kita tidak melakukan apa-apa atau mungkin dalam hal melakukan apa-apa ya, melakukan apa-apa dalam artinya memberikan layanan gitu misalnya. Ya kita wajib bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita layak menerima itu, apakah itu dianggap pantas atau patut kita menerima seperti itu. Jadi kita saring dulu Mbak, kita filter dulu, kita harus bisa berpikir apakah itu kita patut menerima atau dianggap wajar menerima begitu. Kalau kita sudah berpikir oh tidak wajar ya tidak perlu kita terima begitu.
0: Tapi kalau misalnya Bapak ulang tahun hari ini ya, ini Pak kue Pak gitu, itu nggak boleh Pak.
1: Kebetulan kalau saya di kantor ya mohon izin saja supaya tidak seperti itulah terlalu dirayakan. Kadang-kadang saya tidak mau seperti itu ya. Kita paling berikan ya nasi jinggo lah kepada teman-teman ya, memberikan nasi jinggo juga karena kan itu gift itu ya, karena kita ulang tahun ya kita traktir lah teman-teman ya sebatas nasi jinggo misalnya.
0: Nah
1: ya,
0: kalau teman-temannya mau kasih gift ke Bapak berupa kue gitu nggak boleh Pak, karena kan mau ngasih kado nanti ada dicatat nih
1: ya,
0: gitu
1: kalau,
0: kue aja
1: kalau,
0: gitu.
1: Kalau untuk di dalam ruangan ya, karena juga namanya ucapan itu adalah rasa Mbak ya, karena kita masih memiliki kedekatan seperti kekeluargaan misalnya, nah itu kita rayakan bersama.
0: Tapi bareng-bareng ya Pak ya, nggak dibawa pulang.
1: Tapi itu dengan
0: benar-benar diterima gitu. Tapi dirayakan bersama ya, gitu ya Pak ya, jangan sendiri-sendiri gitu. Oke, ini jangan-jangan hadiah yang Anda terima kemarin mungkin masuk kategori yang wajib dilaporkan gimana? Coba tadi dengarkan, simak baik-baik ya. Tahan dulu nih penasarannya. Kita akan obrol lagi setelah yang berikut ini, terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
0: Yes, kita kembali lagi di obrolan hangat sangsi bersama saya Hab Sarina Choa dan juga narasumber kita Pak Danu nih terkait korupsi. Ya Pak, kita balik lagi ngomongin korupsi. Kadang-kadang kita mikirnya korupsi itu cuma ngerugiin uang negara dan gak berdampak langsung ke masyarakat. Padahal ini ada istilahnya biaya sosial korupsi. Nah ini mungkin boleh dijelasin nih Pak, saya baru dengar nih ada istilah yang kayak gini nih.
1: Baik. Jadi sebenarnya dampak korupsi itu sangat luas Mbak ya. Dampak korupsi itu luas. Yang pertama adalah itu bisa berdampak kepada birokrasi ya, yang berbelit-belit, okay, ya, berliku begitu, mm-hmm, ya, sehingga menimbulkan perasaan masyarakat seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak senang begitu, Mbak.
0: Betul.
1: Ya, sebelum peroleh layanan saja sudah tidak senang, ya. Ya, sebelum saya mengarah kepada biaya sosial korupsi, mm-hmm, jadi saya akan bicarakan dampaknya dulu. Kemudian dampak keamanan, lalu kemudian dampak sosial dan juga dampak ekonomi, ini tentunya dapat memberikan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang sangat penting sekali, Mbak, karena kenapa pertumbuhan ekonomi kita jalan, ya, artinya bukan jalan yang sebenarnya, mungkin jalan di tempat mungkin, ya, atau jalan yang kurang cepat begitu, ya, itu juga merupakan salah satu dampak dari korupsi. Lalu kemudian di sini kita kenal ada salah satu istilah yang namanya adalah unsur-unsur biaya sosial korupsi. Nah, jadi untuk memulihkan akibat-akibat yang terjadi akibat korupsi itu, tentunya kita memerlukan biaya sosial korupsi begitu, Mbak. Jadi biaya sosial korupsi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, misalnya seperti biaya sosialisasi. Nah, untuk hari ini sosialisasi gratis, ya, Mbak, ya. Artinya saya sebagai seorang paksi, anggota paksi yang sudah secara volunteer, ya, relawan saya, jadi memberikan sosialisasi ini tanpa biaya apapun. Nah, karena itu merupakan dari hati saya, Mbak, itu lahir dari hati untuk memberikan sosialisasi. Nah, ini saya berusaha meringankan beban negara agar tidak sampai menimbulkan biaya di sini. Di sektor biaya sosial korupsi dalam kaitannya pemberian sosialisasi atau kampanye-kampanye. Nah, tetapi apabila ini kampanye ini sifatnya besar dan masif, Mbak, mm-hmm, seperti misalnya pemasangan banner, pemasangan spanduk dan lain sebagainya, atau bahkan penggunaan media-media sosial lainnya yang menimbulkan biaya, baik itu editing, rekaman dan lain sebagainya, begitu misalnya, itu tentunya akan menjadikan biaya sosial korupsi di sini, Mbak. Itu. Okay. Nah, lalu kemudian ada salah satunya biaya akibat korupsi. Nah, selain nilai uang yang dikorupsikan ini, untuk memulihkan itu juga, Mbak, artinya uang tersebut prosesnya supaya kembali ke negara, otomatis ada proses penegakan hukum. Mm-hmm. Ya, dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yang kita ketahui, itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada proses pengadilan, atau bahkan sampai pada proses penahanan, ya, artinya ditetapkan sebagai terpidana begitu, itu otomatis juga memerlukan biaya akibat korupsi. Nah, salah satu contoh misalnya bahan makanan narapidana tindak pidana korupsi. Nah, itu kan setiap hari mereka makan di sana, Mbak, itu juga menimbulkan akibat-akibat biaya akibat dari korupsi itu, selain dari uang yang dikorupsi begitu, selain dari anggaran-anggaran negara yang dikorupsi. Ya. Lalu kemudian biaya peluang atau biaya implisit ini merupakan salah satu unsur biaya sosial korupsi juga. Nah, salah satu contoh misalnya, mm-hmm, akses publik yang tidak sempurna, yang sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, jalan berlubang, betul, begitu misalnya, atau mencelakai masyarakat sampai terjadi banjir, misalnya ada penumpukan sampah dan lain sebagainya, tata kelola yang tidak benar, begitu salah satu contoh misalnya, mm-hmm, atau mungkin pertumbuhan dunia pendidikan yang seharusnya sudah semakin ke depan, ya, justru ya tetap begini-begini saja. Nah, itu juga salah satu faktor yang merupakan unsur-unsur biaya sosial korupsi begitu, Mbak. Jadi untuk memulihkan itu, merestorasi itu yang sangat berat sekali. Jadi kita tidak bisa berpikiran hanya saja, oh, itu korupsi sekian miliar begitu. Tetapi dampaknya itu, artinya setelah terjadinya itu, prosesnya itu panjang, Mbak. Itu. Nah, sehingga selain uang yang dikorupsi itu, muncul biaya-biaya lainnya, dan itu juga akan membebani anggaran negara begitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin KUHP baru pasal, yeah, 603 ini kan korupsi minimal 2 tahun sampai seumur hidup nih, Pak.
1: Yeah.
0: Kalau menurut Pak Danu sendiri, apakah hukuman penjara ini aja udah cukup kasih efek jera, Pak?
1: Ya, kalau menurut saya kan kita berbicara normatif, ya. Kalau kita normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sudah ada bahkan sampai mengatur hukuman mati, Mbak.
0: Oh, wow.
1: Ya, ketika ada perbuatan korupsi itu yang dilakukan pada situasi tertentu, misalnya dalam keadaan bencana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sudah diatur di sana. Nah, sekarang bagaimana dalam proses penegakan hukum itu, kita kan masih mengedepankan keadilan, Mbak. Keadilan, hak asasi manusia juga di sana, karena kita bagaimanapun negara kita berketuhanan yang Maha Esa, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu, sesuai dengan sila-sila dari Pancasila itu yang kita amalkan. Nah, diharapkan mulai dari proses-proses penegakan itu sampai dengan menjadikan bahwa itu adalah perbuatan korupsi, nah sehingga pelakunya menjalani hukuman begitu terpidana. Mm-hmm. Nah, itu juga harus menjadikan sebuah pertimbangan-pertimbangan, Mbak, pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan. Nah, kenapa tindak pidana korupsi ini lebih cenderung bagi saya ya, Mbak ya, bagi saya berpendapat lebih baik kita mencegah, Mbak. Nah, karena di dalam hukum pidana itu sendiri yang sifatnya adalah ultimum remedium ya, artinya hukum pidana itu adalah obat terakhir, Mbak. Ketika ya obat terakhir itu adalah merupakan jalan terakhir itu. Ketika segala sesuatu hal itu tidak bisa direstorasi. Gitu. Karena ada beberapa tindak pidana yang bisa direstoratif ya, kecuali tindak pidana korupsi. Nah, itu memang salah satunya korupsi tidak bisa direstoratif justice karena perbuatannya itu sudah dilakukan begitu. Dan itu juga merupakan tindak pidana yang sifatnya extraordinary crime ya, yang dianggap kejahatan luar biasa begitu.
0: Ini kita waktunya semakin mepet nih, Pak. Mungkin boleh dikasih penjelasan nih, Pak, karena lumayan saya lihat nih di thread ceritanya nih kayak begini nih, Pak ya. Tindakan korupsinya ini bawahan dipaksa atasan bikin dokumen curang gitu. Ini bawahannya kena pidana juga nggak sih, Pak, kalau misalnya nanti terjadi apa-apa?
1: Baik, nah inilah.
0: Atau jangan bawahannya aja yang kena, atasannya enggak.
1: Baik, jadi di sini terkait dengan tindak pidana korupsi ya, Mbak ya. Di sini ada kita kenal dengan istilah penyertaan dalam tindak pidana. Nah, itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 ya, pasal 20 di sana secara jelas disebutkan bahwasanya ketika orang melakukan atau pelaku melakukan tindak pidana, yakni misalnya dia mewujudkan semua unsur tindak pidananya sendirian, nah itu sudah termasuk melakukan. Baik itu lalu kemudian dia menyuruh orang lain, nah orang lain menyuruh orang lain misalnya atau orang lain melakukan. Nah, sekarang di sana mensreanya di mana, Pak? Nah, kita berpikir kita akan melakukan analisa terhadap mensreanya. Apakah mereka itu bermufakat itu? Kong kali kong begitu bahasa kerennya ya, bermufakat kong kali kong, melakukan permufakatan untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan korupsi begitu. Baik itu markup atau mungkin melakukan perjalanan fiktif atau mungkin hal-hal lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang dianggap merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, itu tentunya bisa dikenakan pidana, Mbak, karena di dalam penyertaan tindak pidana itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pleasure. Nah, itu pleasure itu adalah orang yang langsung melakukan tindak pidana itu sendirian.
0: Oke.
1: Nah, lalu kemudian ada don't pleasure. Nah, don't pleasure itu menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan yang mana itu adalah kaitannya dengan tindak pidana korupsi maksudnya. Nah, di sana memang dijelaskan bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipidana, misalnya anak kecil, orang gila begitu.
0: Ya,
1: nah, iya, itu ada pengecualian di sana. Tetapi kalau yang orang yang sudah paham dan apalagi kita sebagai ASN ya, kita bekerja ada kualifikasi pendidikan, ada tamat SMA, ada S1, S2, nah setidaknya kita bisa berpikir bahwa kira-kira yang diperintahkan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apa enggak. Kalau misalnya itu dianggap merupakan hal yang bertentangan ya, bisa kita sampaikan kepada pimpinan, Bapak itu tidak sepatutnya seperti itu. Nah, kita berikan saran, masukan ya. Jadi kita tidak usah takut menegur dan juga atau memberikan informasi atau juga memberikan hal-hal yang kiranya sifatnya dapat memberikan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian ada turut serta. Nah, di sini berdasarkan pasal 20 Undang-Undang KUHP ya, KUHP pasal 20 tahun Undang-Undang 1 tahun 2023. Di sana juga ada turut serta melakukan ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa mereka itu secara sadar bersama-sama melakukan tindak pidana dan memiliki peran masing-masing. Misalnya ada yang ngurus administrasi, ada yang ngurus publikasi dan lain sebagainya, ada yang ngurus sebagai peran-peran utamanya misalnya di sana, atau membuat SK menandatangani, atau ada peran fungsinya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Nah, di sana juga dikategorikan sebagai peran aktif. Lalu kemudian ada yang istilahnya witloken, Mbak. Nah, witloken inilah menganjurkan, menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Nah, dengan menjanjikan sesuatu misalnya, ya kamu nanti kalau mau lakukan ini, nanti kamu kita promosikan deh, begitu misalnya. Nanti dikasih jabatan. Nah, akhirnya dia tergiur dengan itu, dia nurut saja. Nah, suatu saat terjadi pemeriksaan, ada audit, bahkan itu dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, itu merupakan serangkaian. Nah, mereka dikenakan sebagai penyertaan, begitu, Mbak.
0: Oke, baik, berarti ibaratnya ada banyak ya yang bisa menjerat nih, jadi hati-hati gitu ya ibaratnya apa ya. Aduh, waktu semakin mepet Pak, mohon maaf sekali, padahal perbincangan kita lebih seru nih kalau udah ngomongin kayak begini-begini ya.
1: Ini kalau dibahas 24 jam pun masih asik Pak ya, begitu ya.
0: Betul. Iya, mungkin ini ada penutup nih Pak untuk para pendengar muda dan masyarakat terkait korupsi ini. Semenit aja nih Pak.
1: Baik, jadi karena saya juga selain sebagai ASN ya, saya sebagai musisi juga. Kalau kita lihat dari musisi itu terdiri dari 6 huruf ya. Ya, jadi musisi. Nah, mulai kita kategorikan sebagai huruf M pertama, jadilah kita sebagai insan yang mutiara. Lalu kemudian U, unggul ya. S, setia. Nah, ini setia, ini setia pada ucapan, setia pada perbuatan, dan setia kepada apa yang kita jadikan hal yang konsisten untuk kita lakukan. Kemudian ikhlas ya, kita belajar ikhlas. Apa yang telah kita lakukan itu apabila itu bermanfaat pada masyarakat, pada bangsa, kita ikhlas ya sifatnya. Kemudian selaras. Nah, kita harus menyelaraskan ya apa yang ada di ucapan, pikiran, dan perbuatan. Lalu kemudian yang terakhir adalah integritas. Integritas adalah kejujuran. Nah, karena salah satu pesan saya tadi sudah saya sampaikan bahwa kebohongan itu nampak seperti solusi ya, atau jalan keluar, namun tidak sifatnya jangka panjang. Ya, kita harus melatih kejujuran. Nah, itu pesan akhir yang dapat kita berikan. Kita terus latih kejujuran kita. Kita terus latih integritas kita setiap hari, agar kejujuran itu menjadi kebiasaan. Nah, jadi closing statement saya adalah latihlah kejujuran untuk menjadi sebuah kebiasaan. Begitu.
0: Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Danu. Latih kejujuran supaya jadi kebiasaan ya. Iya, itu dia tadi pesan terakhir dari Pak Danu. Semoga ini bisa selalu kita ingat ya, bahwa kejujuran itu memang perlu dilatih. Apapun perlu dilatih ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan itu artinya kita belajar kebaikan pun juga harus dilatih. Ya, pendengar, sampai di sini perbincangan sanksi kita. Terima kasih sudah mengikuti, tapi jangan lupa untuk selalu ikuti edisi sanksi-sanksi berikutnya untuk Anda. Dan saat lagi, kita akan aturkan Puja Trisandil yang dilanjutkan dengan Warta Berita dari Jakarta. Saya pamit undur dari ruang dengan Anda, tapi jangan kemana-mana. Saya masih akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kidenana kakabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Riga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan,

saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetap

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Pendengar, pencarian 5 jurnalis yang hilang di perairan Sumbawa masih terus berlanjut hingga detik ini ya. Dan saya Hapsari Naco melaporkan kalau tim SAR telah menerjunkan 5 kapal untuk menyisir lokasi. Memastikan kabar lengkapnya serta perkembangan bisa langsung membaca selengkapnya di portal rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Waktunya kentongan.
5: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
6: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan Pasar sore ini.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Bukan hanya tujuan kita untuk lomba, tapi bagaimana kita membina keberlanjutan daripada Darmo Gito ini setelah lomba.
3: Bagaimanapun juga mereka mempunyai peran yang luar biasa juga di bidang pendidikan.
4: Selamat siang. Utsawa Darmo Gito Provinsi Bali siap digelar. Komisi 4 DPRD Bali dorong pemenuhan guru di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali tentang Utsawa Darmo Gito Provinsi Bali ke-33 yang akan dihelat pada 11 hingga 16 September mendatang. Dengan mengusung tema Darmo Gito Atmanam Dharma, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali.
2: Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa.
6: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mematangkan persiapan pelaksanaan Utsawa Darmo Gito UDG ke-33 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali. Persiapan mulai dari pembukaan pelaksanaan lomba hingga penutupan dipastikan siap dihelat dengan menggandeng sekitar 331 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana seusai rapat pleno pelaksanaan UDG di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kemarin mengungkapkan secara umum semua persiapan telah terkoordinasi dengan baik antara instansi dan lembaga terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga akan melibatkan pelajar untuk mendukung pelaksanaan Utsawa Darmo Gito.
2: Kita sudah bersurat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi dan juga Kota Denpasar agar mereka mengatur dan menghadirkan anak-anak pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Agar anak-anak, ini kan kegiatan juga banyak diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian juga di Banjar-Banjar, di desa adat. Nah, jadi agar mereka mendapatkan pemahaman ini karena ini sudah hasil utusan kabupaten kota, tentunya kualitasnya sangat baik. Di sini mereka dapat belajar tentang artinya langsung ada contoh di sana, oh ini loh yang baik. Jadi mereka dapat juga belajar tentang Darmo Gito lewat kegiatan Utsawa Darmo Gito ini.
6: Suryana lebih lanjut menjelaskan Darmo Gito memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali. Menurutnya Darmo Gito bukan sekadar seni suara atau pertunjukan sastra keagamaan, melainkan menjadi pembelajaran modal, etika, serada, dan bakti yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa, karena bagaimanapun kita di Bali, Gegitan ini yang merupakan salah satu aktivitas kita berkaitan dengan kesusastraan kita di Bali. Susastra itu merupakan sumber dari semua kegiatan budaya yang kita laksanakan di Bali. Jadi tentunya kita harapkan nanti bukan hanya tujuan kita untuk lomba, tapi bagaimana kita membina keberlanjutan daripada Darmo Gito ini setelah lomba. Lomba ini kan sebagian kecil.
6: Dengan mengusung tema Darmo Gito Atmanam Dharma, Utsawa Darmo Gito tahun ini menghadirkan 11 bidang lomba dengan 37 kategori. Materi yang diperlombakan antara lain membaca sloka, palawakya, kekawin, kidung, nyanyian keagamaan Hindu, keguritan, Dharma Wacana Bahasa Bali, Dharma Wacana Bahasa Inggris, menghapal sloka, Dharma Wiwada, dan Dharma Carita. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
4: Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman.
7: Karena alasannya pasti tidak ada anggaran.
6: Pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran. Pendanaan yang minim mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, yang menghambat proses regenerasi seniman. Guru Besar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Imade Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan cenderung menghambat proses pembinaan generasi muda untuk mencintai lokal genus atau kearifan lokal di Pulau Dewata. Menurut Prof. Surade, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami refocusing atau keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak. Ia mencontohkan keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan sejumlah kabupaten di Bali tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Kita. Hal itu menunjukkan minimnya anggaran berdampak langsung pada ruang gerak para seniman sastra keagamaan Hindu. Prof. Surade menyebut saat alokasi dana dari pemerintah daerah minim, efek domino tidak hanya dirasakan pada skala festival, tetapi juga pada ekosistem pembinaan seniman pemula.
7: Potensinya luar biasa, karena alasannya pasti tidak ada anggaran. Tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Kan putus dia. Kalau sudah putus ya, pelan-pelan akan hilang dia.
6: Sementara seniman sastra keagamaan Hindu IGD Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Ia mengatakan seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran. Tanpa subsidi atau anggaran yang cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan mengatakan tidak sedikit seniman sastra yang justru menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai susastra suci.
8: Kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran.
6: Pembentukan karakter generasi muda berbasis lokal genus kerap terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sulitnya pembinaan bagi generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman susastra keagamaan Hindu. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: gelar rapat dengar pendapat dengan Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Komisi 4 DPRD Bali membahas sejumlah permasalahan pendidikan, salah satunya terkait kekurangan guru.
1: Itu kami berharap ini menjadi catatan juga, menjadi prioritas bagi pemerintah, agar mereka-mereka yang sudah lama walaupun mungkin dengan
2: Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali kemarin. RDP ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Disdikpora Provinsi Bali terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua Komisi 4 DPRD Bali Nyoman Suwirte salah satunya menyoroti tentang kebutuhan guru di Bali. Ia mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN baik P3K maupun PNS. Namun ia berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian, karena selama ini peran mereka sangat penting meskipun hanya diangkat dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah.
1: Itu kami berharap ini menjadi catatan juga, menjadi prioritas bagi pemerintah, agar mereka-mereka yang sudah lama walaupun mungkin dengan SK kepala sekolah kemudian dianggarkan dengan komite, bagaimanapun juga mereka mempunyai peran yang luar biasa juga di bidang pendidikan, ya. Jadi saya berharap ini dituntaskan secepatnya, kan itu.
2: Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawe Punia mengatakan untuk tenaga guru di Bali yang masih kurang sejumlah 990 guru. Datanya sudah dikirim ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Menurutnya, pihaknya menunggu kebijakan pusat terkait dengan formasi yang dibuka nanti, baik P3K maupun CPNS. Terkait dengan guru honor yang masih tersisa saat ini, menurut Ida Bagus Wesnawe masih menunggu kebijakan pusat.
3: Kalau pusat memang melihat mekanismenya ada apa, proporsi persentasenya, ternyata tenaga pendidiknya ketersediaannya masih ada, sudah barang itu akan bisa digeser. Sudah barang itu 990 itu tidak dipedomani lagi, kan itu. Otomatis ya tergantung kebutuhan dari ketersediaan anggaran dari pusat.
2: Selain membahas kebutuhan guru, RDP ini juga membahas proses SPMB yang tahun ini dinilai berjalan lancar. Ide Bagus Wesnawe Punia mengatakan RDP ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga tidak berkelanjutan. Menurutnya, RDP dengan Komisi 4 sebagai wakil rakyat yang mengampu bidang pendidikan bertujuan untuk memperdalam arah kebijakan program pendidikan di Bali dalam rangka mewujudkan SDM Bali unggul. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Bea dan Cukai Ngurah Rai berhasil melakukan penindakan terhadap upaya ekspor ilegal 10 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Penindakan ini menjadi bagian dari pengawasan Bea dan Cukai terhadap lalu lintas barang melalui pintu masuk dan keluar Bali. Selengkapnya dilaporkan Zanuar Setiaji. Zanuar, silakan laporan Anda.
4: Baik, Gapsorina dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea Cukai, dan upaya penyelundupan emas batangan senilai sekitar 26 miliar rupiah melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali berhasil digagalkan petugas Bea Cukai Ngurah Rai. Seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG diamankan setelah kedapatan membawa 10,4 kg emas batangan yang disembunyikan dengan modus body strapping. Penindakan dilakukan pada Minggu 6 September 2026 di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Petugas mengamankan 10 bungkusan berwarna coklat yang berisi 14 keping padatan berwarna kuning yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian diketahui merupakan emas batangan dengan kadar di atas 99%. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, juga menjelaskan penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang menuju Hong Kong. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama AFSEC, imigrasi, dan petugas terkait di area boarding gate. Saat proses boarding, petugas mendapati gerak-gerik penumpang yang mencurigakan dan pemeriksaan kemudian dilakukan petugas dan menemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang diletakkan pada tubuh penumpang. Modus yang digunakan adalah memakai body strapping, yang ini menyembunyikan barang dengan cara melekatkannya pada bagian tubuh sehingga tidak terlihat secara langsung. Cara ini juga digunakan untuk menghindari deteksi petugas selama proses pemeriksaan di terminal keberangkatan. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang bea cukai, Ngurah Rai melakukan pengujian melalui Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya Satuan Pelayanan Ngurah Rai. Dan hasil pengujian menunjukkan barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas dengan kadar 99%.

0: Wisata Bakas Kabupaten Klungkung Iwayan Arse menyampaikan kesiapsiagaan bencana perlu mempersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku pariwisata, pemandu, hingga wisatawan. Selain itu, upaya pembangunan pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Putri Mas Agung, menjelaskan edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Dia menambahkan, penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Bali menjadi destinasi wisata dunia memiliki banyak potensi bencana mulai dari gempa, erupsi Gunung Agung, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, hingga kebakaran. Ketangguhan pariwisata bukan hanya bagaimana menghadapi bencana ketika terjadi, tapi juga bagaimana melakukan pencegahan, penyiapan sumber daya manusia, menjaga keselamatan wisatawan, sekaligus mempertahankan kepercayaan dan citra Bali sebagai destinasi wisata. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, SEMBA.
1: Pak Rai, melihat Bali sebagai destinasi wisata yang memiliki berbagai potensi bencana, menurut Bapak sejauh mana kesiapan industri pariwisata Bali saat ini dalam menghadapi dan memulihkan diri dari bencana?
2: Nah, kita berbicara tentang Bali menjadi tangguh bencana. Nah, jadi kini ini patut kita kembali gaungkan, karena kenapa demikian? Satu, Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap persepsi keamanan dan kenyamanan wisatawan itu. Jadi itu, jadi harus kita berikan keyakinan bahwa karena potensi risiko itu satu bisa terjadi kapan saja, gempa bumi dan tsunami, kedua erupsi gunung api, banjir dan longsor, ketiga karena cuaca ekstrim, keempat kebakaran, kelima wabah atau krisis kesehatan, keenam adalah gangguan transportasi, kecelakaan karena infrastruktur dan lain-lain, itu bisa akan terjadi. Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana. Jadi PRI mendorong hotel dan restoran, yang khususnya member kita, tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan harus juga ada. Hal yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
1: Tahun lalu Bali ini mencapai 7 juta wisatawan mancanegara nih. Dengan berbagai risiko bencana dan gangguan penerbangan ini, apakah di tahun ini target tersebut masih realistis dan strategi apa Pak yang perlu diperkuat Pak setelah serentetan bencana kejadian di Indonesia ini Pak khususnya Pak?
2: Jadi kalau kita bicara target, memang tahun lalu kita capai 7.050.000 untuk wisatawan asingnya ya. Terus domestiknya 9,6 juta. Nah, dari target kita dulu 6,5 juta, artinya kita di atas target, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian.

0: Bali. Jadi 66% dari pertumbuhan perekonomian Bali itu dari sektor pariwisata. Nah, ini yang satu-satunya menjadi penyangga ekonomi utama kita atau leading sektor perekonomian kita dari sektor pariwisata yang patut kita jaga ya. Nah, saat tahun 2026 ini memang provinsi mencanangkan international tourist-nya itu 7 juta dan 10 juta domestiknya. Ini sangat realistis, tapi pertanyaannya apakah kita bisa capai? Sepanjang situasi kondisinya aman dan nyaman, saya sangat optimis untuk bisa capai. Karena sampai semester pertama, Januari sampai Juni aja sudah mulai melihatkan sudah cukup bagus. Nah, sepanjang kita jaga keamanan itu nomor satu ya. Maka dari itu kita harus perkuat terus, kita harus bangun sinergi seluruh stakeholder untuk membangun ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan dan juga ketangguhan untuk bencana Bali menjadi resilience. Jadi harus tangguh. Jadi betul tadi seperti contoh saja, belum ada statement official dari government untuk menyatakan Bali itu safe ketika ada anak Krakatau. Bahkan banyak tamu-tamu juga yang menanyakan karena terjadinya penutupan bandara Soekarno-Hartha. Nah, itu yang dikhawatirkan, but Bali still very safe ya. Jadi untuk destinasi Bali itu betul harus penting. Jadi justru lebih banyak tamu calon wisatawan itu bertanya kepada teman-teman pelaku, jangan sampai jatuh kedua kalinya itu. Kita betul manage untuk tata kelola kepariwisataan kita dengan baik untuk menjadi sustain. Karena satu-satunya pariwisata ini yang kita andalkan di Bali ini yang memberikan kontribusi sangat besar.
1: Baik, terima kasih informasinya. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Bank Indonesia Provinsi Bali hari ini menggelar Forum Balinomics 2026 di Legian, Badung. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas evaluasi pertumbuhan ekonomi Bali triwulan 2 sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mempercepat ekonomi kerti Bali. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi. Kina, silahkan laporan Anda.
4: Baik, rekan Absarina dan pendengar, saat ini saya berada di Legian Badung melaporkan langsung dari Forum Balinomics 2026. Forum ini sendiri pendengar digelar untuk membedah kinerja ekonomi Bali triwulan kedua sekaligus mencari cara mengatasi ketimpangan pembangunan di daerah. Dalam pembukaannya, Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Bali, Arkiris Sarwani, memaparkan ekonomi Bali tumbuh 5,78% dengan tingkat pengangguran turun menjadi 1,52%. Namun Bank Indonesia memberi catatan kritis di mana 88% realisasi investasi PMDN masih menumpuk di kawasan Bali Selatan. Dan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, forum ini menghadirkan 3 narasumber yang memaparkan langkah penanganan. Dari ekonomis Bank Permata Joshua Pardede menyoroti penyerapan belanja modal APBD yang baru mencapai 11,5% per Mei 2026. Menurutnya ini percepatan realisasi anggaran daerah dan penanganan inflasi pangan akibat fenomena El Nino menjadi krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kemudian ada pula dari sisi pembiayaan, Direktur PT SMI Aradita Priyanti menyampaikan kesiapan pendanaan untuk proyek infrastruktur di luar Bali Selatan seperti Tol Gilimanuk Mengwi dan pengolahan sampah benoa bernilai 3 triliun rupiah guna menarik investasi ke wilayah utara, timur, dan barat. Sementara juga Ketua PHRI Bali Cok Aceh mendorong pengusaha hotel dan restoran untuk meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan produk lokal agar manfaat pariwisata terhubung langsung dengan perekonomian warga. Dan pendengar, melalui Balinomics ini, seluruh pihak diharapkan memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih merata. Dari Legian Badung, Septiani Kinasi melaporkan kembali ke studio. Kapsarita.
3: Ya, terima kasih rekan Kina. Dan berikutnya, literasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses buku, pengaruh gawai, kebiasaan membaca, hingga lingkungan keluarga. Khususnya di bidang pendidikan vokasi, literasi juga perlu diperkuat agar siswa tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahami informasi dan menerapkan dalam praktik. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Fajar Apriani, mengatakan, kemampuan tersebut penting karena pendidikan vokasi berkaitan erat dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, membangun budaya literasi juga membutuhkan peran dari orang tua dan pendidik sebagai contoh bagi generasi muda. Kebiasaan membaca dan memahami informasi perlu dibangun dari lingkungan terdekat, termasuk menghargai pengetahuan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Koordinator Bidang AMSI Bali Nusra, Inengah Mulyarte, mengatakan, proses tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Penguatan literasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali yang tetap memiliki nilai budaya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Forum DAS Bali, menggelar workshop tahunan untuk merumuskan payung hukum pembayaran jasa lingkungan hidup. Regulasi daerah ini mendesak dibentuk guna memperluas kemitraan penyelamatan ekosistem dan krisis air tanah. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda.
5: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari lokasi kegiatan Forum DAS Provinsi Bali. Dapat kami laporkan pada siang hari ini Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Provinsi Bali kembali menyelenggarakan workshop tahunan yang kini telah memasuki pelaksanaan kesekian kalinya. Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan regulasi serta payung hukum pembayaran jasa lingkungan hidup atau PJBLH di tingkat daerah. Saat menyampaikan laporan kegiatan, Ketua Umum Ketua Forum DAS Provinsi Bali, Profesor Imade Sudarma, menjelaskan skema PJBLH di Bali sebenarnya telah diimplementasikan sejak tahun 2022 lalu melalui kemitraan bersama berbagai pihak. Namun demikian, tidak adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur yang spesifik kerap menjadi kendala utama dalam menggait mitra bisnis serta pelaku industri yang baru membutuhkan kepastian dasar hukum. Oleh karena itu, workshop kali ini Forum DAS Bali bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Bali serta P3E Bali Nusra berkomitmen merumuskan rancangan perda atau pergub tentang PJBLH. Kehadiran payung hukum ini dinilai sangat mendesak agar skema pengelolaan lingkungan bernilai ekonomi dapat terekspansi secara luas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ya, pendengar, senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar, Bambang Hendra Juwono, menekankan bahwa pengelolaan DAS dari hulu, tengah, hingga hilir merupakan tanggung jawab lintas sektor. Pihaknya mengingatkan bahwa tantangan penggunaan air tanah di wilayah Bali, khususnya di pusat-pusat pariwisata seperti Sanur, Denpasar, dan Jimbaran kian berat, sehingga kolaborasi pembiayaan antara APBN, APBD, dan skema PJBLH bersama mitra swasta mutlak diperlukan. Melalui diskusi yang hadirkan jajaran dari Provinsi Bali, DKLH hingga Bapeda Provinsi Bali ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang siap ditindaklanjuti menjadi regulasi resmi demi perlindungan ekosistem serta ketersediaan air bersih di Pulau Dewata. Dari lokasi kegiatan Forum DAS Provinsi Bali, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, penyerang Bali United FC, George van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar.
6: Yeah, first of all, I think the weather it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. but it was a really tough game, I think.
1: Striker Anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offset. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
6: But it was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
7: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
6: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
1: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
6: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing.
7: Atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.
3: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Jawa Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali siap digelar. Komisi 4 DPRD Bali dorong pemenuhan guru di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Ninyaman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Pernah ngerasa gak sih hari itu rasanya lambat banget nih ya untuk hari ini, hari Rebo ya hari ini ya. Tapi minggu depan rasanya udah di depan mata gitu ya. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk edisi Rabu 9 September 2026. Kali ini pukul 1 siang lewat 46 menit. Hapsar Nocoa menemani Anda lewat kutipan penyejuk hati siang ini. Biar gak rasanya panas aja ya. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa ya Anda kerjakan. Cita-cita kita semua sih ini ya. Ya tetap dapatkan informasi dan inspirasi terbaik Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105.2 MHz aplikasi RRI Digital.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik. Nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan foto mantan Presiden Jokowi sedang membaca buku Islam ala Prabowo. Postingan ini beredar sejak pekan ini. Salah satu akun di Facebook mengunggahnya pada 7 September 2026. Di unggahan tersebut terdapat foto mantan Presiden Jokowi sedang duduk membaca buku tersebut. Benarkah hal tersebut? Faktanya, cek fakta Liputan 6 menelusuri dan menemukan bahwa postingan ini merupakan hoax yang berulang. Sebelumnya, foto yang sama muncul namun dengan buku yang berbeda. Sebenarnya foto asli diunggah di akun Facebook Komik Si Juki pada 17 Juni 2026. Maksud kami 17 Juni 2016. Dalam foto asli Jokowi tidak membaca buku Islam ala Prabowo, namun membaca komik Si Juki.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia,

Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, selayar lebar dunia kembali dibuat tunduk oleh keajaiban cerita dari bumi Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Rabu 9 September 2026 pukul 2 lewat 25 menit siang ini bersama saya Habsar Najwa. Film 4 musim Pertiwi sukses menembus 2 ajang bergengsi sekaligus Toronto dan Busan International Film Festival 2026. Penasaran kisah lengkap dibalik prestasinya, langsung aja selengkapnya di rri.co.id. Informasi dan juga inspirasi hanya di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Adek, ayo makan dulu nak.
3: Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

ya, semacet lalu lintas siang ini mungkin bikin capek, tapi semangat ratusan atlet kita justru lagi membara untuk mengharumkan nama bangsa. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, tepat di hari Rabu 9 September 2026 ini. Pukul 2 lewat 35 menit ini bareng saya Habsar Naco, kabar bangga datang dari kontingen Indonesia yang resmi mengukuhkan 432 atlet terbaik dari 35 cabang olahraga untuk bertarung di Asian Games 2026. Penasaran siapa saja deretan atlet cabur dan cabur yang siap menyumbang emas? Ya, silakan langsung aja ke rri.co.id dan terus dapatkan informasi mutakhir dan inspirasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Denpasar.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, sebagai orang bijak bilang, pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang selesai ya. Tapi kalau belum selesai, iya disambung besok lagi. Selesai sudah kebersamaan kita di Denpasar siang ini. Saya Hapsarina Choa, pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana. Karena habis ini ada rekan Dharma Chandra yang akan menemani sore Anda di Denpasar sore ini ya. Nah, ingat nih, mending ketinggalan mantan daripada ketinggalan berita hangat ya. Jadi tetap sedia di Pro 1 RRI Denpasar, FM 105,2 MHz dan RRI Digital.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih siarkan langsung dari Hamburg 70. Radio Persatu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bukan Cintaku dari Ahmad Abdul ya. Ini sebagai lagu pembuka di Denpasar sore hari ini ya. Sekarang bersama saya Dharma Chandra akan menemani sampai kurang lebih sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja sudah saya siapkan juga nih untuk Anda para pendengar informasi dan musik-musik lainnya. Dan sambil menemani waktu Anda di sore hari ini yang mungkin saat ini sudah mulai siap-siap mau pulang, atau mungkin sudah siap-siap untuk bekerja lagi, lembur gitu maksudnya. Atau mungkin udah ya sudah mulai terasa lelah, loyo, ngantuk, letih, lesu dan sebagainya, gak apa-apa. Ya wajar, jam-jam rawan memang di sore hari ini. Karena di luar pun juga cuacanya panas enggak, tapi agak sedikit berawan gitu kalau di Hamburg 70 nih. Jadi memang mendukung sekali untuk beraktivitas, apalagi ya agak adem gitu kan hawanya. Bikin ngantuk gitu. Gak apa-apa. Saya juga akan menyiapkan lagu-lagu yang membuat Anda bisa menemani hari Anda dan juga tentu saja bisa bersemangat gitu. Apalagi nanti kurang lebih para pendengar, kurang lebih nanti jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, nanti kita juga ada dialog terkait inflasi dan juga investasi ya, khususnya terkait masa inflasi nih ya. Pernah gak sih kayak kita merasa tuh dulu mungkin uang 50.000 itu bisa belanja banyak, sekarang tuh belanjanya paling cuma bisa 2 item aja begitu. Atau mungkin permen dulu harganya bisa mungkin 100 rupiah gitu satu biji permen. Nah sekarang 500 mungkin cuma dapat 2 gitu kan ya. Dan bagaimana kita bisa mengelola dan bisa berinvestasi agar nanti ketika ada inflasi kita masih bisa bertahan dalam segi ekonomi juga nanti seperti itu. Oke, nanti kurang lebih nanti jam 4 sore ya kita akan membahas terkait inflasi dan investasi. Tentu saja nanti bersama dosen FEB Universitas Ngurah Rai. Untuk itu jangan kemana-mana. Untuk para pendengar nanti yang mau bergabung boleh, atau informasikan kepada kami saat situasi saat ini, bisa di WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Oke, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin? Istirahatkan diri Anda dari gawai atau ponsel pintar, atau sering kita sebut smartphone. Adiksi media sosial, pendengar, tidak lagi dialami oleh kalangan remaja, bahkan perempuan dewasa juga kesulitan menjauhkan diri dari godaan media sosial. Perempuan berusia 30 hingga 40 tahun diketahui mengecek ponsel pintarnya setiap 7 menit sekali. Temuan ini didapatkan dari hasil penelitian penggunaan ponsel pintar pada 600 perempuan yang dilakukan oleh majalah ternama. Penelitian itu menemukan seseorang dapat mengklik dan melakukan scrolling atau pengecekan pada ponsel pintarnya sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Survei ini juga menemukan indikasi bahwa Facebook dianggap sebagai media sosial paling berbahaya, disusul Instagram pada posisi kedua. Dan pertanyaannya, siapkah Anda berpuasa media sosial?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. Dua, dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. Tiga, tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. Empat, jangan menyapu abu kering karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. Lima, pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

We Don't Talk Anymore dari Charlie Puth ya, dan juga Selena Gomez. Kita nggak ngomong lagi. Aduh, jangan gitu dong ya. Kita harus bisa saling berbicara juga dong dengan orang sekitar kita juga ya. Saling berkabar juga sama mungkin seseorang yang biasanya kita temui gitu ya. Lost contact ya. Gak ada salahnya sih silaturahmi gitu ya. Tapi jangan sampai Anda salah juga nih dalam penanganan perawatan tubuh, dalam arti karena saat ini kan memang mungkin musimnya juga tidak tidak pasti gitu ya, atau pancaroba boleh dibilang ya. Dan kita juga harus menjaga daya tahan tubuh nih, karena memang musim pancaroba itu membuat tubuh lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Nah, karena itu daya tahan tubuh ini perlu dijaga dengan pola hidup yang sehat. Dan seperti ya, asupan vitamin dan mineral itu sangat penting sekali ya. Jadi harus asupan vitamin harus cukup agar bisa mendukung sistem kekebalan tubuh. Buah, sayuran, ini bisa juga menjadi pilihan kebutuhan Anda seperti itu. Nah, tidur cukup ya, ini penting sekali nih. Karena tidur cukup ini agak sulit nih beberapa untuk Anda para pendengar yang memang biasanya kerja hingga larut malam atau pekerja malam gitu. Tapi memang tidur ini juga sangat penting gitu, karena ini bisa membantu tubuh pulih setelah beraktivitas. Dan aktivitas fisik rutin ini sekali lagi bisa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh Anda juga. Lalu kebersihan diri ya, nggak kalah penting. Harus cuci tangan dengan sabun, terus juga mandi yang bersih gitu, agar nanti bakteri-bakteri atau kuman yang mungkin selama Anda aktivitas itu tidak menempel ke dalam diri Anda, dari baju, tangan, dan lain sebagainya. Dan juga pentingnya mengelola stres gitu, karena memang dengan kondisi fisik yang bagus tapi pikiran Anda masih stres kemana-mana dan lain-lain, itu bisa mengganggu kondisi kesehatan Anda begitu. Dan apalagi ketika Anda beraktivitas di luar, Anda perlu menyesuaikan pakaian dengan cuaca. Bawa payung atau jaket kalau misalkan hujan, walaupun mungkin panasnya terik, tetap harus pakai payung atau jaket begitu. Walaupun mungkin kesannya panas ya, tapi itu bisa melindungi Anda dari sinar-sinar UV begitu, yang tidak langsung terkena kulit Anda secara langsung seperti itu. Dan tidak kalah penting adalah makanan bergizi seperti itu ya. Jangan diremehkan masalah makanan, oke? Dan banyak minum air mineral. Ini bisa membantu Anda terhidrasi terus, tidak kekurangan cairan selama Anda beraktivitas. Dan informasi tadi juga saya kutip para pendengar dari rri.co.id. Anda juga bisa mengaksesnya secara gratis, dan Anda juga bisa melihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Dan seperti saya infokan di awal ya, masih bersama saya Dharma Chandra, dan juga nanti kurang lebih jam 4 sore waktu Indonesia Tengah kita ada dialog inflasi dan investasi bersama FEB Universitas Ngurah Rai. Nanti kita membahas terkait masalah inflasi dan bagaimana kita mengatasinya melalui investasi untuk masa depan atau untuk kedepannya seperti itu. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini hingga nanti pukul jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Uptown Girl dari Westlife ya. Aduh, lagunya nyenengin gitu ya. Karena memang lagu-lagu yang cukup hits ya, sangat hits bahkan tahun 90-an dari Westlife sendiri gitu. Seperti halnya es teh yang bisa kita minum itu hits sekali gitu ya. Atau teh, tidak hanya es tapi mungkin yang hangat-hangat begitu. Apalagi biasanya kalau dikonsumsi pagi hari atau bahkan ketika Anda setelah makan nih. Nah ini bagaimana nih kalau misalkan minum teh setelah makan dampaknya kesehatan bagi tubuh seperti apa ya? Dan ini kalau misalkan saya cek dari Alo Dokter, ini teh ini ya atau teh begitu yang bisa kita minum itu tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Dan kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan terutama dari sumber nabati. Karena para pendengar, zat besi sendiri ini penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Nah, jika penyerapannya terganggu terus-menerus, risiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat begitu. Dan ini juga dilansir lagi dari Halodoc. Ini senyawa dalam teh ini dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Akibatnya, tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Dan itu saja ini perlu diperhatikan juga untuk para pendengar, untuk Anda yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil ini termasuk kelompok yang perlu diwaspadai ya. Dan terkait hal tersebut, memang selain soal nutrisi ya, ini teh ini dapat memicu, sekali lagi teh setelah makan, ini dapat memicu keluhan pencernaan dan sebagian orang sensitif. Dan kandungan kafein dalamnya ini bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, ataupun mual. Jadi memang yang dianjurkan adalah antara makan dan minum teh ini berkisar setengah jam atau 2 jam. Jadi setelah Anda makan dan kebetulan mungkin minumannya teh begitu atau es teh begitu, ini bisa dijeda setengah jam atau hingga 2 jam. Dan air putih ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu kebutuhan cairan begitu. Dan sekali lagi informasi tadi saya kutip dari rrt.co.id dan bisa Anda langsung lihat secara gratis juga. Dan juga bisa melihat dari seluruh Indonesia. Dan masih ada informasi lagi, dan kurang lebih nanti jam 4 sore kita juga ada dialog inflasi dan investasi bersama FEB Universitas Ngurah Rai. Nanti kita akan membahas banyak terkait hal tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Ya, masih 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pernah nggak sih ngerasa kayak apa ya? Uang nih yang biasa kita bawa setiap hari gitu ya. Hari ini begitu. Ini sepertinya tuh kayaknya tuh lebih cepat habis gitu ya. Dibandingkan beberapa waktu lalu gitu. Belanja dengan jumlah uang yang sama, tetapi barang didapat pun juga terasa tuh lebih sedikit. Terus juga harganya naik, sementara penghasilannya belum tentu ikut naik juga nih ya. Dan ya ini juga nih yang biasa disebut dengan kondisi atau berkaitan dengan inflasi. Nah, dan juga mungkin kalau kita bertanya-tanya ya, apa sih itu sebenarnya sih inflasi gitu. Ini seberapa besar nih pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan apakah investasi ini bisa menjadi salah satu cara nih untuk membantu menjaga nilai kekayaan kita ya, atau keuangan kita nih di tengah kenaikan harga. Oke. Dan untuk membahas hal tersebut bersama saya Dharma Chandra dalam program Inflasi dan Investasi bersama FEB Universitas Ngurah Rai edisi Rabu 9 September 2026 akan membahas harga naik, uang menyusul, memahami inflasi dan investasi. Dan tentu saja Studio Pro 1 ini sudah ada narasumber yang akan membantu saya untuk membahas hal tersebut. Pada hari ini ada Ibu Niputu Yuni Ardian, SE/MSI sebagai dosen FEB Universitas Ngurah Rai. Selamat sore Ibu.
4: Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
4: Selamat sore Kak Dharma.
3: Iya, selamat sore ya. Aduh luar biasa nih. Kita akan membahas terkait keuangan nih Bu. Uang ini ya benar tadi ya, cepat datang cepat pergi nih Bu. Yeah. Gitu kan. Apalagi tengah indis ekonomi.
4: Ya. Yes,
3: indis ekonomi ini begitu dinamis sekali ekonominya juga. Dan nanti untuk para pendengar ya, saya hari ini juga bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store kami. Dan siaran ini juga bisa Anda langsung saksikan juga di live Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Oke, dan kita langsung membahas saja nih Bu ya. Okay. Ini kan memang di kehidupan sehari-hari kan ketika masyarakat Bu ya, ini kan mengatakan bahwa kan harga-harga itu naik seperti itu. Terus pengeluarannya juga terasa semakin besar otomatis.
4: Betul.
3: Gitu ya. Nah, sebenarnya ini apa nih Bu yang sebenarnya terjadi? Dan tadi kembali ke inflasi tadi Bu. Apa sih nih yang dimasuk dengan inflasi? Dan ini bagaimana kita bisa mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari yang paling terdekat seperti itu. Silakan Ibu Nia.
4: Aduh, selamat sore kembali ya. Saya ucapkan kepada Kak Dharma dan mohon izin ya Kak ya untuk menyapa pemirsa setia RRI Pro 1 Denpasar. Selamat sore. Pertanyaan Kak Chandra, ya kita akan berdiskusi mengenai inflasi dan investasi yang terdekat dengan kehidupan kita, sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, perlu kita sadari bahwa setiap orang pasti akan melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangannya. Okay. Nah, untuk kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Nah, tapi tanpa kita sadari bahwa ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi ini, salah satunya adalah inflasi yang Kak Dharma tadi sebutkan. Nah, inflasi ini tanpa kita sadari sebenarnya erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya ketika kita tadi Kak Dharma sampaikan bahwa kok rasanya sekarang nih saya bawa uang 100.000 kok tidak sama ya perasaannya dengan beberapa waktu lalu. Nah, apa yang menyebabkan ini? Nah, itu disebabkan karena adanya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, jadi kenaikan barang dan jasa inilah yang menyebabkan daya beli uang itu semakin menurun, Kak. Gitu, iya. Dan dampaknya secara nyata, ya harga barang naik, harga jasa naik, transportasi juga meningkat gitu ya. Kebutuhan sehari-hari nih yang paling terasa dampaknya dengan kita gitu.
3: Oke. Dan tadi sebut diinfokan bahwa ini harga kebutuhan pokok ini berubah ya, dari waktu ke waktu.
4: Betul.
3: Ada yang naik ya karena pasokan, permintaan, biaya produksi juga ya.
4: Iya, betul.
3: Maupun berbagai kondisi lainnya tadi ya.
4: Termasuk faktor ekonomi global juga mempengaruhi.
3: Mempengaruhi
4: seperti nilai tukar.
3: Apa saja mungkin faktornya selain ekonomi, apa terkait ekonomi global tadi? Dan ini kenapa nih kenaikan harga ini bisa terjadi seperti secara bersamaan nih pada kebutuhan masyarakat ini?
4: Bisa sekali secara bersamaan. Nah, balik lagi bahwa inflasi ini tidak hanya sekedar berdampak pada kehidupan rumah tangga, tetapi memang secara keseluruhan, Kak, baik penghasilan yang mempunyai penghasilan tetap maupun penghasilan yang seperti freelance seperti itu. Jadi terasa sekali bahwa inflasi ini menyentuh semua lini masyarakat gitu.
3: Jadi sepertinya tidak mengenal sektor ya.
4: Tidak mengenal sektor sih ya inflasi ini.
3: Semua itu akan terasa sekali seperti itu. Nah,
4: betul.
3: Kalau misalkan harga barang dan jasa naik, tentu kan yang paling merasakan dampaknya sekali lagi masyarakat ya, harus mengatur nih Bu, sekali lagi pengeluarannya sehari-hari. Nah, ini seberapa besar nih Bu inflasi ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama nih bagi masyarakat yang pendapatannya relatif tetap nih, tidak naik-naik pendapatannya nih.
4: Sangat berpengaruh sekali ya. Ketika inflasi ini anggaplah sekarang inflasi menurut BPS itu per Agustus kemarin adalah 3,19%. Nah, itu sangat mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Dari tahun 2025 juga mengalami kenaikan. Jadi kalau kita pikir, inflasi ini tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi rumah tangga masyarakat juga gitu, Kak.
3: Jadi memang ya benar juga sih. Jangankan itu, kita beli es teh kayaknya berasa juga.
4: Berasa banget. Makanya kalau kita sekarang tuh bilangnya, kok rasanya sekarang itu bahwa kemarin nih baru banget nih saya belanja nih, Kak, 150.000 itu kok dapatnya sebagian doang ya dari kebutuhan sehari-hari, padahal kemarin-kemarinnya kayaknya dapat banyak deh, lebih banyak dari ini deh. Nah, itu dari itu bisa kita katakan bahwa kemampuan uang dalam memenuhi kebutuhan kita, nilainya atau daya belinya sudah menurun diakibatkan oleh inflasi ini.
3: Inflasi tadi,
4: iya, betul.
3: Nah, ini kan ketika harga naik sementara pendapatan ini tidak mengikuti naik ya, dalam arti ya begitu. Ini kan tentu ada perubahan terhadap kemampuan kita nih Bu untuk memenuhi kebutuhan. Ini apa yang terjadi Bu nanti pada nilai uang ketika inflasi ini terus meningkat? Dan ini kenapa Bu, kita kok kayak ngerasa uang itu tadi kembali kok kayaknya gak sama lagi Bu, dapatnya cuma sedikit, 150 tadi dibahas. Ini gimana Ibu?
4: Nah, kalau kita di berbagai kebutuhan kita ini meningkat sementara penghasilannya tetap, misalnya 5 juta nih, maka semakin banyak pendapatan yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sama, Kak. Jadi akibatnya penghasilan ini tetap, tetapi harga naik, maka kemampuan membeli juga akan turun gitu. Jadi inilah mengapa kenaikan gaji ini secara nominal belum tentu berarti peningkatan kesejahteraan juga bagi masyarakat dengan dengan keadaan biaya hidup juga tinggi seperti itu.
3: Jadi ya harganya naik, gaji ikut naik, cuman untuk menutupi kenaikan tadi ya.
4: Sama aja. Walaupun seandainya kenaikan juga gaji juga naik, tetapi biaya hidup juga naik, ya sama aja sih.
3: Nah, ini kan dalam kondisi yang seperti ini, harga terus mengalami perubahan. Ini kan tentu saja Bu, ini kan masyarakat ini kan sepertinya perlu juga memikirkan, ini bagaimana nih kita bisa kelola uang yang dimiliki gitu ya. Apalagi era sekarang ini kan, online-online, tergoda, lain sebagainya. Ya, seperti itulah ya. Dan salah satu kebiasaan dilakukan ini masyarakat biasanya ini menyimpan uang Bu. Dalam bentuk tabungan biasanya. Nah, ini kalau nabung aja nih apakah masih cukup Bu? Ini kita bisa jaga nilai kekayaan kita nih ketika inflasi terjadi nih.
4: Nah, ini pertanyaan yang hampir ditanyakan juga di kelas, juga sering banget nih saya ditanyakan, "Ibu, kenapa sih nggak kita nabung aja gitu? Kan gampang, tinggal ada yang datang biasanya dari LPD, koperasi gitu ke rumah ya, atau nggak kita bisa ikut di bank konvensional gitu kan ya." Nah, kenapa menabung saja tidak cukup? Sekali lagi kita saya ulang kembali okay. bahwa kemarin saya sempat baca bahwa kita dari data BPS terakhir untuk inflasi kita per tahunnya di bulan Agustus 2026 itu sebesar 3,19% Kak.
3: Oke.
4: Okay. Iya. Kemudian kalau kita lihat dari bank konvensional pun kalau kita memiliki tabungan saja, tabungan itu suku bunganya tidak lebih dari 1%. Oke. Okay. Kalau Kak Dharma bisa melihat bahwa inflasi 3,1%, kemudian bunga tabungan 1%, itu yeah. sudah kalah kita kan ya, sudah tidak mampu lagi untuk mengejar ketertinggalan kita untuk nilai uang kita kan. Kemudian kenapa, pertanyaannya kenapa tabungan tidak cukup? Nah, menabung ini memang kebiasaan baik, bagus banget gitu ya, tapi tabungan paling penting untuk kebutuhan jangka pendek atau okay. dana darurat. Jadi likuiditasnya itu sehari-hari. Semisalnya kita membutuhkan tiba-tiba anak sakit gitu misalnya, aduh kemana nih, kayaknya gaji udah dibagi-bagi nih tapi ternyata anak tiba-tiba sakit gitu, gimana ya, kita masih punya tabungan untuk kita cairkan gitu ya. Tapi kalau untuk mengalahkan inflasi atau menaikkan pertumbuhan keuangan kita, itu tidak cukup dengan menabung kan?
3: Okay.
4: Iya, tidak cukup. Jadi kalau menabung suku bunganya 1% tetapi kita sudah kena inflasi nih 3,19%

0: kan juga masih belum nih, belum paham lebih tepatnya investasi kayak apa sih? Apakah sama kayak nabung atau bagaimana nih?
1: Kalau menabung kan kita menyimpan dana itu pada bank konvensional ya kak ya, yang bisa kita tarik sewaktu-waktu untuk likuiditas sehari-hari, kemudian bisa kita tarik jika kita membutuhkan dana darurat. Nah sementara investasi ini adalah kegiatan kita dalam menempatkan dana atau aset yang kita miliki pada suatu instrumen investasi dengan harapan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan
0: Hutang.
1: Dan pertumbuhan nilai aset kita di masa depan gitu ya. Nah, tapi tujuan dari investasi ini tentu saja berbeda-beda ya, tergantung dari individunya. Biasanya kita pasti memiliki impian gitu ya di masa depan. Nanti umur segini, kalau Gen Z mungkin yang masih 20-an sekarang masih berpikir, nanti aku mau punya rumah deh 10 tahun lagi gitu misalnya. Atau enggak seperti saya nih kak, mempersiapkan pendidikan anak yang anak masih 1 tahun, tapi saya harus sudah booking sekolah dari sekarang
0: benar,
1: jadi
0: benar.
1: Harus memikirkan ini, karena tidak bisa dipungkiri inflasi juga menyerang dunia pendidikan juga, karena tiap tahun terus naik biaya pendidikannya. Kemudian apakah saya ingin membangun bisnis, juga ingin mempersiapkan hal-hal penting seperti mungkin ingin mencapai kebebasan finansial misalnya di umur berapa gitu kan. Kemudian yang paling penting ini juga ingin menjaga kekayaan dalam jangka panjang, jadi aset kita dalam jangka panjang itu dipertahankan gitu.
0: Oke. Tadi investasi ya memang mendapatkan keuntungan tadi seperti itu ya. Dan sekali lagi memang ini kan investasi tentu ini bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti itu Ibu ya. Dan setiap ada keuntungan atau investasi tersebut ada resiko juga nih Bu ya. Dan ada instrumen sepertinya Bu ya.
1: Iya, begitu tergantung ya. Instrumennya.
0: Ini apa nih, berarti kita harus memahami apa nih? Masyarakat ini perlu memahami apa dulu nih sebelum investasi nih, agar nanti tidak hanya fokus keuntungan saja, takutnya juga rugi Bu gitu. Dan resiko bagaimana nih kalau investasi sendiri?
1: Jadi kalau investasi ini tentu saja kita tidak bisa hanya melihat bahwa untungnya besar nih gitu ya. Tapi ingat bahwa kalau ingin return yang besar juga akan dikaitkan juga dengan profil risiko yang besar juga kak. Gitu iya. Jadi ketika kita ingin berinvestasi, kita harus melakukan ini dulu, pengelolaan terhadap keuangan kita. Jadi kita harus pertama ya budgeting dulu ya kan, menganggarkan pengeluaran kita seberapa untuk hal, artinya ada pos-pos anggaran yang harus kita lakukan setiap bulannya. Kemudian kita juga harus memikirkan tujuan. Tujuan apa sih yang seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kita berinvestasi itu harus jelas. Nah, yang tidak kalah penting adalah mindset kita sih. Iya, kalau mindset ingin cepat kaya sepertinya
0: semuanya mau deh.
1: Iya kan? Kalau ingin semua cepat kaya sih sebenarnya bisa, cuma ya kalau di investasi itu kita tidak bisa melihat langsung jeb gitu hasilnya. Kita akan bertahap dulu. Membutuhkan waktu. Gitu. Ya, kemudian yang paling penting adalah profil risiko. Seberapa risiko itu bisa kita tanggulangi gitu. Itu sih kak.
0: Berarti semakin tinggi resikonya, semakin tinggi keuntungan begitu?
1: Mungkin saja, tetapi tergantung nanti instrumen dari investasi itu kan banyak sekali instrumen investasi yang bisa kita pilih sebenarnya.
0: Baik. Nanti mungkin kita bahas masalah investasi lagi deh Bu ya. Masalah resikonya seperti apa? Mungkin apa nih yang kita harus mulai di awal ya? Karena ini baru permulaan aja nih ya. Karena masih banyak sekali apalagi terkait inflasi, apalagi khususnya untuk para pendengar yang mungkin yang biasa belanjanya sekian, sekarang cuma dapat satu item, biasanya dapat 5 gitu kan, agak bingung. Dan juga untuk para pendengar yang mungkin mau berinvestasi, investasi seperti apa yang harus dilakukan begitu, bagaimana kita cara menentukan instrumennya, dan mungkin langkah seperti apa yang nanti sederhana yang bisa kita lakukan. Untuk kita para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau

0: bilang.
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Bali tuh emang tempat impian banyak orang ya. Tapi ada satu nih fenomena yang sering bikin wisatawan ketar-ketir.
3: Pasti Bali-Bali kan? Sakit perut atau diare yang bikin acara liburan jadi bubar jalan. Berasa kayak investasi salah pilih gak sih? Udah keluar duit banyak, malah nyesel di akhir.
2: Bener banget. Bali-Bali tuh kayak resiko yang sering luput dari perhatian kita gitu. Sama kayak investasi. Kita harus cerdas memilih. Jangan sampai niatnya untung, malah buntung.
3: Tapi ini, kalau Bali-Bali bisa dicegah dengan pilih makanan yang matang, minum air bersih, dan rajin cuci tangan, kalau investasi biar aman, gimana coba?
2: Sama kok Ida, sebelum investasi tuh pahami dulu resikonya. Terus pilih instrumen yang terpercaya dan diversifikasi aset kamu. Jangan cuma ikut-ikutan tren loh. Investasi yang baik tuh kayak liburan yang direncanakan matang gitu loh. Sehat, aman, dan pastinya untung di akhir. Hindari Bali-Bali di liburan kamu dan hindari Bali-Bali di investasimu.
4: Merupakan kemerosotan nilai uang yang terjadi karena tingginya uang beredar di masyarakat dibandingnya dibutuhkan. Akibatnya, harga barang-barang semakin mahal yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Upaya pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan mengoptimalkan investasi aset yang stabil saat nilai uang di pasar tidak menentu. Salah satu aset yang aman dan bisa memberikan keamanan finansial adalah emas. Investasi emas bisa menjadi solusi jika Anda ingin memiliki aset yang nilainya tidak terpengaruh, bahkan berpeluang naik saat terjadi inflasi.

0: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program inflasi dan investasi bersama FEB Universitas Ngurah Rai. Dan juga untuk para pendengar, mengingatkan kembali untuk para pendengar yang saat ini mungkin daerah Singaraja sekitarnya bisa Anda dengarkan di 99,5 MHz atau di Karangasem sekitarnya di 100,9 MHz. Dan siaran kami pun juga bisa Anda langsung dengar atau saksikan juga di RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau App Store kami atau di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar untuk menyaksikan dialog pada hari ini terkait inflasi dan investasi. Dan masih bersama Ibu Niputu Yunia Ardian, yang tadi sebelumnya kita sempat membahas terkait apa sih itu inflasi, seperti itu. Simpelnya ketika kita biasanya 50 ribu atau 100 ribu rupiah bisa membeli beberapa item, barang, sekarang tuh terasa sekali hanya bisa satu begitu. Kayak 100 ribu udah gak ada apa-apanya deh, Bu.
1: Indis ekonomi ya.
0: Indis ekonomi ya, seperti itu. Dan akhirnya juga bisa mempengaruhi daya beli ya, masyarakat betul, juga betul, betul. Tadi sebelum jeda juga kita sempat membahas terkait investasi ya. Seperti itu ya. Dan bagaimana kita harus maksudnya investasi yang seperti apa, resikonya seperti apa, tadi sempat dibahas tipis-tipis juga. Seperti itu. Dan ini kan memang, Bu, ini kan setiap orang memiliki kondisi keuangan, kebutuhan dan tujuannya berbeda-beda juga. Seperti itu. Nah, karena itu kan memang pilihan investasi seseorang ini kan belum tentu cocok juga nih, Bu, untuk
1: betul.
0: Orang lain
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Ada yang betul. Bilang, bahkan ada yang mungkin, kok si dia ini kok cepet nih invest apa dapat keuntungannya gitu. Kok saya ngikutin nggak bisa ya, seperti itu. Ya, akhirnya kan ada yang mengikuti itu, padahal kebutuhan dia itu belum tentu sama. Nah, berarti ini gimana nih, Bu, kita bisa menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan, tujuan dan gimana juga kemampuan seseorang dalam menghadapi resikonya nih.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau investasi itu tentu saja harus mempertimbangkan yang namanya tujuan dan profil risikonya ya, Kak Dharma ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, profil risiko ini semakin besar risikonya juga, keuntungannya besar, semakin besar juga risikonya biasanya seperti itu. Namun ketika kita mulai ingin berinvestasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya kita harus membagi antara yang mana kebutuhan dan keinginan kita. Biasanya kita itu cenderung keinginannya lebih besar ya daripada kebutuhan sebenarnya. Selalu bilang tidak cukup, selalu bilang tidak cukup, padahal sebenarnya kalau kita melihat kalau kita membagi dengan budgeting atau menganggarkan setiap pos-pos pengeluaran kita, tentu saja kita akan tahu bahwa oh ini loh keadaan finansial kita. Kalau kita biasanya melakukan cek kesehatan itu dengan cek darah kita ya Kak ya. Tapi kalau misalnya di finansial itu kita lihat bagaimana kondisi keuangan kita melalui pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan gitu. Ketika kita tahu bahwa pengeluaran-pengeluaran kita itu, oh ini segini, segini, segini. Nah sekarang ingin berinvestasi bagaimana caranya? Nggak cukup gitu ya, mulai dari mana ini? Padahal aku beli ini, ternyata setelah dipikirkan, oh beli baju aja ini selama sebulan, kebaya nih banyak nih loh, jadi ngomongin diri sendiri gitu ya. Beli kebaya aja ini kok lucu dari lucu gitu. Kemudian nah ini kita juga lihat di sosial media banyak banget yang bersilueran, yang jual-jualan gitu ke
0: Anak
1: potongan-potongan segini, potongan berapa persen gitu, kita beli ini ada gratis ongkir dan lain sebagainya. Jadi kita jadi pengen belanja, udahlah check out yang awalnya itu nggak ada di budgeting kita, nggak ada di anggaran kita, sehingga merasa gaji 5 juta itu nggak bisa deh nih kayaknya. Padahal kita itu adalah contoh Gen Z yang mau mulai bekerja nih, artinya kan tidak banyak kebutuhan yang dilakukan, hanya anggaplah untuk diri sendiri. Ya beberapa orang mungkin akan menghidupi keluarganya juga, tetapi mungkin kebanyakan artinya fokus untuk diri sendiri. Karena 5 juta ini kayaknya udah cukup deh untuk saya di awal. Seneng banget dapat gaji, ternyata setelah sebulannya lewat kok habis ya. Padahal udah niat investasi nih, gimana caranya? Seperti tadi, budgeting, memisahkan keinginan dan kebutuhan, kemudian mulai kita pengetahuan kita, literasi terhadap investasi itu, kita mulai mencari bagaimana sih caranya berinvestasi, mulai dari mana, kemudian bisa kita tanyakan. Kalau di kelas mungkin sama dosen terkait atau guru terkait, kemudian mungkin kita bisa melihat platform di sosial media terkait saham, juga kan investasi. Kemudian kita juga, nah kalau tipsnya juga harus konsistensi ini Kak, konsisten juga disiplin dalam untuk memulai berinvestasi. investasi gitu sih.
0: Oke. Instrumennya sendiri ini ada beberapa ya Bu, kalau tidak salah. Deposito ya kalau salah.
1: Iya, deposito juga termasuk saham, reksadana, obligasi ya, ada juga properti, emas juga termasuk.
0: Termasuk ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan ini mungkin agak segitu. Kalau kan banyak sekali nih teman-teman saya nih berinvestasi dia itu ke kripto itu. Crypto. Itu apa agak sedikit berbeda atau bagaimana? Iya. Apa bedanya, Bu?
1: Kalau biasanya cryptocurrency itu memiliki menawarkan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi mungkin risikonya juga lebih tinggi juga. Iya, jadi sebagai kembali lagi bahwa setelah kita melakukan perencanaan pengelolaan keuangan, memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, kemudian melakukan evaluasi terhadap pengeluaran, baru kita bisa menentukan apa investasi yang cocok untuk kita. Kalau memang misalnya ingin di kripto, saya kayaknya pengen untung yang lebih besar, ini boleh dicoba, tapi tentu saja balik lagi dengan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Kita harus bisa menilai bahwa ya keuntungan besar, apakah kita sanggup untuk menerima risiko yang terjadi gitu.
0: Oke. Itu ya tadi beberapa ya. Memang sebenarnya banyak juga, Bu. Banyak orang yang memang tertarik sebenarnya berinvestasi, tapi ya itu tadi kayak masih berasa apa ya, bahwa investasi itu kayak modalnya besar banget gitu loh, Bu.
1: Iya.
0: Atau pengetahuan ekonomi juga rumit. Gini, apalagi beberapa kan dilihat di YouTube.
1: Iya.
0: Ayo join kelas gitu. Jadi ujung-ujungnya rasa pusing juga gitu.
1: Mulai dari mana?
0: Betul. Nah, gitu, berarti ini masyarakat ini yang baru mau mulai investasi, mungkin simpelnya dulu deh gitu. Berarti ini kita harus melakukan apa nih, yang sederhana nih, baru mau mulainya nih. Bisa gak sih 100.000 dulu?
1: Bisa banget, bisa mulai dari 10.000 juga, nominal yang terkecil. Nah, kalau menurut pakar keuangan, kalau kita mau berinvestasi itu pemula disarankan 10-20% dari pendapatan yang kita terima tiap bulannya, tetapi balik lagi dengan keadaan kebutuhan kita, ekonomi kita gitu ya. Tapi kalau ingin memulai bisa kok dari 10.000 itu bisa salah satu instrumen investasi yang namanya reksadana. Iya, reksadana itu bisa kita mulai dari 10.000. Jadi para pemula yang ingin berinvestasi ini mempunyai waktu yang panjang jadinya untuk menanamkan asetnya gitu ya. Jadi membuat keuangan kita bertumbuh lebih panjang lagi gitu. Iya, jadi punya waktu yang panjang nih kalau masih usia 20-an seperti itu untuk memulai bisa kok dari reksadana namanya.
0: Oke. Jadi memang ya karena memang beberapa masyarakat mungkin beranggapan, waduh nih kayak modal harus 1 juta dulu deh, 20 juta. Tadi karena beberapa mungkin ya saya juga sering lihat, Bu, di sosmed atau lain sebagainya. Ayo kita join kelas dengan investasi hanya sekian, mendapatkan keuntungan sekian, dan akhirnya ada mindset di mana waduh investasinya cukup tinggi sekali.
1: Yang lain dulu.
0: Dan bahkan merasa bahwa scam gitu, Bu.
1: Ya.
0: Karena si dia sudah mulai berinvestasi tapi tidak mendapatkan keuntungan karena ya itu tadi mungkin, Bu, ya. Karena ya semua orang juga pengen dapat untung ya.
1: Iya, nah gitu. Karena pengen dapat untung jadinya enggak konsisten. Nah. Kadang-kadang kan kita ikut investasi itu contoh kita ikut saham nih ya. Kalau kita melihat harga beli kita nih kayaknya misal kita beli harga belinya 5.000 saat kita beli, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, perubahan informasi terkait kinerja keuangan, sehingga contohnya misalnya perusahaan mengatakan bahwa kita rugi sebesar 30% misalnya gitu. Terus langsung kita sebagai investor, aduh nanti dia bangkrut nih takutnya nih, udah bilang rugi 30%, jadi jual aja. Itulah yang salah satu yang mengakibatkan nilai saham itu turun. Jadi ketika investor pemula nih baru lihat, baru aja beli 5.000 kok tiba-tiba udah di 2.000 aja ini, udah, sudah, gak mau lagi deh ikut ya. Iya, gak mau lagi berinvestasi apalah namanya. Nah itu investasi gak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek. Kita harus terus, butuh waktu, konsisten, disiplin.
0: Jadi bisa dilihat untuk ini sekali lagi untuk jangka panjang ya.
1: Untuk jangka panjang.
0: Tidak untuk jangka pendek. Nah, jadi ketika memang ada keinginan untuk berinvestasi, Bu, nih berarti ini kita harus bagaimana nih dalam arti untuk membagi nih. Yang sulit itu membagi ya, Bu, sebenarnya membagi pendapatannya antara kebutuhan sehari-hari, dana darurat, tabungan, dan investasi ini seperti apa? Mungkin tadi sempat dibahas ya, untuk pemula kan 10-20% begitu. Atau mungkin bisa lebih kecil lagi gak sih, Bu, sebenarnya?
1: Bisa banget, sesuai dengan kemampuan. Okay. Iya, sesuai dengan kemampuan. Tadi dikatakan bahwa gimana sih caranya untuk pemula, ya bisa sesuai dengan kemampuan, tidak harus 10-20% ya. Okay. Seperti tadi kita bilang, anggaplah gaji per bulannya 5 juta gitu. Kalau 10%-nya sudah lebih ya, maksudnya bisa sih sepertinya, karena di bawah 10% juga mulai dari 50 ribu juga bisa sih sebenarnya.
0: Oke. Nah ini kan di era sekarang juga kan masyarakat ini sangat mudah sekali Bu dapat informasi seperti saya infokan kan. Ini mengenai investasi melalui medsos tadi yang seperti saya bahas. Nah ini kita juga sering juga nih Bu sebenarnya, saya juga sering lihat juga di berbagai tawaran keuntungan yang terlihat menarik. Bahkan nih kayaknya tuh bagus banget ya, dapatnya kok gampang banget gitu. Nah berarti ini masyarakat harus bagaimana nih bisa, bagaimana kita bisa membedakan informasi investasi yang benar dengan tawaran yang beresiko atau bahkan berpotensi merugikan. Gimana nih supaya masyarakat nggak, itu tadi ujungnya kan, wah scam nih ternyata jual kelas aja.
1: Balik lagi literasi ya kak ya, pengetahuan. Jadi edukasi penting sekali. Bagaimana caranya mendapatkan, caranya memulai itu tentu saja kita harus dari sumber yang terpercaya ya. Informasi dari sumber yang terpercaya banyak sekali juga, selain banyak sosial media itu banyak seluaran yang ujung-ujungnya investasi dengan keuntungan besar, ujung-ujungnya bodong gitu ya, investasi bodong. Padahal sebenarnya kalau sosial media dipakai dengan baik, itu juga banyak sekali platform yang menyediakan informasi mengenai bagaimana cara berinvestasi dengan baik itu. Nah kalau kita, dari saya, kalau bagaimana caranya memulai itu, ya balik lagi kita harus melihat seberapa kebutuhan kita gitu kak. Iya, kebutuhan, memisahkan kembali kebutuhan keinginan kita.
0: Oke. Jadi memang ini sekali lagi kembali ke diri sendiri ya, seperti
1: betul, pengelolaan dan perencanaan keuangan dengan baik.
0: Sepertinya faktor psikologis juga berpengaruh di sini.
1: Berpengaruh ya. Ini kalau sukanya belanja ya agak ini ya, konsumtif ya. Biasanya para ini kita biasanya konsumtif sekali ya. Tapi dengan cara meningkatkan bagaimana ya, kalau misalnya ini biaya kehidupan kita nih tinggi sekali tapi gaji tetap sama, mungkin salah satu caranya adalah mungkin kalau memungkinkan ya kita mulai dari nominal kecil dulu. Kemudian kalau memungkinkan juga kita mencari penghasilan di luar penghasilan pokok sih sebenarnya kalau memungkinkan. Tapi jangan pernah memakai istilahnya, kalau uang orang Bali itu uang panas gitu ya, pis panas untuk berinvestasi. Jadi biar hari ini pengennya aman di masa depan, tahu-taunya hari ini itu tidak terpenuhi gitu. Lebih baik kita berinvestasi dari nominal yang kecil, tapi kita aman, kebutuhan sehari-hari kita aman terpenuhi, dan masa depan kita juga terlindungi gitu.
0: Oke. Jadi memang sekali lagi ini pola pikir dan gaya hidup,
1: betul,
0: ini sekali
1: mindset,
0: lagi
1: betul.
0: Ini berpengaruh sekali kebiasaan investasi seperti apa. Dan ini inflasi sekali lagi ini kan sesuatu yang harus diperhitungkan juga ya Bu ya. Perencanaan keuangan, kebutuhan kita tidak hanya untuk hari ini. Nah ketika seseorang membuat perencanaan keuangan jangka panjang, ini bagaimana Bu inflasi seharusnya ikut diperhitungkan dalam menentukan target keuangan dan investasi ke depannya? Karena kita tidak tahu nih Bu inflasi untuk ke depannya seperti apa gitu. Ini gimana kita bisa memperhitungkan ini?
1: Kalau kita memperhitungkan inflasi ini kan, inflasi ini kan tidak bisa dikatakan kalau misalnya 1-2 barang aja yang naik ya kak ya, sudah dianggap inflasi. Tetapi secara umum mengalami kenaikan seperti transportasi, kemudian harga biaya pendidikan, kemudian harga kebutuhan sehari-hari itu cenderung meningkat. Ketika kita melakukan investasi, tentu saja kita berpikir bahwa oh nanti ini akan aman nih, tetapi dengan berinvestasi tidak menjamin sih bahwa kita aman terhadap inflasi, tetapi bisa menjaga dan mempertahankan nilai uang kita agar tetap bertumbuh dan setidaknya lajunya lebih cepat lah daripada inflasi.
0: Oke. Ada yang disaranin nggak Bu, investasi apa deh?
1: Kalau saya pribadi, kalau melihat dari untuk saya, kalau pemula yang mungkin masih usia 20-an seperti itu, ya reksadana sih.
0: Tetap reksadana ya.
1: Reksadana, ya. Reksadana itu selain mudah karena reksadana itu uang kita calon investor itu investor dikelola uangnya oleh manajemen manajer profesional.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak langsung terjun melihat terus nih gitu gimana kenaikan penurunan dari investasi kita. Jadi ada yang mengatur keuangan kita. Jadi ditanamkan di beberapa instrumen investasi lainnya. Jadi ada diversifikasi.
0: Okay. Kalau
1: iya, jadi tidak hanya pada satu platform investasi saja ditanamkan uang kita, tetapi di berbagai lini investasi gitu, Kak. Okay. Jadi nanti ketika kita ikut reksadana ini kan dikelola oleh portofolio aset yang sudah dipercaya, yaitu manajer investasi profesional yang sudah dipercaya okay. oleh pihak sekuritas gitu.
0: Diversifikasi ya disarankan ya, sekali ya.
1: Ya, diversifikasi. Jadi sangat-sangat disarankan bahwa kalau kita ingin berinvestasi itu tidak hanya pada satu instrumen, tidak hanya pada reksadana saja. Kalau memungkinkan deposito bisa gitu ya. Yang risikonya tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian kita bisa saham kalau memang sudah cocok nih berinvestasi di reksadana, ingin mencoba yang lain reksadana saham bisa, kemudian emas juga bisa. Kalau memungkinkan mempunyai dana lebih bisa untuk properti, ya. Jadi diversifikasi sih.
0: Oke, diversifikasi penting sekali ya.
1: Oke, penting sekali.
0: Oke, mungkin kita jeda terlebih dahulu, Bu, gitu ya. Masih ada satu segmen terakhir yang nanti akan kita bahas terkait masa inflasi dan investasi, khususnya masa investasi nih, Bu.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Karena memang investasi menggiurkan juga deh, keuntungannya.
1: Iya, keuntungannya gitu ya. Yang menggiurkan.
0: Tapi terus harus dilihat resikonya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana para pendengar, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Vin, lagi ngapain nih? Lagi minum kopi mahal lagi?
1: Iya dong, pagi pengen ngerasain sensasi kopi baru. Katanya sih ini kopi spesial, langsung dari biji kopi pilihan.
0: Wah, enak banget ya, bisa ngopi mahal tiap hari. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kalau uang segitu ditabung buat beli mesin kopi sendiri gimana?
1: Hah? Beli mesin kopi sendiri? Mendingan duitnya buat beli kopi enak aja tiap hari.
0: Coba deh dipikir lagi, Vin. Kalau beli mesin kopi sendiri, kamu bisa bikin kopi seenak yang kamu mau tiap hari. Kamu nggak perlu keluar uang banyak. Selain itu, mesin kopi itu kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi secara nggak langsung, udah investasi loh buat masa depan.
1: Wah, bener juga ya. Investasi nggak harus selalu soal saham atau properti doang kan?
0: Bener banget. Investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kayak nabung untuk beli barang yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Intinya, investasi itu cara kita menanamkan uang biar bisa tumbuh dan berkembang.
2: Investasi itu nggak sesulit yang dibayangkan. Mulai dari hal-hal kecil, kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Yuk mulai investasi sekarang juga.

0: Eh, kamu udah mulai investasi belum? Aku lagi bingung nih, mau investasi apa yang bagus?
1: Udah dong, investasi itu penting banget buat masa depan kita. Tapi kita harus hati-hati, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang.
0: Maksud kamu?
1: Maksud aku, diversifikasi investasi itu penting. Jadi, jangan cuma fokus ke satu jenis investasi aja. Sebarin dana kita ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Kayak saham, reksadana, emas, properti, dan lain-lain.
0: Oh gitu. Tapi kenapa diversifikasi penting?
1: Bayangin deh, kalau kamu cuma investasi di saham, terus sahamnya lagi turun semua, kan rugi banget. Tapi kalau kamu udah diversifikasi, misalnya ada sebagian dana kamu di reksadana atau emas, ya nggak semuanya bakal turun drastis kan?
0: Oke, aku mulai paham nih. Terus gimana caranya buat diversifikasi yang baik?
1: Nah, itu dia. Sebelum diversifikasi, kamu harus tahu dulu profil risiko kamu. Kalau kamu orang yang nggak suka risiko tinggi, bisa pilih instrumen investasi yang lebih konservatif, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Tapi kalau mau risiko yang lebih tinggi, bisa coba saham atau properti.
0: Ada rujukan yang bisa aku baca nggak? Biar lebih paham lagi gitu.
1: Banyak banget. Kamu bisa baca-baca artikel di situs Otoritas Jasa Keuangan alias OJK atau konsultasi langsung sama financial planner. Mereka bisa bantu kamu bikin portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu.
2: Mas, kok belanja bulanan sekarang lebih mahal ya? Padahal barangnya itu-itu aja.
3: Iya, inflasi lagi tinggi. Tapi kita harus tetap tenang, Bu.
2: Terus, kalau udah begini gimana? Uang kita makin tipis.
3: Gini-gini, Bu. Kita coba atur ulang pengeluaran. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan.
2: Boleh juga sih. Mungkin kita kurangi jajan online dulu kali ya, Mas?
3: Nah, betul. Dan sekarang, kita mulai beli produk lokal aja, Bu. Bantu sesama juga.
4: Keluarga bijak, negara kuat. Inflasi bisa dihadapi, asal kompak dan hemat sejak dini.
5: Banyak warga mengeluh kenaikan harga yang terjadi terutama ketika menjelang hari raya atau musim tertentu. Kata ahli sih, itu yang dinamakan inflasi. Inflasi berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama.
6: Yuk kita dengarkan yuk kata ahlinya.
7: Dengan digitalisasi, kita akan lebih mudah mencari barang. Mudah mencari barang, lebih mudah untuk bertransaksi, otomatis permintaan akan meningkat. Ya, jadi semakin gampang kita bertransaksi, semakin gampang kita mencari barang, itu permintaan akan meningkat. Saat permintaan meningkat, maka harga akan menjadi lebih stabil, Paul ya. Jadi harga akan menjadi lebih stabil. Jadi tidak ada lagi yang namanya monopoli, tidak ada lagi ada perusahaan yang bisa menguasai harga dan lain sebagainya. Ya, jadi istilahnya konsumen itu lebih mudah mencari pembanding. Saat dia lebih mudah mencari pembanding, saat dia barang lebih banyak tersedia di pasar, maka permintaan yang tinggi ini dapat dipenuhi oleh ketersediaan barang yang ada di pasar. Sehingga harga akan menjadi lebih stabil, sehingga inflasi akan menjadi lebih turun.
8: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz, Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga masih dalam program inflasi dan investasi, harga naik uang menyusul, memahami inflasi dan investasi. Masih bersama dengan narasumber yang masih setia nih bersama saya untuk membahas nih, masih ada Ibu Niputu Yuni Ardian ya. Dan juga tadi sempat kita membahas terkait masalah inflasi di awal seperti apa ya di kehidupan masyarakat sehari-hari, yang memang sekali lagi ya, biasanya kita punya uang 100 misalkan, tidak sebanyak dulu kita bisa membelanjakannya seperti itu. Dan juga investasi ya, untuk bisa membantu lebih tepatnya, dalam hal inflasi ini investasi menjadi pilihan nih begitu, tidak hanya tabungan, untuk pilihan untuk kedepannya, dalam hal ini keuangan ke depan untuk perencanaan dan sebagainya. Dan sempat dibahas terakhir itu diversifikasi ya, ada beberapa instrumen yaitu seperti reksadana, obligasi, saham, bahkan emas pun juga ini bisa untuk diinvestasikan juga seperti itu ya. Karena emas juga sepertinya ramai sekali nih emas nih, seperti bahas juga teman-teman saya tuh, ayo investasi emas begitu ya, lain sebagainya. Bahkan Kalau surat hutang negara itu masih nggak sih, Bu?
2: Masih.
8: Masih bisa
2: obligasi.
8: Ya?
2: Obligasi.
8: Obligasi, oh masuk obligasi,
2: iya,
8: ya? Oh
2: oke oke. Okay, okay. Iya.
8: Masuk di situ juga ya berarti ya?
2: Iya.
8: Oke okay, oke. Okay. Dan tentu saja, tentu sekali lagi dari indeks ekonomi kembali lagi. Kita tentu harus bisa siap dong menghadapi inflasi. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan nih, Bu, kalau masyarakat ingin agar lebih siap nih sekali lagi menghadapi inflasi, ada mungkin ada tiga hal mungkin atau tips mungkin tiga hal ya. Mm-hmm. Mungkin tadi sempat diinfokan, mungkin bisa diinfokan kembali tiga hal apa nih yang paling penting dilakukan mulai dari sekarang. Okay. Dalam mengolah keuangan pribadi atau keluarga, Ibu. Silakan Ibu Nia.
2: Oke. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengelola keuangan kita, ya kita bijak ya, bijak. Okay. Kemudian melakukan perencanaan yang tepat, kemudian budgeting ya, budgeting. Okay. Menganggarkan setiap pos-pos pengeluaran yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus memisahkan antara itu tadi kebutuhan dan keinginan. Okay. Kemudian kita juga harus memiliki investasi, balik okay. lagi ya, memiliki investasi.
8: Oke. Budgeting sekali lagi.
2: Budgeting,
8: ya. Karena memang perencanaan itu juga penting sekali.
2: Mm-mm.
8: Karena mungkin beberapa masih sepertinya masih ada yang sedikit bukan menyepelekan, tapi yeah. mungkin karena terbiasa saya mendapatkan penghasilan sekian, biasanya cukup kok gitu, biasanya yeah. seperti
2: biasanya.
8: Itu kan,
2: yeah,
8: biasanya.
2: Yeah, yeah, yeah.
8: Tapi memang sekali lagi perencanaan itu sangat penting sekali, apalagi untuk kedepannya, khususnya untuk tadi sempat dibahas juga ya, mungkin saat ini belum terasa karena masih belum keluarga,
2: betul,
8: berkeluarga.
2: Betul,
8: tapi yeah. ketika Anda sudah berkeluarga agak beda cerita, gitu. Mm-mm. Ya. Apalagi pendidikan ya, pendidikan makin tahun makin naik, anak TK sekarang.
2: Oh, yeah.
8: Ya, seperti itu ya. Nah, itu sangat penting sekali. Budgeting, yeah. oke. Okay?
2: Yeah.
8: Dan juga investasi seperti yeah, itu.
2: Iya, yeah, betul. Okay. Investasi sedini mungkin.
8: Sedini
2: ya.
8: Mungkin. Oke. Okay. Bisa mulai mungkin. Dari nominal kecil tadi sempat dibahas
2: betul.
8: Ya. 110.000 bahkan tadi sempat.
2: Bisa.
8: 100.000 dan lain sebagainya itu bisa. Oke. Okay. Dan platform juga sudah banyak ya.
2: Iya. Yeah. Yang pasti harus memilih platform yang sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi lebih aman kita untuk menyimpan dana kita jangka panjang.
8: Oke, okay. Apalagi di era digital sekarang kan banyak platformnya di smartphone ya.
2: Benar, benar banget.
8: Lebih mudah, tidak
2: iya.
8: perlu.
2: Gitu. Apalagi yang menjanjikan keuntungan besar, risiko kecil ya, bahkan yeah. tidak ada risiko.
8: Iya, nah itu dia.
2: Iya, iya, iya.
8: Oke, baik. Ini kan sudah hampir penghujung nih, Bu.
2: Yeah.
8: Seperti itu. Mungkin sebagai terakhir nih, Bu.
2: Ya.
8: Apa mungkin pesan Ibu Nia kepada masyarakat nih agar tidak hanya menjadi konsumen yang merasakan dampak inflasi, tapi ini juga bisa mampu mengelola keuangan dan sekali lagi bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik melalui perencanaan dan investasi yang baik. Ya.
2: Okay.
8: Silakan Ibu Nia.
2: Oke, okay, pesan ya. Pesan ini untuk kita semua dan saya sendiri ya, Kak.
8: Okay.
2: Ya, ya oke. Okay. Harga itu boleh naik, tetapi jangan biarkan kemampuan keuangan kita itu berhenti berkembang.
8: Okay.
2: Pahami inflasi, edukasi diri, kelola uang dengan bijak. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian jadikan ini investasi sebagai bagian dari perencanaan masa depan kita, bukan sekedar mengikuti tren gitu. Nah kemudian kalau kita lihat menghadapi inflasi ini bukan berarti kita harus berhenti menikmati hidup, Kak.
8: Okay.
2: Tetapi bagaimana kita mengatur uang agar kebutuhan hari ini terpenuhi dan masa depan kita juga tetap terlindungi gitu.
8: Oke, okay, baik. Kelola uang dengan bijak,
2: bijak
8: begitu.
2: Betul.
8: Ya, saya suka tadi tidak sekedar ikut tren.
2: Betul.
8: Betul.
2: FOMO.
8: FOMO itu dia.
2: Iya.
8: Itu sangat berpengaruh sekali kepada psikologis dan akhirnya kita boros juga.
2: Boros
8: dan
2: juga.
8: Dan akhirnya
2: iya.
8: mempengaruhi terhadap keuangan kita ke depannya ya.
2: Iya.
8: Dan memang dari pembahasan hari ini juga saya juga merasakan juga nih, bisa dikatakan nih kenaikan harga ini sekali lagi bukan sekedar membuat pengeluaran bertambah, dan juga ini inflasi juga mengingatkan kita nih pentingnya memahami nilai uang dan bagaimana kita bisa kelola, sekali lagi kelola keuangan dengan lebih bijak seperti
2: bijak,
8: yang tadi
2: iya.
8: Ibu Nia katakan.
2: Betul.
8: Begitu. Karena sekali lagi menyiapkan masa depan tidak harus dimulai dari jumlah besar, tadi sempat dibahas lagi kembali.
2: Betul.
8: Sekarang sudah mudah 10.000, 100.000 dari hal kecil seperti itu. Yang terpenting sekali lagi juga adalah memahami kondisi keuangan kita.
2: Ya.
8: Karena berbeda-beda sekali tadi sempat
2: betul.
8: Dibahas juga ya.
2: Betul.
8: Gitu. Dan juga bisa tentukan tujuan seperti apa, kenali resiko tadi, profil resiko seperti apa. Dan bisa mulai membangun kebiasaan, disiplin kembali,
2: ya, konsisten,
8: konsisten
2: juga,
8: gitu
2: iya.
8: ya. Karena yang susah itu sekali lagi konsisten
2: betul,
8: juga biasanya.
2: Betul.
8: Gitu. Karena sekali lagi para pendengar, pada akhirnya ini bukan hanya soal banyak uang yang kita miliki, gitu. Tapi bagaimana kita bisa kelola agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hari ini dan mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu yang sudah hadir pada hari ini, narasumber untuk meluangkan waktu pada hari ini, Ibu Ni Putu Yunia Ardian SMSI, dosen FEB Universitas Ngurah Rai. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya.
9: Terima kasih Kak Chandra.
8: Aduh, kapan-kapan main lagi ya, kita bahas investasi.
9: Oke.
8: Dan para pendengar, demikian untuk bincang inflasi dan investasi bersama FEB Universitas Ngurah Rai hari ini, edisi Rabu 9 September 2026, tentang harga naik, uang menyusul, memahami inflasi dan investasi. Dan juga jangan lupa follow Facebook kami di RR Pro 1 Denpasar dan juga Instagram kami di RR Pro 1 Denpasar. Dan setelah ini saya akan mengupdatekan informasi untuk Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas.
2: Suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi.
3: Selamat sore, sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait pariwisata tangguh bencana. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
5: Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
6: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi, ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
5: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
7: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
5: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Ketangguhan menjadi salah satu unsur yang diperlukan pariwisata Bali. Jika tidak dibangun dengan fondasi yang tangguh, kepariwisataan Bali dipastikan akan memiliki kerentanan yang tinggi.
8: Mewujudkan pariwisata tangguh bencana adalah langkah strategis untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, adaptif, dan berkelanjutan dari ancaman risiko bencana. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis, sehingga kesiapsiagaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk melindungi wisatawan, tenaga kerja, infrastruktur, sekaligus menjaga kepercayaan global. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh bencana di Indonesia. Pertama, sertifikasi dan standarisasi industri. Mendorong para pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan resort, untuk mengikuti standarisasi keselamatan resmi, sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Seperti yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali, sertifikasi ini melibatkan visitasi lapangan untuk verifikasi dokumen darurat dan penilaian sistem keselamatan usaha pariwisata. Audit berkala, melakukan resertifikasi secara rutin guna memastikan sarana, prasarana, dan protokol kedaruratan di akomodasi wisata tetap berfungsi optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menyinergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama, prabencana atau mitigasi, menyusun analisis risiko geologi atau hidrometeorologi, memasang sistem peringatan dini atau early warning system, menyediakan sarana informasi risiko, serta memetakan dan menandai jalur evakuasi yang jelas. Saat bencana atau tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat internal di setiap objek wisata, menyediakan kotak pertolongan pertama, dan memastikan protokol evakuasi berjalan lancar. Pasca bencana atau pemulihan, menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis bagi korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ketangguhan pariwisata tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari para pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Simulasi evakuasi, mengadakan latihan simulasi kebencanaan berkala yang melibatkan karyawan hotel, pemandu wisata, komunitas lokal, hingga para wisatawan. Pelatihan tanggap darurat, membekali pekerja pariwisata dengan keahlian pertolongan pertama dan keterampilan komunikasi krisis. Keempat, kolaborasi multi pihak dan global. Membangun ketahanan daerah memerlukan sinergi dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi pentahelix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Lokakarya Indonesia Pacific Alliance Workshop on Disaster Resilient Tourism Destination, guna memperkuat strategi kesiapsiagaan lintas negara.
3: Berikut suara masyarakat terkait pariwisata tangguh bencana.
9: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga fasilitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
10: Saya Devon dari Kapal. Ketangguhan pariwisata sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat lokal di sekitar destinasi. Ketika warga dan pelaku usaha dilatih untuk tanggap terhadap situasi darurat, proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi ini memastikan pariwisata tetap berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
11: Saya Prima dari Sesetan. Kunci utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik. Wisatawan perlu mendapatkan akses informasi mengenai langkah darurat secara cepat dan mudah dipahami, baik melalui aplikasi maupun media di area wisata. Langkah mitigasi yang terencana dengan baik akan mengurangi resiko saat situasi darurat terjadi.
3: Pendengar, Bali dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dunia. Namun, di balik tingginya aktivitas pariwisata, Bali juga menghadapi berbagai potensi bencana. Kondisi ini menuntut sektor pariwisata tidak hanya mampu menarik wisatawan, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi resiko bencana. Lantas, seperti apa ketangguhan sektor pariwisata Bali dalam menghadapi ancaman bencana? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala UPTD Pusdalops PBBPBD Bali, Iwayan Suryawan.
12: Pak Suryawan, kita berbicara bagaimana pariwisata tangguh bencana. Berdasarkan pemetaan risiko dari BPBD Provinsi Bali, kawasan atau mungkin destinasi wisata di mana saja di Provinsi Bali yang saat ini juga memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, Pak. Dan bagaimana atau apa indikator yang digunakan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut?
13: Iya, baik. Terima kasih, Dayu. Jadi saat pertanyaannya itu adalah destinasi mana yang punya tingkat risiko tinggi. Jadi kami kembalikan lagi ke Bali secara umum ya, bahwasannya Bali itu punya 14 potensi ancaman bencana. Kemudian dari 14 potensi ancaman bencana ada 5 bencana prioritas. Kemudian kami pastikan bahwa tidak ada satu daerah di Bali manapun yang bebas dari bencana. Oleh karenanya kalau memang prioritasnya tinggi itu menurut kami namanya sektor pariwisata apalagi destinasi wisata itu akan menjadi pusat atau titik bertemunya dari baik itu orang lokal dari sisi penduduk tentunya ya pasti ada seputaran itu, kemudian aktivitas masyarakat lokal, kemudian wisatawan baik domestik maupun internasional. Jadi menurut kami semua destinasi wisata punya potensi ancamannya masing-masing.
12: Sejauh mana Pak Suryawan kesiapan dari destinasi wisata di Bali dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipetakan tadi, dan apa saja langkah konkret dari BPBD Bali dalam memastikan pengelola destinasi wisata ini memiliki sistem mitigasi maupun jalur evakuasi dan juga prosedur keselamatan yang memadai, Pak Suryawan?
13: Oke, jadi kalau berbicara tentang kesiapan destinasi pariwisata, tentu kami di sini punya instrumen untuk mengukur itu. Kami ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana, di mana di dalamnya itu akan diukur dari aspek atau dibantu untuk diarahkan destinasi pengelola wisata itu dari sisi pengetahuan dan potensi risiko. Kemudian dari mitigasinya, kemudian dari kesiapsiagaan dan kapasitas respon, termasuk yang menjadi ancaman Bali juga yang di tidak secara langsung bersentuhan dengan bencana gitu ya, dari sisi keamanan. Jadi ada 4 aspek di dalamnya yang akan terbagi menjadi 31 indikator. Jadi indikator-indikator itu akan membantu mengarahkan dari pengelola wisatawan bagaimana mereka bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.
12: Iya. Baik, terakhir Pak Suryawan, apa strategi BPBD untuk membangun pariwisata Bali yang mungkin tidak hanya aman bagi wisatawan, tetapi juga mampu tetap beroperasi dan cepat pulih jika terjadi bencana?
13: Oke, baik. Kalau bicara Bali ya, kita mau tidak mau harus mengakui bahwasanya tumpuan kita itu, perekonomian kita itu ada di dunia pariwisata ya. Sudah pernah ada kejadian bahwasanya ketika dunia pariwisata kita terguncang, maka aktivitas kita apapun itu dominannya adalah tidak bisa beroperasional seperti kalanya. Jadi berkaca dari kegiatan itu, jadi kita harus sepakat bahwa pariwisata itu punya sisi yang krusial dan juga strategis dalam perkembangan perekonomian kita ke depannya. Untuk menjamin keberlangsungan dari pariwisata kita, pertama sesuai dengan yang disampaikan, pariwisata kita itu harus tangguh dulu. Tangguh dalam hal ini bisa memanage potensi ancaman yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Itu kemudian punya langkah kesiapsiagaan atau langkah pemulihan yang setelahnya itu apabila terjadi sesuatu di dalam operasionalnya itu bisa sesegera mungkin untuk bangkit dan pulih kembali. Pemerintah Provinsi Bali sudah punya instrumennya yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Jadi kami berharap atau kami mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi, baik itu akomodasi hotel, kemudian restoran, termasuk hospitality dan non-hospitality. Dan terakhir pun kita sedang ada proyek juga untuk objek vitalnya, bagaimana secara menyeluruh, secara masif sektor pariwisata kita ini benar-benar didukung dengan upaya pengurangan risiko dari kebencanaan itu sendiri. Jadi kami imbau kepada seluruh pariwisata dan pendukung kepariwisataan, mari bersama-sama kita memperkuat diri dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui program sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
12: Iya, baik. Terima kasih Pak Suryawan informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
13: Inggi, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan jaga bersama-sama keselamatan Bali. Terima kasih.
12: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Pusdalop PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar

0: 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil, hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
1: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman UPT ini kan, saya wajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bantuan, sudah selalu antusias, luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta.
0: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
2: Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital.
3: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
3: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
4: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
3: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
4: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan.

0: yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
2: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU, jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
3: Iqbal mengatakan, pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
2: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini, ya.
3: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
1: Propam Polres Buleleng mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian. Hal ini diperkuat dengan menyediakan kanal pengaduan langsung dan QR barcode di sejumlah titik pelayanan publik.
4: Kita melakukan pelayanan dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng, yang menyimpang dari aturan.
5: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau KASI Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang, Pak.
5: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
4: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita. Ya.
5: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
1: Dari dunia olahraga, dilaporkan penyerang Bali United FC George Van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
6: Yeah, first of all, I think the weather it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game, I think.
7: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
6: But it was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
8: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
6: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
7: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
6: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing.
8: Atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Di balik kawan dari Witterpan, ya masih menemani Anda juga di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, dan sebelumnya juga sudah kami perbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan juga di sore hari ini yang begitu menyenangkan, dalam arti sudah terlihat nih matahari terbenamnya ya. Dari Hayamurung 70 sendiri juga awannya juga cukup banyak nih ya. Tapi tidak mendung gitu, jadi mendukung sekali suasana sore hari ini yang begitu sejuk seperti itu. Dan kalau Anda sendiri bagaimana nih? Sudah siap-siap pulang? Atau mungkin sudah di rumah siap-siap istirahat? Mandi, siapkan untuk makan malam nanti begitu ya. Tidak apa-apa, saya akan menemani hingga nanti jam 8 malam. Dan tentu saja saya juga masih menyiapkan berbagai musik dan informasi lainnya hanya untuk Anda tentu saja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

untuk kita perapiak seukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Denpasar sore ini.

Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Overtune saya pelindungmu ya. Sebelumnya tadi juga sudah kita dengarkan azan maghrib untuk Denpasar sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya. Dan tadi kurang lebih jam 6 waktu Indonesia Tengah juga kita sudah dengarkan haturkan puja Trisandya. Dan saat lagi juga ada beberapa informasi dan lagu yang tentu saja masih saya akan berikan untuk Anda. Dan juga nanti saya akan memperbarui informasi Anda dalam cek fakta kurang lebih nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ah, ada tempat sampah, kok ya masih aja orang buang botol plastik.
6: Akhirnya keluar juga dari ini botol plastik. Aku jin dari antah berantah, paling sakti di jagat ini. Aku bisa kabulkan saat.
5: Kok jin dari botol plastik sih?
6: Oh, lampu yang biasa cepat rusak, botol plastik ini yang paling awet. Jadi
5: mas jin lebih rela nyebarin racun di laut kayak gini. Mas jin kelamaan di botol sih, kurang update. Semua produk plastik yang sampai ke laut, lama-kelamaan bakal pecah sampai ke bentuk terkecil alias mikroplastik.
6: Bagus dong, kan gak kelihatan.
5: Iya, tapi plastik tuh menyerap racun yang ada di laut dan termakan.
6: Siapa juga mau makan plastik?
5: Plankton yang makan mikroplastik. Udah gitu, plankton dimakan ikan, ikannya dimakan manusia. Nah, kena deh gangguan sistem saraf, hormon, dan kekebalan tubuh. Lebih cepat kena kanker juga loh.
6: Kalau manusia kena kanker, cepat mati. Nggak ada yang bisa keluarin aku lagi dong. Tidak!
5: Ih, lebay. Cepat sini bantuin buang sampah plastiknya.
6: Kok jadi disuruh pungut plastik sih?
5: Biar bisa didaur ulang. Nggak mau kan manusia mati gara-gara plastik?
6: Oh, iya.

Ya, mencal Desa Berbindra Carpenter ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani dalam rangkaian Depas sore hari ini hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin saat ini ada saat ini sedang mungkin mau pulang ya, atau mungkin dia pulang. Atau mungkin sudah di rumah ya. Sudah mulai beristirahat juga dan juga sudah memikirkan nih mau makan apa ntar malam ya. Atau makan air biar mateng, itu masak air sih ya, atau lain sebagainya. Oke. Dan tentu saja sekali lagi saya mau mengupdatekan informasi untuk Anda kurang lebih nanti jam 7 malam. Sekali lagi dicek fakta. Dan setelah itu dalam rangkaian di pasar malam ini saya juga masih menyiapkan lagu-lagu untuk Anda. Oke, masih ada lagu satu nih untuk Anda. Teman hidup ya, hidupnya siapa? Hidupnya teman. Temannya siapa? Enggak tahu, tergantung untuk Anda ya. Dan semoga lagu ini bisa menemani Anda hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian di pasar sore hari ini.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York, seorang koki bernama George Crumb menghadapi pelanggan yang terus mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu kental. Berkali-kali dibuat ulang, sang pelanggan tetap tidak puas. Hingga akhirnya, karena jengkel, Crumb memotong kentang sangat tipis, menggorengnya hingga benar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah informasi yang benar agar terhindar dari hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: tuh.
1: Ya, Tulus ya, dari Tulus Labirin. Waduh, luar biasa sekali lagu ya. Saya suka deh kalau lagu-lagu Labirin Tulus gitu ya. Karena memang ya karena memang kita hidup dalam dunia penuh labirin ya. Kadang belok kiri mentok gitu kan, belok kanan juga muter balik lagi gitu ya. Dan memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa tahui juga, seperti halnya makanan. Ya, kita enggak tahu nih makanan ini apakah membuat kita sehat atau tidak, dan akhirnya perutnya jadi buncit. Nah, ini kalau saya cek dari rri.co.id, ini perut buncit ya. Ini ternyata ini bukan sekedar soalan estetika saja nih pendengar ya. Jadi ada resikonya juga. Dan memang perut buncitnya kan bisa menurunkan rasa percaya diri, dan tetapi masalah utamanya sekali lagi bukan sekedar estetika aja. Jadi tidak, maksudnya ketika kita lihat, aduh kok perut saya besar sekali nih, buncit sekali begitu. Tapi ini melainkan penumpukan lemak visceral berbahaya di sekitar organ dalam, seperti lemak yang berada di sekitar organ-organ dalam tubuh seperti hati, pankreas, dan usus. Dan ini juga menurut standar kesehatan Indonesia ada memang yang dikategorikan obesitas sentral jika lingkar perut melebihi 90 cm untuk pria atau 80 cm untuk wanita. Jadi memang pada umumnya kenapa bisa buncit ya, kembali lagi dipicu dari kalori yang berlebih, makanan tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik, stres, hingga kurang tidur. Dan ini perlu diwaspadai para pendengar, karena seseorang tidak harus terlihat gemuk untuk memiliki kadar lemak visceral yang tinggi. Bahkan orang dengan berat badan normal ini dapat memiliki perut buncit dan menghadapi resiko juga ya, resiko kesehatan yang sama ya. Dan sekali lagi mungkin kepada para pendengar, jika Anda merasa perutnya buncit seperti itu, memang karena penumpukan lemak begitu, Anda mungkin bisa rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi minuman tinggi gula, tidur yang cukup, dan bisa kelola stres dengan baik. Kalau misalnya ada berpikir, ya gimana gak stres, kerjaan saya banyak, betul ya. Tapi kita bisa melakukan seperti tidur yang cukup, membatasi minuman tinggi gula. Rata-rata tinggi gula, apa, minuman tinggi gula ini yang agak susah untuk dihindari, apalagi olahraga ya. Biasanya olahraga itu agak-agak malas-malas gitu ya, malas dikit sih, kadang malasnya banyak begitu. Mungkin olahraga bisa kecil-kecilan seperti narik turun tangga begitu ya, atau mungkin pas bangun tidur, atau mungkin ada sedang lenggang, jalan-jalan aja keliling kantor. Nah, itu kan sering dilakukan pasti ya. Gitu. Sekali lagi informasi tadi saya kutip dari rri.co.id, bisa Anda langsung lihat informasi langsung dari seluruh Indonesia. Masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana? Apakah Anda saat ini sudah sampai rumah? Atau mungkin masih dalam perjalanan seperti itu? Yang mungkin

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
2: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi dari Rizky Febian ya, cuek gitu. Mana ada yang cuek, yes. Cuek sama siapa sih ya? Aduh, jangan cuek-cuek dong ya. Apalagi sama diri kita sendiri, sama badan sendiri. Khususnya ketika Anda berolahraga ya. Dan ini kalau saya cek dari rri.co.id, ya memang ya, olahraga ini kan memberikan banyak berbagai manfaat bagi tubuh. Apabila dilakukan secara teratur dan dengan takaran yang tepat, bukan hanya membantu menjaga kebugaran, jadi memang aktivitas fisik ini juga dapat mendukung kesehatan mental Anda. Nah, tapi sekali lagi, olahraga itu tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan seberapa banyak seseorang mampu berkeringat atau seberapa berat beban yang mampu diangkat. Karena sekali lagi, setiap orang ini memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Ini kalau saya cek kembali ada info dari dokter spesialis ortopedi, dokter I Putu Sandi Kumara juga menjelaskan nih bahwa satu manfaat olahraga adalah membantu meningkatkan produksi endorfin, yaitu zat kimia alami tubuh yang berkaitan dengan rasa nyaman dan senang. Nah, memang ketika seseorang merasa lebih nyaman dan bahagia setelah berolahraga, ya kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Tapi sekali lagi, olahraga ini bukan berarti menggantikan pengobatan medis ya, para pendengar. Jadi, aktivitas fisik yang tepat, sekali lagi, bisa menjadi bagian penting dalam pengolahan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Dan juga, setidaknya ya, dalam menentukan latihan, setidaknya harus diperhatikan. Seperti kebugaran dari kardiovaskular ya, seperti berlari, treadmill, bersepeda, itu sekali lagi bisa melatih sistem. Lalu juga kekuatan otot ya, latihan dengan beban ini dapat dilakukan meningkatkan kemampuan otot, okay? Dan juga daya tahan otot. Sekali lagi para pendengar, jangan dilakukan secara sembarangan ya. Mungkin Anda gemar olahraga ya, Anda suka berolahraga, hobi berolahraga, tapi sekali lagi harus dilihat dari kemampuan tubuh, jangan memaksakan diri. Niatnya mau sehat, jadinya malah menyusahkan diri sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Dan informasi tadi sekaligus saya kutip sekali lagi dari rri.co.id. Masih ada lagu ya untuk Anda. Ini ada satu lagu dari Payung Teduh. Payung Teduh, karena memang saya mau coba meneduhkan hati dengan Ku Cari Kamu ya. Di mana? Di sini aja di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Waktunya kentongan.
5: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Carrot dari Fizz ya. Sebagai penutup kebersamaan dalam rangkaian Depas sore hari ini. Dan sebelumnya para pendengar, terima kasih sekali ya yang telah membersamai saya dari jam 3 hingga jam kurang lebih sampai jam 8 malam gitu di Pro 1. Masih bersama saya Dharma Chandra. Sebelumnya terima kasih juga yang tadi berinteraksi juga melalui WhatsApp dan Facebook kami. Dan setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani pendengar Anda hingga nanti tengah malam jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti akan memperbaharui informasi Anda dengan Warta Berita, nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
15: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: empowerment, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
1: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendras, mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
0: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
2: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
1: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
3: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
1: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
5: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
6: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
5: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah, inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada

0: spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
1: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade, tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan, dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
1: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sat Kerti Loke Bali.

masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu. Pada tanggal 9 September tahun 2026 di Denpasar malam ini dari jam 8 malam sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar seperti biasa di Denpasar malam ini ya, tadi kita sudah dibuka bersama Warta Berita, bersama Pro 3 Jakarta, dan tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Ajaran Tatwam Asi bersama narasumber Pak Win aja. Nanti setelah mimbar agama Hindu, kita juga akan langsung bergabung ya dengan Pro 1 Jakarta. Karena malam hari ini, di seperti biasa di hari Rabu, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Tepatnya pada pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita nanti akan dengarkan dulu satu mimbar agama Hindu dengan judulnya Ajaran Tatwam Asi oleh Pak Winaja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar, khususnya umat Hindu, umat Sedharma dimanapun berada, yang saya hormati dan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan sesandik angai bahagia, puja dan puji syukur pada Widya Sang Yang Widiwasa, karena atas asung ketua dan nugrahnya lah kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga pada saat yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dan dapat menikmati kehidupan yang sangat indah ini. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mencoba menyampaikan tema, mungkin sudah lumrah bagi umat Sedharma, yaitu tentang ajaran Tatuang Asi. Sudah pendengar yang berbahagia, mungkin umat Sedharma sudah sering mendengar ajaran Tatuang Asi itu sendiri, yang sudah mulai diperkenalkan dan diajarkan oleh guru khususnya agama Hindu dari tingkat SD bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, yang secara umum yang mengandung arti, yaitu Tatuang Asi itu berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang yang di dekat kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. Nah, ketika kita mencela orang lain, maka kita pun merasa tercela. Maka dari itu, bagaimana menghayati perasaan orang lain dan bagaimana mereka merespon akibat dari tindak tingkah laku kita. Nah, demikianlah hendaknya ajaran itu menjadi dasar dalam bertingkah laku, beretika di dalam kehidupan ini. Nah, hal itu sudah barang tentu telah termuat dalam sastra-sastra Hindu, yang mana seperti dijelaskan dalam kata Upanishad,

No, pas anti diras desam santi saswati ne darese. Ya, artinya kurang lebih di antara kepribadian yang kekal dan yang berkesadaran, ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan dari kepribadian-kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini, yang bertempat tinggal di alamnya, yang rohaninya akan mampu mencapai kedamaian sejati. Sedangkan yang lain yang tidak memujanya tidak akan mencapai kedamaian. Nah, dari sloka ini dapat kita satu tarik benang merahnya, bahwa Tatwam Asi yang berarti kamu, semua makhluk hidup, dan dia, atau dalam hal ini itu Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, adalah sama. Kata sama di sini hendaknya tidak disalahartikan. Ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya sama dengan Tuhan. Namun kita mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan dalam jumlah yang kecil. Hal ini dapat kita pahami bersama dari sebuah kalimat yang menyatakan Mama Ewa Amsa, yang berarti percikan terkecilku, mempunyai makna yang sangat penting. Seperti contoh, air yang diambil dari lautan dan dimasukkan ke gelas mempunyai sifat yang sama dengan seluruh air laut. Namun air yang di dalam gelas tidak akan mampu menghanyutkan desa. Sedangkan ketika bencana tsunami, air yang bersifat sama yang berada di lautan mampu menghancurkan berbagai tempat di berbagai negara atau daerah. Nah, meskipun air yang di dalam gelas itu sama dengan air laut, yaitu mempunyai rasa yang sama dan juga molekul-molekul yang sama, tetapi perbedaannya adalah jumlah dan kekuatannya. Artinya terletak pada jumlah dan kekuatannya. Sama halnya makhluk hidup yang merupakan percikan terkecil dari kepribadian Ide Sang Yang Dewasa, terus Wisnu, maka mereka mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan, yaitu Sat, Cit, An dan Ananda. Artinya kekal, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Nah, semua sifat ini dimiliki oleh makhluk hidup dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan Ide Sang Yang Widiwasa memiliki sifat tersebut dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, perbedaan lain adalah sifat murni yang dimiliki oleh makhluk hidup sangat mudah diselubungi, dipengaruhi oleh khayalan atau sifat-sifat dunia maya. Sedangkan sifat Ide Sang Yang Dewasa tidak pernah terselubungi, tidak pernah dipengaruhi. Nah, dengan demikian, meskipun makhluk hidup penuh kebahagiaan, namun karena diselubungi oleh khayalan di dunia maya, maka makhluk hidup di dunia material ini berjuang keras untuk mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Jadi ini adalah salah satu
pengertian dari kata tatwam asi, yang secara sederhana bisa diringkas sebagai berikut ya. Kamu para makhluk hidup mempunyai sifat yang sama dengan dia, dalam artian dana kutip Tuhan, karena makhluk hidup mempunyai kesamaan dengan Tuhan. Maka dengan menginsiapi dirinya melalui proses yoga, seseorang akan mendapat contoh dan pengertian tentang Tuhan itu. Seperti halnya dengan mengerti unsur yang menyusun setetes air laut, kita sudah bisa dianggap mengerti seluruh air di laut, tetapi di dalam jumlahnya yang berbeda. Nah, dengan mempelajari setetes air laut, kita akan bisa membayangkan unsur yang sama yang ada di dalam laut, namun memiliki kekuatan dan jumlah yang jauh berbeda. Dalam artian, air laut komposisinya akan lebih besar daripada air laut yang berada di tengah gelas itu sendiri. Nah, umat sederhana yang berbahagia, urian di atas merupakan pengertian yang pertama yang bisa diambil dari arti kata tatwamasi. Nah, untuk mengerti sedikit lebih lanjut tentang pengertian kata ini, kita akan mengacu coba kepada sebuah komentar dari seorang acarya atau pengajar, di mana disebutkan Weda yang telah memperjuangkan dan mempertahankan Weda. Beliau mengajarkan Weda ke seluruh pelosok India pada zaman perkembangan, paham kekosongan dari filsafat Buddha di daerah India. Beliau adalah Sripad Ramanujacarya. Nah, beliau seorang acarya yang hidup sekitar 900 tahun yang lalu. Berdasarkan pendapat Sripad Ramanujacarya, kata tatwam asi dapat diartikan sebagai berikut. Tasya tuam asi. Tasya berarti milik dia. Jadi tasya tuam asi artinya kamu adalah milik dia. Nah, bagaimana caranya menganalisa pengertian ini? Kita akan membahas sedikit berdasarkan tata bahasa Sanskerta, yaitu di dalam bahasa Sanskerta ada istilah yang disebut dengan samasa, yaitu gabungan kata yang membentuk kalimat. Artinya gabungan kata yang membentuk kalimat baru dan arti yang sama. Ketika beberapa kata di dalam kalimat digabungkan, maka masing-masing kata tersebut kembali ke suku kata dasarnya, dan kata terakhir mengambil bentuk sesuai dengan peranan di dalam kalimat itu sendiri. Apakah sebagai subjek, predikat, dan objek. Nah, di dalam kata tatwamasi ada kata tap tuam, bisa dianggap sebagai suatu gabungan kata di dalam sebuah kalimat. Kalimat ini berasal dari kalimat tasya tuam. Kemudian ketika digabungkan, kata tasya kembali ke kata dasarnya, yaitu tad. Maka akan menjadi tad tuam. Kemudian berdasarkan aturan sandi, huruf D yang diikuti oleh huruf T akan berubah menjadi T. Maka kita menemukan kata tak tuang. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat, maka kata-kata yang digabungkan harus memiliki kata kerja.
Dengan demikian, kata kerja as yang berarti adalah ditambahkan di dalam kalimat tersebut. Karena tuam atau kamu adalah orang kedua tunggal, maka kata kerja as berdasarkan aturan tata bahasa Sanskerta akan berubah menjadi asi. Dengan demikian kita dapat mendapatkan kata tak tuam asi, yang artinya kamu adalah miliknya. Kalimat kamu adalah miliknya berarti semua makhluk hidup merupakan milik kepribadian Ide Sang Yang Widiwasa. Karena Ide Sang Yang Widiwasa adalah sumber segala sesuatu, dan segala sesuatu berada di bawah kendali beliau. Nah, pernyataan ini juga ditemukan dalam kitab suci Bhagavad Gita yang bunyinya sebagai berikut. Aham sarvasya prabhu

0: abah jantimam udah bawa saman wita. Yang artinya, aku adalah sumber dari segala sesuatu, baik alam material maupun alam rohani. Segala sesuatu berasal dari dariku. Orang bijaksana yang mengetahui ini secara sempurna menekuni pengabdian suci bakti dan menyembahku dengan sepenuh hati. Nah, dengan demikian, ini merupakan tugas dari semua makhluk hidup. Nah, pada kesempatan ini, sesuai dengan program, yaitu khususnya umat Hindu, khususnya pada kesempatan ini juga tegaskan dalam artian ini, yaitu di mana merupakan tugas dari semua makhluk hidup, yaitu khususnya umat manusia, untuk mengabdikan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Sekat kata, arti kedua yang bisa diambil dari kata taktuamasi adalah sebagai berikut. Kita semua sebagai makhluk hidup merupakan milik Ide Sang Yang Widiwasa yang berkewajiban untuk menyembah beliau. Pengertian yang lain dari kalimat taktuamasi adalah berhubungan dengan jiwa yang nantinya akan menghubungkan kita dengan karma. Kamu adalah dia dan dia adalah kamu. Bisa juga diartikan bahwa kita para jiwa yang merupakan percikan terkecil dari Ide Sang Yang Widiwasa, atau dengan kata lain, sebagai ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, mempunyai sifat dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, ketika kita melakukan suatu karma atau aktivitas, itu akan selalu berhubungan dengan makhluk lain. Mengingat kita ini adalah semua makhluk sosial, kita ketahui bersama, ketahui semua bahwa kehidupan di muka bumi ini sudah barang tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kita harus menyadari dalam konteks kehidupan sosial atau kehidupan di muka bumi ini, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan Tri Pramana harus menyadari bahwa betapa pentingnya manusia di samping kita untuk mengarungi kehidupan ini. Sehingga dalam mengamalkan ajaran taktuamasi ini, marilah kita menyadari segala tingkah laku atau perilaku mungkin yang salah kita perbuat terhadap orang lain akan merasakan dampak negatif juga pada orang tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan jika orang lain tersebut berperilaku negatif kepada kita, sudah barang tentu timbal baliknya akan memberikan dampak negatif pada dirinya. Nah, inilah mungkin secara garis besar ajaran taktuamasi itu, ajaran timbal balik yang harus kita pahami atau mungkin kita perlu kita amalkan agar kita tidak selalu berperilaku yang buruk terhadap makhluk yang lain, karena akan berdampak pula pada diri kita sendiri. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, dalam kehidupan di muka bumi ini, di alam semesta ini, marilah kita untuk bisa mengamalkan ajaran taktuamasi tersebut juga pada lingkungan kita sendiri. Sesuai dengan program pemerintah, yaitu Perdana Pelestarian Lingkungan. Nah, seandainya kita akan bisa mampu melestarikan lingkungan itu sendiri, niscaya pasti lingkungan itu akan sendiri memberikan kontribusi yang sangat besar kepada diri kita. Seandainya kita berperilaku baik kepada lingkungan, alam itu sendiri akan memberikan vibrasi yang bagus yang baik pula terhadap kita sebagai makhluk di muka bumi ini, sehingga nantinya kita bisa manfaatkan vibrasi yang baik tersebut untuk mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Marilah kita bisa berperilaku bijak. Kita harus sadar akan diri bahwa segala sesuatu kebaikan sudah barang tentu akan mendapatkan pahala yang baik pula. Nah, umat sedharma, persatu RRI Denpasar dimanapun berada, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk umat sedharma, sehingga umat sedharma mampu mengamalkan, mengaktualisasikan dan mengimplementasikan ajaran Taplamasi itu sendiri di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga dapat mencapai tujuan akhir daripada agama Hindu yang disebut dengan Moksartam Jagatita ya Cakiti Dharma. Om Santi Santi Santi Om.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah, dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Dan pasar malam ini.
6: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini, di mana Linda masih akan menemani ruang dengar Anda di hari ini sampai dengan nanti di jam 12 malam ya, waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar. Berikutnya, karena sekarang sudah pukul 9 malam ya, waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh hostnya, ada Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu pada malam hari ini ada Ismi Aziz, pendengar. Jadi bagi yang mau nanti ikut bergabung di Ruang Rindu Nasional, stay tune terus ya, dengerin terus Pro 1, baik di Pro 1 Denpasar ataupun Pro 1 Jakarta, karena sesaat lagi kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi. Kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya. Dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh, begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, okay, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita... kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lho, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please
0: angkat. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita. Nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah aneh kak. Lekak dikirim menangah aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita ya, Syiar Voice
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul. Okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kasih dengar.
0: Oh ya benar.
1: Silakan

0: selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: Oh, RRI 11 September.
2: 11 September, Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
2: Oke, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
2: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
2: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke, oke, oke.
1: Bu Farida. Farida,
2: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya. Alhamdulillah.
3: Ya, iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
2: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya, untuk Sulawesi memang cuaca
2: betul. Cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
2: Betul.
4: Oh iya ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
2: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
1: ya. Gimana? Siap. Oke, ditunggu ya Bu Farida.
2: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
2: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
2: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
2: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
2: Silakan Bang. Mbak silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
2: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki.
5: Baji-baji.
3: Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
2: Ya Allah, Bung Beni.
5: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
3: Oh, iya.
1: Oke. Okay. Itu ya Pak Beni.
3: Makasih.
2: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersantewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
1: Halo, malam.
2: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
2: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya
1: Mbak Ismita dijawab ya.
2: Iya, aku mau ngomong aja.
0: Mbak Cecilia. Iya. Oke, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener.
3: Misalnya.
1: Bener Mbak.
3: Iya Mbak Ita kan?
1: Iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 93. 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara 1.
1: Iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
3: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana Mbak Ismi?
3: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 94. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa, Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya, blackboard ya. Iya, iya. Sama kan sama aku, Mbak Ismi ya?
3: Iya,
1: iya, di blackboard ya, iya benar. Ya, aku billboard dulu, setelah itu di blackboard.
0: Oh, gitu.
3: Iya. Oh, iya benar. Enggak, kalau produksi sih union artis kok Akiat.
1: Cuman yang ngedarin blackboard. Iya, iya, Mbak.
3: Yang bener. Ngedarin blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul, betul.
3: Oh, nah, terus iya, iya. Waktu itu kasih tuh ribet banget, enggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video.
0: Iya,
1: kasih. Sama sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari
1: iya,
0: Malang.
1: Orang Malang. Iya, iya, iya.
3: Iya.
0: Anak Malang.
1: Anak Malang, Arema.
0: Iya, lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau nggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
0: Iya,
3: jadi
0: iya,
3: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi iya, orang nggak berani.
1: Iya gitu. Benar-benar.
0: Oke, okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung malam.
0: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
3: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
0: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda ya. Iya,
0: nanti
1: ya.
0: Burung
1: beda,
0: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa
0: ya,
2: basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh, sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jember. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: Selamat malam bintang tamu ya, yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Makanan, siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Nah, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Jember, ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Ketein.
0: Lah Pak, kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya baik bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
0: ya. Siap.
1: Oke. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Beni Jori Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke,
0: siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih, nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya, Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa
1: Oma, aja Oma. Ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh.
1: Oh, iya.
6: Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap
6: selalu
2: ya. Iya. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga. Tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Cuma Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya, betul. Tapi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
7: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad cepet itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh. Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada di
0: RRI. Oke, terima kasih Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya. Nasi
1: ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya. Pengalaman pahit.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oh, oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
0: Benar-benar. Oke oke oke oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Tetap
1: melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Yeah. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya. Yeah.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Untukmu ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo ya. Saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara. Terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus

0: Waduh.
1: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
2: Oh.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling, paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak atau paling jauh gitu ya?
3: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
3: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke, siap.
3: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
3: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
3: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
3: Apa karena baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ikan, ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi As. Aziz,
3: iya kenapa lagi saya
4: bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh bisa nggak?
1: Lagi dong.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gusta.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya, Ica, ya.
1: Makasih,
2: Ca.
3: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
2: Wah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
4: Jadi saya
2: dari Ambon. Itu
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya, Mbak Ismi?
2: Iya. Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat.
4: Ya,
2: sehat.
4: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat, Mbak Ismi.
2: Iya.
4: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Oke.
1: Siap, ditunggu ya, Ayu.

0: Makasih yeah. Yuk.
1: Saya mau apa ya buat
2: boleh silakan
1: ini buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prostat TV seluruh Indonesia. Baik kan dan Bang Edi, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
3: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
0: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
3: Tapi Ibu Sumiasi agak keribat.
4: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana Ji Kabarta? Baji-baji Ji.
3: Alhamdulillah
4: Madeceng. Mau katanya Madeceng Jaki.
3: Iya Alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
4: Kayaknya ada
3: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
4: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
3: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
0: Lagu Bugis?
2: Oke.
0: Lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
4: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
3: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
3: Ya, untuk Denny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
0: Sama-sama.
3: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
5: Selamat malam. Pro 1 perjaringan nasional.
0: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
5: Selamat malam Mbak Ismi.
4: Bang Cliff, kabar? Sehat Bang Cliff?
5: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
0: Siap.
4: Yang penting sehat Bang Cliff.
5: Saya langsung saja ya.
0: Siap, silakan.
5: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
4: Apakah
5: udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
4: Belum.
5: Belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
0: Jadi
5: penyanyi.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Saya mau salam sedikit saja
0: Silakan.
5: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
0: Malam.
5: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
0: Dan
5: semua-semualah.
0: Siap.
5: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
0: Terima kasih Bang Cliff.
5: Selamat malam.
0: Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
0: Oh ya?
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
4: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah hatiku sayang. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program di TVRI.
4: Alhamdulillah.
0: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
0: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
6: selamat malam.
0: Oh, Ori.
6: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
6: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
6: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
0: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin langsung lagi.
6: Langsung aja ya.
0: Siap.
6: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
0: Oke.
6: Oke, Bang Ari. Tenar dan lancar.
0: Siap.
4: Ya. Oke, Bang Ori.
0: Terima kasih, Bang Ori.
6: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih, Bang Ori.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
7: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
4: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismin?
0: Oke. Okay.
7: Soalnya dek ini kelahiran 94, nggak tahu kemana
0: arahnya.
7: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
0: Itu aja.
7: Salamnya boleh Mas?
0: Silakan, boleh.
7: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini we keep stay tune.
0: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya.
0: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Mbak Ruang Venus. Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
0: Betul.
2: Halo, Venus yang sedang berada di Bogor.
0: Kemudian ada Assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
4: okay.
0: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
0: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
2: Waduh. Aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
4: Iya, nah, iya benar-benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia, Yoyona.
0: Oh, iya.
2: Boleh dijawab sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgia.
2: Kenapa nggak pakai A?
4: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia
2: iya,
4: kan
2: iya,
4: mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia kayak biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
4: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu juga. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
0: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
0: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
4: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Oke, okay. Siap.
2: Beda tipis.
0: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
4: Oke.
0: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
4: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan,
0: Mbak
1: Ismi. Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah udah gak. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari
1: aku
2: kalangan, ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Mas Alhamdulillah Ismi. Baik.
0: Siap, Alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Mau tanya, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam okay.
4: Untuk semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali.
2: Indi dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih
1: pasang.
5: Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Iya, pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Kan, Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
5: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
6: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
9: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
10: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
11: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
12: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
13: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
14: Kiu-kiu! Kiu-kiu, pendengar sudah balik lagi nih di Denpasar malam ini. Tentunya setelah tadi kita bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Sekarang tentunya balik ke Denpasar malam ini masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Langsung aja yang mau bergabung di Senandung Malam bisa langsung menghubungi kami di telepon kami di 0361-222-161 atau menghubungi melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kayaknya tadi sudah ada yang masuk ke telepon. Coba kita sapa, apakah masih terhubung? Halo, selamat malam.
15: Selamat malam, Linda.
14: Halo, selamat malam.
15: Selamat malam, Linda.
14: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
15: Ibu Farida.
14: Dengan Ibu Farida. Ibu Farida suaranya kecil sekali.
15: Oh ya, tunggu, Linda. Nah. Iya. Halo.
14: Halo.
15: Ya, Linda bisa dengar ya?
14: Bisa dengar, tapi memang suaranya agak kecil, tapi kedengeran kok.
15: Oh ya, syukurlah.
14: Selamat malam Ibu Farida, apa kabar?
15: Selamat malam, kabarnya baik-baik, sehat-sehat Linda.
14: Sehat, ah kesial. Tadi Linda dengerin kayaknya Ibu Farida masuk ya. Di ruang rindu.
15: Bu Indi juga tadi ya, Bu yang lewat voice
14: note. Lewat voice note. Nah, benar-benar. Tadi juga Linda soalnya mantau terus tadi. Siapa aja nih yang masuk. Oke, silakan Ibu Farida. Mau langsung salam-salam atau mau request lagunya nih?
15: Lagunya Linda tahun berapa itu?
14: Lagunya Manca, dia oldies. Tahun 90-an ada, tahun 2000 ke atas ada.
15: My love? Bisa.
14: My love-nya siapa nih?
15: Yang penting cewek.
14: Yang penting cewek. Soalnya kalau My Love itu kan ada yang versi lamanya itu siapa gitu ya, lupa. Tapi kalau yang tahun 90-an kalau nggak salah ada Westlife juga.
15: Oh iya.
14: Mau yang mana? Iya.
15: Ya yang itu aja Linda. Tadi itu.
14: Yang Westlife. Yang Westlife.
15: Iya.
14: Oh, hey. Iya. Nanti Linda putarin ya. Westlife, oh, iya. My love. Silakan Bu Farida kalau mau salam-salam.
15: Salamnya ya. Salam. Yang pertama buat Wali di Tokyo, selamat malam Lili. Ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Sandra, Bu Dayus, ada Bu Ani, ada Rahma, ada Cijiria, ada Pak Arya, ada Liga Sinda Lampung, ada Pak Sandi, Pak Sami, Pak Kudu Ardo, ada Ken Arok, Pak Sanulan, ada Pak Mangku ya, Pak Genijo, ada Ayu di Masjol ya, ada Mbak Viola, dirangkul aja Linda, pada okay. Ini waktunya entah lama ya, singkat ya.
14: Betul.
15: Untuk semua-semuanya ya.
14: Siap.
15: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk Linda sama operatornya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
14: Selamat malam, terima kasih kembali Bu Farida. Selamat malam, selamat beristirahat. Semangat sekali Bu Farida ya. Masih semangat di malam hari ini. Kita lanjut masuk ke yang di WhatsApp dulu karena lebih dulu. Kita sapa ada Ibu Janura. Halo, selamat malam.
16: Selamat malam, Nam Linda, ku cantik.
14: Selamat malam, Bu Janura, apa kabar?
16: Kabar, sehat-sehat, walafiat, segar-ugar, bisa bersua dengan Nam Linda di udara.
14: Siap, mantap.
16: Mantap.
14: Kayaknya belum ngantuk nih.
16: Belum, dari tadi menunggu terus siaran ruang rindu terus dengar belum kapan selesai sambil nggak nyanyi loh gak tadi sekarang udah selesai langsung bertemu dengan Non Linda sekarang.
14: Iya, udah selesai langsung ya. Deh masuk. Oke, siap.
16: Ya. Oke, lagunya lagu apa sekarang Manca?
14: Lagunya Manca, Bu Janera.
16: Kalau Dream of Me itu tahun berapa ya? Tahun 67 rasanya bisa masuk, bisa.
14: Dream of Me, coba nanti Linda cari ya. Dream of Me-nya siapa nih?
16: Max Katip Kesson.
14: Max, coba nanti Linda cari ya. Kalau ada
16: duet ya. Max dan Katip Kesson ya.
14: Oke.
16: Okay. Ya kalau ada ya.
14: Oh ya, Max.
16: Kalau tidak ada bisa yang lain. Okay. Willingly bisa.
14: Oke, okay, siap.
16: Kalau tidak ada itu.
14: Siap, nanti
16: kalau
14: Linda.
16: Kalau tidak ada juga, Where Do You Love Me? Cause Plus bisa juga.
14: Oke.
16: Okay. Yang mana ada love-love-nya itu.
14: Ada love-love-nya.
16: Ada cintanya.
14: cintanya
16: semua. Padahal Non Linda sekarang udah siaran. Operatornya siapa? Operatornya.
14: Malam ini sama Mas Febri, Ibu Linda ditemenin.
16: Mas Febri, ya oke. Ya salam-salam dikit nih, masih yang masih monitor, terang masih begadangnya. Jadi, Mbak ini, buat malam ya, Bu Dayas mungkin, Bu Farida dari Dana, baru Bu Farida aja ya?
14: Iya, kan baru selesai.
16: Ya, yang pertama, kedua saya kan?
14: Betul.
16: Oh betul, ya. Selamat malam Mbak Farida, Mbak Ini, Bu Dayos, Mbak Ini Gendang Dalang gimana, Bu Resmi juga, Bu Kartika, apakah naik sementara Pak Widi itu oke. Mm-hmm. Ya buat ini asalnya siapanya Adi Yudhistira. Mm-hmm. Di ruang Lindo dia muncul tapi tidak naik ya, yang cuma Teteh Dinda naik tadi di ruang Lindo ya. Mm-hmm. Siapa rasanya lagi? Tak dengar lagi. Padahal semuanya sedang tanya jawab langsung tuh.
14: Iya, memang begitu.
16: Ya, semuanya para pejara. Pak Widi naik, mungkin Pak Widi sebenarnya apa indah itu atau Kenarok? Kadang-kadang ada yang naik ya. Kenarok juga siapa tahu nanti malam Pak Anwar juga ya. Bunda Pak Luhut juga ya, Benny Jo yang di Manado naik tadi ya, oke ya. Okay. Ya, udah semuanya para pecinta Selendang Malam silakan naik. Sudah ditunggu sama Danduna di studio RRI menjelang ulang tahun nanti RRI kan?
14: Iya betul, menjelang ulang tahun RRI yang ke-81
16: Dirgahayu, HUT RRI ke-81. Sekali udara tetap di udara kan itu ya.
14: Tetap di udara, betul sekali.
16: Iya. Radio adalah sebagai pemersatu bangsa, radio sebagai pendidik juga, sebagai penghibur juga. Ada semua-semuanya itu ya, yang penting mempersatu bangsa. Terus adanya Isa kalau salah suara kencana gitu, suara kencana kan ada 10 gini yang baik-baik muncul dari semuanya. Seperti radio adalah apa rasanya lupa saya, radio ada aduh lupa saya gininya ya, nanti ya, aja
14: nanti
16: yang lain-lain biar dapat naik ya. Oke, saya tunggu lagunya ya teman-teman yang naik, yang para pecinta biar naik ya, silakan. Oke, makasih Nadinda, saya tunggu lagunya.
14: Terima kasih kembali
16: Mas Febrian.
14: Iya, dadah bye-bye Ibu Janura. Selamat malam, selamat beristirahat. Itu dia tadi dari Ibu Janura. Kita langsung lanjut ke yang ada di telepon. Kita langsung kita sapa. Halo, selamat malam, dengan siapa nih?
17: Halo, selamat malam.
14: Selamat malam, dengan siapa nih?
17: Cek lain, ketawa ke TV. Apa?
14: Ini siapa di bawah? Abung Benijo kah ini?
17: Bung Benijo, benar, Mbak.
14: Bung Benijo di Manado. Kita berjumpa lagi. Kirain tadi mau langsung ini salamnya, salam ruang rindu. Masih, biasanya masih ke bawah.
17: Nah, biasanya kan kalau di Denpasar kan apa ada cek lain lupa. Ketawa ke TV.
14: Iya. Di Senandung itu. Malam, ketawa ke TV bersama.
17: Nah, ketawa ke TV.
14: Oke, siap Bung Benijo, apa kabar?
17: Alhamdulillah sehat ini Mbak.
14: Sehat alhamdulillah, mantap. Gimana di Manado Bang? Aman?
17: Oke deh, cuaca berangin, situasi kempit mas kondusif, arus lalu lintas lancar, karhut nihil dari kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
14: Luar biasa. Luar biasa Bung Benijo, aduh sampai hafal kan, kayaknya udah siap direkrut nih.
17: Nah, itu kan Malina, itu yang namanya pendengar setia kan, jadi untuk segmennya kan kita sudah tahu kan itu.
14: Betul. Pro 1, Pro 3 semua dilibas nih Bung Benijo.
17: Dilibas, dibabat habis.
14: Dibabat habis, betul. Luar biasa. Oke, Bung Benijo lanjut nih. Kita mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya Bung Benijo?
17: Request lagu dulu dong.
14: Oh, boleh. Lagu apa nih? Lagunya mancanegara ya Bung Benijo?
17: Ya, oke deh. Kalau dari Heart Alone, judul lagu Alone, vokalisnya.
14: Judul lagunya Alone, vokalisnya Heart.
17: Heart.
14: Coba Linda cari ya. Mungkin mau langsung salam-salamnya boleh sambil Linda cari ini.
17: Pertama-tama, Ibu Linda yang tugas ya. Tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Salam sehat, salam untuk keluarga yang pasti. Kita menyapa, ada Ibu Farida di Palu. Terus ada Ayu di Maluku Tengah ini yang bergabung di Berjaringan barusan ini kan. Ada Bung Lemon juga di Lampung. Cikuria nggak gabung. Kalah jari-jari, kalah cepat. Cikuria, cekan. Salam kompak juga Pak Widi Made. Kalau Pak Widi Made monitor itu di Jepang ya, Tokyo Jepang.
14: Iya,
17: Pak Andi di Batam juga apa kabar? Ada Ibu Janura, ada Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu yang di Singaraja, Ibu Resmi ya,
18: Ibu Resmi. Betul.
17: Ya benar, ada tahun-tahun juga di Singaraja, terus ada Bunda siapa lagi? Yoselin, Bunda Yoselin ya.
18: Betul, Bunda Yoselin.
17: Oke, salam sehat Ibu Fatmawati Manado juga ya. Mm-hmm. Dan seluruh tanpa terkecuali. Okay. Aman lah Balita.
18: Aman dari hurt ya, yang alone ya.
17: Ah mantap, alone. Okay. Ya, bukan sendiri, kan ada Pro 1 dan Pasar.
18: Bener, rame-rame jadinya. Okay. Ada teman-teman di udara juga, Bung Benijo.
17: Ada teman-teman di udara juga ya, seluruh hari. Oke, Manita, makasih. Selamat malam.
18: Selamat beristirahat, Bung Benijo. Mantap. Kita lanjut di WhatsApp kita sudah ada lagi nih, satu penelpon sebelum nanti Linda mau puterin requestannya ya. Ada Kak Ayu, halo, selamat malam.
19: Selamat malam.
18: Selamat
19: malam Linda ya.
18: Iya,
19: Linda,
18: ya? Linda Kak Ayu.
19: Linda.
18: Selamat malam. Ya,
19: selamat malam kembali, selamat pagi.
18: Apa kabar Kak Ayu malam hari ini?
19: Alhamdulillah sangat sehat sekali dan alhamdulillah sehat lah ya.
18: Sehat.
19: Nah, itu aja sih, cuman kita lagi capek aja karena hari ini perjalanannya jauh dari Ambon lintas provinsi dan nyampenya tadi malam nih.
18: Oh,
19: malam,
18: gitu.
19: Jadi saya beberapa hari ini nggak masuk sih karena ada urusan di Kota Ambon.
18: Oh alah, ada urusan ternyata di Ambon.
19: Iya.
18: Tapi sekarang udah balik berarti ya?
19: Kita sudah di Pulau Seram.
18: Sudah di Pulau Seram, oke.
19: Linda sehat ya?
18: Sehat, alhamdulillah Kak Ayu di sini.
19: Iya, lagunya sehat, dari Spice Girl aja yang Viva Forever.
18: Spice Girl yang Viva Forever.
19: Iya.
18: Oke, nanti
19: oke, kita menyapa buat Bu Farida tadi ya. Terima kasih Pak Benijo, Bu Janura, Pak Windy, Bu Indi, Kartika ya, buat Uni juga ada di Padang sana dan semua yang benar-benar pro satu hari di Pasar ya. Selamat malam semuanya yang ada di grup Tawa Ketiwi juga, senantiasa dalam dengan Tuhan Nama Esa. Salam sejahtera dan salam sejahtera untuk semuanya. Dan okay, buat Elina, terima kasih dan selamat tugas kembali. Selamat malam dan selamat pagi.
18: Selamat malam dan selamat pagi. Karena sudah mau pukul 12 malam. Oke pendengar, nanti kita lanjut ya. Kalau masih ada waktunya, sapa-sapanya sama request-request lagunya. Nanti karena Elina juga mau putar ini, sudah ada 4 lagu yang di-request. Tapi sebelum itu, Lina mau puterin satu lagu dulu nih dari Coldplay dengan judulnya True Love. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam. QQ. Masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda dalam beberapa menit ke depan. Kalau hari Rabu ini memang tidak terasa ya pendengar ya, karena tadi kita sudah dengerinnya harus bergabung dulu dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Sebelum di jam 11 malam baru kita bisa buka sesi-sesi untuk salam-salamnya ya di Senandung Malam. Jadi memang waktunya cukup singkat dan tidak terasa. Dan tadi juga lagu-lagu yang udah di request juga udah Linda puterin ya pendengar ya. Kalau gitu Linda mau beralih ke WhatsApp nih. Ada Bapak Widi di Tokyo. Selamat pagi Mbak Linda, apa kabar? Kabar baik Bapak Widi. Widi di Tokyo monitor request lagunya Speed ya, request lagunya Speed Robinson. Kirim salamnya buat Bu Farida, Ayu Masohi, Bung Benijo, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kartika, Bunda Yos, Kakak Rahma, Viola di Makassar, Pamangku di Klungkung, Pamangku Romo, Cik Guria di Jakarta, dan salamnya untuk semua-semua yang lagi dengerin. Makasih Mbak Linda, selamat bertugas sampai tuntas. Entar pulangnya hati-hati di jalan. Arigato, oya sumimase. Siap, Bapak Widi. Nanti Linda cariin ya untuk lagunya ya. Nanti setelah itu baru Linda putarkan. Oke, buat yang lainnya mau bergabung, mungkin masih bisa. Kita masih punya waktu nih. Beberapa menit. Beberapa menit ya. Bisa langsung aja gabung di WhatsApp kami di 089-678-123830. Atau bisa juga melalui telepon kami di 0361-222-161. Oke, sambil menunggu teleponnya, Linda juga mau mungkin langsung kita puterin lagunya yang tadi direquest sama Bapak Widi ya, biar sempat ya. Udah 38 ternyata menitnya. Kirain masih 20-an, ternyata sudah menit ke 38. Oke, nanti kita langsung mau puterin lagu yang direquest sama Bapak Widi, tapi sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu pesan-pesannya mau lewat berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: all traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride.
1: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah putarin ya lagu yang direquest sama Bapak Widi. Lagunya lagu Jepang dari Robinson dengan judulnya Speech. Dan tadi juga sudah Linda putarkan lagu dari Imagine Dragon dengan judul Demons. Dan yang terakhir dari Ellie Goulding yang berjudul How Long Will I Love You. Dan tentunya tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam. Sudah di menit ke-50 nih pendengar. Artinya di mana di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri dari Denpasar malam ini. Dan tentunya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada, dan juga kepada yang tadi sudah sempat mampir ya di Senandung Malam yang singkat ini. Ada Ibu Farida, ada Bu Janiraga, ada Bung Benijo, ada Kak Ayu, sama yang terakhir ada Bapak Widi. Walaupun tadi Bapak Widi masuknya lewat chat ya, gak apa-apa. Mungkin di lain waktu Bapak Widi bisa masuk lagi ya. Biasa kita telepon-teleponan gitu kan, mosi-mosi kalau mau manggil Bapak Widi. Oke pendengar, dan selain itu juga tentunya Linda ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga tadi untuk lagu-lagu yang di request sudah sesuai semua ya dengan requestannya, dan tentunya bisa menghibur kita di malam hari ini. Tetap dengarkan Pro 1, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena Pro 1 Denpasar tentunya akan hadir setiap harinya pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Linda sendiri, kita akan berjumpa kembali di esok hari ya, di hari Kamis pada Denpasar sore, di jam 3 sore sampai dengan di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata Linda ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Dan tentunya satu lagu terakhir yang ingin Linda putarkan, ini lagu favorit Linda dari My Chemical Romance dengan judulnya Disenchanted. Jadi pendengar, selamat malam, semoga bisa beristirahat dengan tenang pada malam hari ini. Dadah, bye-bye.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada hari ini ya, di pagi hari ini, hari yang baru, semangat yang baru juga di hari Kamis tanggal 10 bulan September 2026. Saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti ya pukul 10 pagi pastinya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda pendengar ragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan selain ini pendengar, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja ya dalam program Renungan Pagi yang pada pagi hari ini akan membahas mengenai Yowana Amartaning Bumi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: generasi muda. Wah itu nak zaman old tuh, debu milu kini-kini. Debu milu maturan mesti ngeberang apa tuh namanya burung. Gitu. Debu milu tuh raga bisa masih ya. Walaupun tidak ada hari-hari tumpah ataupun hari-hari raya besar, kita harus melaksanakan itu. Gitu. Jadi biar keberlangsungan kita itu, ekosistem kita itu berjalan gitu. Jadi seperti ini ke, jadi intinya Yohane Amartaning Bumi itu kita ambil ataupun kita temakan hari ini, kita mengingatkan, mengetok tularkan gitu nggih. Selain itu juga kita akan melaksanakan, mengaplikasikan Yohane Amartaning Bumi itu nggih, sukses semua Ibu Ayu.
1: Nggih, luar biasa niki pemaparannya, tambah luar biasa sekali kalau di barengi oleh Pak Widiantara ya, untuk menambahkan. Silakan Bapak.
2: Nggih, baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Om Sinta, Om Anupadrah, Kertawungan Tiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada, pada pagi hari ini memang benar tema kita hari ini adalah Yohane Amartaning Bumi, yang mana sesungguhnya tema ini bertujuan untuk mengajak kita, mengajak umat, terutama generasi muda kita, untuk sadar. Sadar apa? Sadar untuk menjaga alam ini. Sadar untuk ikut serta memberikan kontribusi di dalam kehidupan. Ya, dengan jalan pengaplikasian Trihita Karana itu sendiri sesungguhnya. Jadi seperti apa yang barusan rekan yang sampaikan Pak Edi, memang kalau kita merujuk pada ajaran agama Hindu, ini sesungguhnya implementasi dari konsep ajaran Trihita Karana, di mana kita diajarkan untuk menjaga hubungan kita dengan Ida Sang Yang Widiwasa, menjaga hubungan dengan alam dan juga sesama manusia. Ya, caranya ini salah satunya, bagaimana kita menjaga alam ini. Terlebih lagi sering terjadi kasus-kasus seperti yang masyarakat ketahui, karena sekarang sudah informasi yang begitu cepat, terjadi sesuatu sekarang, kejadian langsung sepersekian detik sudah langsung update informasi kebakaran seperti kemarin. Nah ini sesungguhnya salah siapa? Kita tidak bisa saling menyalahkan, karena mau tidak mau ini sebenarnya kita memiliki kontribusi. Kalaupun kita berbicara yang jauh, misalnya hutan yang di Kalimantan itu misalnya kemarin kebakaran, memang itu lokasinya jauh dari pemukiman, tetapi ingat, pemanasan global itu kita juga menyumbang. Apalagi dengan situasi saat ini, dengan desain-desain yang begitu maju saat ini, menggunakan rumah kaca, kemudian polusi udara melalui pembakaran sampah, sampah plastik utamanya. Kadang-kadang kan kita malas untuk gini memilah, walaupun aturan sudah ada, kita diajak untuk memilah sampah, tetapi faktanya kadang-kadang masih banyak yang enggan. Nah, enggannya ya, karena mungkin dirasa akses untuk membuang sampah plastik itu tidak terfasilitasi, kemudian mungkin mencari tempat TPA mungkin dirasa jauh, terutama yang wilayah-wilayah pedesaan. Berbeda halnya dengan di kota, justru sampah itu lebih terorganisir kalau tiang lihat, walaupun masih ada oknum-oknum yang buang sampah di got. Kenapa tiang berani mengatakan ada oknum-oknum yang masih buang sampah di got? Karena ketika hujan masih ada sampah plastik yang menghambat jalur air gitu, sehingga terjadi banjir gitu. Nah, di dalam sastra, di dalam Atharwa Weda memang disebutkan mata bumi putro ham pertiwiyah gitu, yang artinya kita diajak atau diingatkan untuk mengingat bahwa bumi ini sesungguhnya adalah ibu kita. Maka di dalam ajaran Hindu juga disebutkan bumi ini adalah pertiwi ya. Jadi pertiwi ini adalah di mana tempat kehidupan itu bermula. Jadi di mana pertiwi ini baik, maka kehidupan di atasnya akan menjadi baik. Tumbuhan subur itu tergantung bagaimana kita memperlakukan. Sama halnya seperti kita memperlakukan orang tua. Karena yang sering kita dengar di masyarakat, surga berada di telapak kaki ibu.
1: Iya.
2: Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita memperlakukan surga itu dengan baik? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Sudahkah kita mempersiapkan surga itu dengan kematangan hati? Ini yang menjadi PR kita bersama. Karena memang gampang dan sangat-sangat mudah untuk kita mengucapkan, mari kita jaga ibu kita, mari kita jaga alam kita. Tetapi kadang-kadang kita masih saja melakukan pencemaran. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar pada kita. Konsep kita sangat baik. Saya akui konsep kita sangat baik. Tetapi oknum manusia yang melaksanakan konsep ini sudahkah mampu melaksanakan dengan baik? Ini yang menjadi PR kita bersama, yang harus kita ingat bersama. Karena apa?

alam ini. Ketika hancur, nah ini yang menjadi masalah. Nanti kita mulai menyalahkan pemerintah, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan segala sesuatu yang kita anggap merugikan. Karena apa? Dari kehancuran atau kerusakan alam ini, itu akan muncul derita. Padahal sesungguhnya derita itu kita yang buat. Di dalam ajaran agama Hindu, di dalam Sarasamusaya pun disebutkan sesungguhnya kita harus berbuat dharma, kita harus berbuat benar. Sehingga kita mampu diseberangkan dari lautan kesengsaraan. Jadi ikang dharma ngarani hanuning mareling swarga ike kadi gatining perahuan banyage entasing-tasing. Jadi adalah dharma namanya bagaikan perahu. Jadi sesuatu yang benar, perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, itu sesungguhnya bagaikan perahu yang nantinya akan menyeberangkan kita dari lautan kesengsaraan, dari segala derita yang ada, gitu sesungguhnya. Lantas pasti ada pertanyaan, yang yakin dari pendengar di manapun saat ini, lantas kalau perbuatan baik itu bagaikan perahu yang menyeberangkan kita dari lautan kesengsaraan, kenapa saya sudah bekerja tetapi masih juga menderita? Kenapa saya sudah berbuat baik tetapi masih saja saya mendapatkan tindakan yang kurang baik? Ingat, seperti yang yang sampaikan tadi, ada reta hukum alam, ada karma pala, itu yang mengikat. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tetap berbuat yang baik, tetap lakukan yang terbaik untuk tabungan jangka panjang kita. Kita habiskan dulu tabungan-tabungan di masa lalu, tabungan-tabungan karma yang sebelumnya, karma-karma yang diwariskan, itu kita habiskan dulu. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita lakukan yang memang sudah menjadi swadharma kita dengan baik. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, ingat, itu adalah bagian dari penebusan ataupun pembayaran hutang-hutang kita di masa lalu. Kemudian, supaya hutang ini selesai sampai kita, selesai di kita, maka kita lakukan yang terbaik. Maka di salah satu sastra kita, di Lontar Jarat Karu, diceritakan bahwa ada sebuah tempat di mana di sana atma-atma atau arwah-arwah itu diberikan siksaan. Sampai ketika Sang Jarat Karu bertanya, "Wahai engkau sang atma, kenapa engkau dihukum seperti ini?" Dan ia menjawab, "Karena keturunan saya tidak mau meneruskan keturunan, tidak mau melanjutkan keturunan, tidak mau menikah." Di situ artinya apa? Sang Jarat Karu pun kembali bertanya, "Kenapa seperti itu? Kenapa engkau yang dihukum? Kenapa engkau yang menderita di sini?" Karena di dalam sastra pun disebutkan bahwa keturunan itulah yang suputra yang mampu untuk menuntaskan karma buruk ataupun karma-karma masa lalu yang dilakukan oleh leluhur. Lantas pasti ada pertanyaan lagi, apakah karma atau karma pala itu melekat pada keturunannya? Apakah itu warisan? Jawabannya iya, itu warisan. Warisan dalam artian apa? Bukan konteks warisan seperti warisan harta benda, bukan seperti itu. Yang namanya leluhur itu bukan terbatas pada orang tua kita, bukan terbatas pada kakek kita, bukan terbatas pada cicit, kompiang, kelap, lempok, lempok. Bukan terbatas itu. Tetapi ingat, pada esensi manusia itu sesungguhnya sama, semuanya bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa. Ide Sang Yang Widiwasa pun menciptakan dunia ini dengan jalan yajna, dengan jalan berkarma. Sehingga karma-karma itu pun harus kita ikut menebusnya. Lantas bagaimana caranya supaya kita tidak menderita di dalam kehidupan ini ataupun kehidupan nanti? Ya, persiapkan diri dengan baik. Dengan jalan apa? Generasi muda ini, generasi muda kita

0: harus ingat bahwa tujuan hidup ini adalah bagaimana menuntaskan karma yang tidak baik menjadi karma-karma yang baik. Dengan jalan apa? Salah satunya menjaga bumi ini. Ini dulu. Kenapa yang berani mengatakan demikian? Coba kita lihat di zaman dahulu, masa lalu. Walaupun masih, oh jangan samakan masa lalu sama sekarang. Iya, bukan menyamakan, tetapi coba kita lihat sebagai gambaran. Zaman dahulu tanpa gadget hidup kok. Tanpa yang online-online hidup kok. Kemudian tanpa makanan yang mewah seperti sekarang, berbagai macam hidangan yang tentunya dengan kemodernan saat ini ada bahan-bahan yang ditambahkan sehingga menjadi awet, kemudian dirasa enak, kemudian cepat saji. Dulu dengan keterbatasan alat-alat itu justru juga hidup dan justru lebih sehat dan usianya lebih panjang. Boleh dilakukan survei saat ini, berapa orang sih yang usianya sampai lebih dari 100? Menuju 100 saja cuma beberapa saja sekarang. Faktanya demikian. Kadang usia 60 sudah muncul berbagai penyakit, komplikasi dan sebagainya. Ya ini sesungguhnya menjadi salah satu bagian yang mengingatkan kita bagaimana kita menjaga alam ini supaya alam menjaga kita. Di dalam Hindu pun sudah diajarkan sesungguhnya. Buana agung, buana alit. Jadi buana agung alam ini, buana alit adalah badan ini. Jadi apa yang terjadi di dalam diri juga bisa kita lihat di alam ini. Ketika terjadi banyak bencana, kita sebagai manusianya pasti banyak yang sakit. Ketika alam ini mengalami perubahan cuaca, tubuh kita juga merasakan itu. Ketika cuacanya buruk, badan kita juga mengalami hal buruk. Ini adalah sebuah untaian karma yang memang tidak bisa dilepaskan karena saling melengkapi, saling keterkaitan. Ini sesungguhnya yang tidak disadari, padahal sering sekali diucapkan. Misalnya Bu Latih atau Pak Edi atau adik-adik mahasiswa, ketika pilek batuk pasti jawabannya, "Wih, cuacanya kurang baik saat ini."
1: Menyalahkan cuaca.
0: Nah, sering kita berbicara seperti itu. Tetapi pernah enggak disadari bahwa itu menjadi gambaran, menjadi cermin yang mengajak kita supaya, kau manusia, ingat alam ini berpengaruh pada dirimu, maka jaga alam ini. Pernah enggak kita berbicara seperti itu pada diri ini? Pernah enggak kita menyadari itu? Tiang yakin tidak semua. Pasti hanya beberapa persen saja yang ingat dengan itu. Sehingga sesungguhnya jika ingin yuwana amertaning bumi ini benar-benar terrealisasi, ya kita harus sadar bahwa sesungguhnya makanan, kemudian kehidupan ini semua bersumber dari alam ini. Alam bukan terbatas pada tumbuhan, bukan terbatas pada manusianya, bukan terbatas pada hewan. Tetapi lebih kompleks sesungguhnya jika kita mencari tahu. Karena di dalam Bhagavad Gita, ayat 3 sloka 14 juga disebutkan bahwa makhluk hidup memperoleh kehidupan dari makanan. Makanan muncul dari hujan. Hujan itu dihasilkan dari yadnya. Kemudian yadnya tentunya bersumber dari karma itu sesungguhnya. Maka perbuatan kita sama dengan yadnya. Ketika buruk perbuatan kita, maka yadnya itu pun adalah yadnya yang tidak baik. Kita coba buka mindset kita. Yadnya itu bukan terbatas pada upacara. Karena kalau kita berbicara yadnya, pasti orang-orang mindsetnya pasti langsung, oh upacara, oh piodalan, oh pujawali, oh hari suci tumpuk uye, tumpuk landap, tumpuk wariga dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yadnya itu adalah apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan sekarang, itu adalah menjadi bagian dari yadnya. Sehingga lakukanlah perbuatan baik sehingga yadnya itu adalah yadnya yang baik. Sehingga dari yadnya yang baik menghasilkan pahala-pahala yang baik juga. Bukan hanya terbatas pada diri kita, tetapi juga berimbas kepada sesama kita, berimbas kepada alam ini, sehingga semua merasa saling menjaga. Kehidupan zaman dahulu lebih tenang daripada kehidupan sekarang karena karma itu disadari bahwa itu menjadi bagian dari yatnya itu sesungguhnya. Terkadang hal kecil pun kita harus ketahui, maka ini menjadi PR kita bersama. PR Yuwana untuk memahami ini, PR dari pemangku kebijakan adalah memahami konsep ini, PR dari pemuka-pemuka agama juga adalah memahami esensi-esensi dari apa yang dilakukan setiap hari. Contoh sederhana, kita melakukan yajna sisu setelah masak. Sebagian pasti tidak tahu apa sih maknanya, kenapa sih melakukan itu. Ketika ditanya sama anak-anaknya, pasti jawabannya, wak jenik de pak takonanga. Orang masih kecil, ngapain banyak tanya. Itu adalah jawaban pembenaran untuk ketidaktahuan sesungguhnya. Maka ada pemangku, ada pemuka agama, tanyakan. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, seandainya kalau ada penyuluh di desa Bapak Ibu yang bertugas di desa Bapak Ibu, tanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan beragama. Tanyakan. Berikan kami sebagai penyuluh untuk berpikir. Jangan biarkan kami santai. Biarkan kami untuk berpikir, biarkan kami untuk memberikan penjelasan, biarkan kami untuk belajar. Semakin banyak pertanyaan dari masyarakat, maka kami semakin banyak belajar. Kita bersama-sama menempuh jalan karma dalam kehidupan ini untuk membangun pondasi keimanan, pondasi kehidupan beragama, pondasi kerukunan, pondasi penyadaran yang lebih kuat. Walaupun kami tidak sempurna sebagai penyuluh agama, tetapi mari lengkapi bersama. Caranya seperti apa? Tanyakan yang memang Bapak Ibu umat sedharma tidak ketahui, sehingga kami semakin mengasah kemampuan. Bukan berarti kami pintar, tetapi mari bersama menjaga alam ini, memperkuat serada, menjaga kehidupan beragama kita supaya lebih baik. Mungkin itu sedikit dari Tiang.
1: Baik, luar biasa dari pemaparan kedua narasumber pendengar. Memang menjaga bumi itu kan bukan hanya tentang berbicara mengenai lingkungan, tetapi bagaimana kepedulian itu diwujudkan dalam tindakan gitu ya. Oke, saya bacakan sharing ya dari Pak Jero Maliarse niki terkait topik Yowane Amertaning Bumi. Topik ini mengingatkan pada peran generasi muda untuk ikut serta secara aktif menjaga pelemahan atau alam semesta sebagai tempat membahagiakan kehidupan sebagai umat generasi muda dan generasi terdepan untuk menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan alam semesta sebagai konsep tatanan menerapkan ajaran agama Hindu yaitu Trihita Karana. Konsep ini merupakan tiga penyebab kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Jika Trihita Karana ini tidak diimplementasikan oleh para umat manusia, berarti hilanglah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kemuliaan hidup. Jadi ketiga bagian ini menerapkan harus holistik dan tidak parsial. Artinya dilaksanakan menjadi satu kesatuan karena ketiganya ini merupakan satu kesatuan untuk mencapai kehidupan yang baik, kesejahtera, harmonis dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri ya. Para yowana ini hendaknya dibina, dituntun dan diarahkan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan alam semesta. Memelihara alam atau memelihara alam semesta ini berarti mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia yaitu ide sangya widiwasa. Sehubungan itu, umat manusia menyadari bahwa alam semesta ini tempat berpijak mencari kehidupan yang baik dan benar. Trihita Karana hendaknya mendarah daging di hati para yowana untuk berperan aktif menjaga pelemahan atau alam semesta ini dengan sebaik-baiknya sebagai warisan untuk para generasi berikutnya. Ingat ada ucapan karma pale yang diperbuat itulah hasilnya. Jika kita menjaga pelemahan berarti kita mendapatkan hasil yang dari alam semesta ini. Jika kita tidak menjaga pelemahan ini dengan baik maka penderitaan yang akan dituai oleh umat manusia. Intinya trihita karana ini dilandasi dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan juga keyakinan. Ketiga perbuatan utama ini sebagai implementasi penerapan trihita karana sehingga mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatitaya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma dan kebenaran. Para yawana ini hendaknya tri utama diterapkan dengan baik agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin, ya. Suksema niki Pak Jerumaliarse atas sharing-sharingnya terkait topik yawana amertaning bumi dalam renungan pagi hari ini. Selain Pak Jerumaliarse, ada pendengar lain yang beratensi, kita masih nantikan di 24644 ataupun di WA call per 1 ada Bunda Janura dari Bangli. Swastiastu, selamat pagi Bunda.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Mbak Ayu, Sendariku Cantik, sarang Bapak Narasumber dengan mahasiswa-mahasiswa PKL yang ikut. Ini tidak sarang sering, mantan gini. Jadi temanya Yuana Amertening Bumi. Jadi kita menjaga para generasi muda, kita harus sudah mulai dari sekarang, jagalah alam kita semesta untuk seterusnya, untuk selanjutnya, dengan aplikasikan dengan adanya trihita karana, dengan kita menjaga seperti bayangan, pawongan, pelemah hidup, jaga itu hubungannya erat sekali, tidak bisa kita pisahkan demi kemajuan, dengan untuk menjaga alam yang untuk selanjutnya. Jadi kita harus berpikir juga yang mana kita bisa laksanakan, yang mana kita yang laksana dengan yang duluan, yang mana yang belakangan, yang mana kita bisa ambil. Jadi hubungannya erat sekali dengan tri kaya parisuda. Jadi berpikirlah dulu sebelum kita melaksanakan, berpikirlah dulu sebelum kita lakukan sesuatu ini demi untuk kebaikan, untuk menjaga alam semesta yang ada sekarang. Dengan jadi sesuai dengan adanya karma pahala juga, apa sebabnya kita dapat karma, dengan karma akibatnya ada pahala. Jadi itu hubungannya saat juga. Jagalah alam semesta demi kebaikan. Untuk menjaga alam ini kita harus laksanakan dengan, sebelum kita laksanakan, berpikirlah dulu, jangan kita jalankan dulu, ya. Tidak ada yang mana baik, yang mana yang kita bisa ambil, yang mana bisa supaya tidak terjadinya ya seperti banjir sekarang, yang mana kita buang, yang mana habis upacara, umpamanya ada sisa-sisa untuk upacara itu, yang mana kita buang, yang mana kita, yang bisa kita gunakan kembali. Dengan ya, ini kemudian yang sarang Pak Narasumber ya, demi untuk tercapainya moksartam jagat kita ya saiti dharma. Suksema ngiring. Santi rayu raja ngiring.
1: Inggi, matur suksema niki Bunda Janura atas atensinya. Baik, selain Bunda Janura, ada lagi pendengar lain yang ingin beratensi kembali, kita masih nantikan ya di 24644 ataupun di WA call pro 1. Sembari menantikan atensi pendengar lain atau mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, monggo untuk diapresiasi langsung apa yang disampaikan oleh Pak Jeru maupun Bunda Janura.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu. Yang pertama ada Pak Jeru Maliar sering ya. Niki sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Jeru niki adalah seorang tokoh ya. Mohonlah bimbinglah kami juga. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jerumaliarse nike patut pisan nike kentengge, harus dijalankan juga, harus berlandaskan trihita karana kentengge. Tiang sangat berterima kasih sekali atas masukan-masukannya. Seharusnya kita sebagai para tokoh tuh memberikan bimbingan ataupun mengedukasi tentang ajaran-ajaran agama, terutama di dalam praktek ataupun aplikasi, mengaplikasikan sebuah ajaran dharma, biar nantinya tidak menjadi sebuah kata-kata saja. Jadi seperti ini nge. Nah, khusus untuk Bu Janura, terima kasih sekali juga. Jadi ada hal penting yang tiang tangkap dari Bu Janura adalah berpikir dah dulu sebelum melaksanakan sesuatu. Betul sekali gitu nggih. Konsep trikaya parisuda niki adalah konsep dasar kita, seperti tadi yang kita yang bilang tadi,
3: Trikaya Parisude inilah yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan. Kita harus berpikir dulu sebelum melaksanakan sesuatu. Bahkan berbuat yang pikiran yang merasa kita itu baik, kita harus pikirkan juga gitu nggih. Kita melaksanakan baik tapi belum tentu juga orang lain menyatakan bahwa ini baik. Jadi seperti ini. Itu penting sekali. Jadi seperti yang Bu Janura bilang nih, adalah generasi muda sekarang itu harus betul-betul berhati-hati untuk melaksanakan sesuatu, tetapi jangan sampai juga generasi muda ini menjadi penonton. Sudah saatnya generasi muda itu untuk menjadi pelaku gitu ya. Artinya pelaku dalam dharma gitu. Melaksanakan, kita ajak sedini mungkin, kita ajak seperti yang tadi bilang Pak Jorowidi, kita ajarkan yatnya sese itu apa, kita ajarkan, jadikan dia pelaku gitu. Belajar itu kan knowledge education gitu ya, artinya sejak dini dan kapanpun kita harus belajar gitu. Jadi Bu Janura ini betul sekali, kita berpikir juga mana yang harus kita laksanakan, mana yang pertama kita laksanakan. Kita menjadi pelaku, kita menjadi pelaksana itu bukan berarti kita harus melaksanakan yang sudah wah. Kita bergerak harus wah nih. Enggak. Sekecil apapun, jika kita berlandaskan dengan dharma, itu adalah hal yang sangat menjamin kehidupan kita gitu. Itu adalah tabungan karma kita jika itu berlandaskan dengan dharma. Seperti hal contoh, kita jalan-jalan nih, berjalan kaki, melihat bunga yang layu. Itu kan hal kecil gitu ya, bunga yang layu. Terus kita, oh ini ada air, kita siram. Itu kan sudah perilaku yang sangat luar biasa gitu. Hal kecil tapi itu mengena sekali. Terus ada juga yang perlu kita laksanakan. Mohon maaf sekali, ada orang yang memakai baju badut gitu lah, di taman kota jalan-jalan, hanya memberikan sumbangsih 2.000, 3.000. Itu kan sangat berguna sekali. Hal kecil ini yang harus kita mulai kita laksanakan. Jadi seperti ini, memang betul kata Bu Janura, harus berpikir dulu mana hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Yeh,
1: silakan Bapak ditambahkan.
0: Yeh, terima kasih Pak Edi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh rekan Tiang. Jadi Pak Edi, yang ini terima kasih Niki Pak Juru Maliar, hampir tidak pernah absen ya, setiap siaran selalu memberikan sharing yang sangat-sangat bermanfaat. Jika saja semua tokoh kita, semua tetua kita, semua pengurus yang memiliki power di desa, di wilayahnya itu mampu seperti Pak Juru Maliar Niki, yang rasa semua generasi kita akan lebih apa istilahnya, lebih bisa memahami konsep ajaran agama. Jadi terima kasih Pak Jero Maliarse atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Benar sekali bahwa kunci dasar itu sesungguhnya trihita karana ini yang memang perlu kita lakukan. Nah, mengacu dari itu, maka kami di kelompok penyuluh pun tahun ini kembali melakukan semacam utsawa ya, bisa disebut utsawa. Jadi kami sebut namanya utsawa jinananing sadharma, yang mana nanti di dalamnya adalah perwujudan ini mewujudkan konsep trihita karana dan sadharma yang sesungguhnya sering dilupakan. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi di awal, itu sempat disebutkan dharma sedana. Nah, tidak banyak orang yang mengetahui dharma sedana itu apa. Nah, disinilah kita memunculkan itu dengan cara berbagai macam sumbangan, memberikan santunan berupa sembako kepada lansia, ibu hamil yang kurang mampu, disabilitas. Kemudian kita melakukan karma dana dengan cara melakukan pembersihan, kemudian menanam pohon, menebar bibit ikan. Hal kecil memang, Jadi mungkin orang yang memiliki kemampuan finansial yang bagus ini akan terlihat sangat kecil, apalagi hanya terbatas beberapa gitu. Kami tidak bisa melakukan terlalu sering, walaupun secara kontinu per 3 bulan sekali ini menjadi kegiatan kami. Nah, tujuannya apa? Menarik generasi kita sesungguhnya. Ayo kita lakukan karma sebisa kita, walaupun tidak mampu mengeluarkan berupa uang, bisa loh dengan jalan karma. Dengan jalan apa? Menjaga kebersihan. Kemudian di setiap desa pasti ada perkumpulan Yowane nanti menjelang upacara, atau mungkin sebulan sekali kalau tidak ada upacara bisa melakukan pembersihan di pura-pura yang ada. Itu dulu kita jaga bersama dulu, minimal lingkungan kita di keluarga, kemudian pura-pura yang ada di dekat dari wilayah kita. Jadi ini menjadi program kerja, ini yang sebenarnya kita harapkan. Kita bukan hanya terfokus pada datang, duduk, dengar, diam. Nah, biasanya kan itu yang terjadi di generasi kita. Yuk kita kumpul rapat rutin bulanan, datangnya ngabsen, selesai ngabsen, pulang. Nah, apa sih yang sudah disumbangkan kepada alam kita? Apakah sudah kita lakukan hal yang bermanfaat? Kan itu. Karena itu menjadi tantangan bagi Yowane kita, bagi generasi kita, apalagi gadget sekarang. Karena yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh justru terasa dekat gitu. Okay. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian dengan kemajuan teknologi saat ini, kita terkadang merasa nyaman dengan hal itu, sehingga gadget teknologi itu menggantikan peran kita, seolah-olah menggantikan peran kita. Jadi kita lupa akan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Kemudian kita lupa mempersiapkan diri. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yanura. Jadi dari Yowane ini sebenarnya kita harus memang menata mereka. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah tanggung jawab kita bersama, PR kita bersama sebagai pemuka agama, kemudian prajuru, kemudian orang tua. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yeah. Generasi kita kan sebenarnya perlu disiapkan banyak hal, tidak hanya tentang kehidupan mereka, tetapi tentang menjaga alam juga perlu dipersiapkan. Kemudian persiapan mereka nanti memasuki jenjang gerhasta juga disiapkan. Nah, maka harus dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan atau diusahakan oleh pemerintah kita. Nah, dalam hal ini misalnya pembinaan calon pengantin, kemudian pembinaan apa namanya, mental. Nah, ini manfaatkan terutama penyuluh-penyuluh yang ada, manfaatkan, jangan biarkan bersantai, berikan mereka pekerjaan, kan gitu.
1: Baik ya, karena keterbatasan waktu Niki Ampura tidak bisa kita lanjutkan perbincangan ya. Yeah. Intinya Yowane Amartaning Bumi ini mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para generasi muda. Yowane memiliki energi, kreativitas, semangat untuk menjadi penggerak perubahan dari hal-hal sederhana, yaitu mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mengajak orang lain peduli terhadap alam. Itu bisa menjadi bagian dari upaya menjaga bumi ya. Karena ketika Yowane peduli bergerak dan mengambil peran, maka kita tidak hanya menjaga alam untuk hari ini, tetapi juga memastikan Bali dan bumi tetap lestari untuk generasi yang akan datang ya. Dan karena waktu, jadi mohon maaf untuk renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, kita akhiri sampai di sini ya, terkait topik Yowane Amartaning Bumi. Terima kasih Bapak Igede Widiantara Esos dan Bapak Kade Edi Wiryardana Esos atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di studio Pro 1 yang didampingi oleh kedua anak magang dari IMK Singaraja. Kita tutup dengan para Masanti. Om Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi ya. Selepas puji Trisandi kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.

kitna akabehan riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringat bagi Anda yang mungkin yang baru bergabung gitu ya, pagi hari ini baru bangun, mau siap-siap untuk berangkat kerja ya. Di sini masih ada saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi tentunya dengan ragam program acara dan juga dengan lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi untuk menemani Anda di pagi hari ini ya, pendengar ya. Tadi kita juga sudah simak bersama renungan pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja gitu ya. Dan tadi juga sudah ada beberapa lagu yang kita dengarkan bersama, seperti lagu yang berjudul Melangkah Kembali, kemudian juga Genggamlah Tanganku dari Asti Asya. Masih ada beragam lagu pilihan untuk menemani Anda bersiap-siap untuk menjalani hari di pagi hari ini ya. Harus semangat karena sebentar lagi weekend gitu ya. Dan sekarang sudah di hari Kamis tanggal 10 bulan September 2026. Pastinya harus lebih semangat lagi gitu ya, di pagi yang baru, di hari yang baru lagi gitu ya. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar Pendengar, nanti akan Lili sampaikan informasi untuk Anda ya, update nanti mengenai erupsi dari Gunung Anak Krakatau juga. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda juga informasi seputar prediksi cuaca ya pada hari ini bersama dengan BMKG. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda pendengar, tapi setelah satu lagu berikut ini dari Risti yang berjudul Miskom.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
3: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk mengawali informasi di pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu rekan Gita yang akan menyampaikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini untuk Anda semua. Kepada rekan Gita, silakan informasi Anda.
4: Halo, selamat pagi pendengar RI dan Pasar, dimanapun berada. Cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Bali bagian tengah. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Kemudian untuk udara umumnya berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius.

0: dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan kita atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar cuaca pada pagi hari ini dan pagi hari ini dari rekan kami di BMKG, itu rekan Gita ya. Jadi untuk Anda semua pendengar di manapun Anda berada, mungkin yang sedang berada di perjalanan juga ya, jangan lupa untuk selalu membawa payung gitu ya, sedia payung sebelum hujan, dan juga bagi Anda pengendara kendaraan roda dua untuk selalu membawa jas hujan. Jangan lupa ya, karena kadang cuaca sudah diprediksi tapi kadang kita nggak tahu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Dan pendengar untuk Anda yang mau menjalani pagi hari ini, jangan lupa tetap semangat ya. Karena hari ini adalah kesempatan juga untuk memulai hari yang baru, memperbaiki yang kemarin. Mungkin kalau kemarin belum menjalani hari dengan baik, semoga hari ini Anda bisa menjalani hari dengan lebih baik ya. Jadi apapun yang sedang Anda akan hadapi pagi ini, semoga Anda juga selalu tetap semangat dan pastinya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti akan Lili bagikan untuk Anda pendengar ragam informasi untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu supaya Anda juga lebih semangat gitu ya, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ini lagu dari Yura Yunita yang berjudul Tutur Batin.

Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal 90-an.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Setelah bekerja keras, tidak ada salahnya pergi berlibur bersama dengan keluarga. Selain untuk refreshing dan recharge energy, yang paling penting adalah memiliki waktu bersama keluarga. Namun memutuskan untuk liburan bersama keluarga membutuhkan dana cukup besar. Apalagi kalau Anda berangkat liburan saat musim liburan, biayanya pasti meroket. Walaupun sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam dana lewat fasilitas kredit tanpa agunan, sebaiknya hindari berutang untuk biaya liburan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk ke tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.
3: Denpasar pagi ini.
4: Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan pendengar, untuk aktivitas Gunung Anak Krakatau ya, saat ini masih berada pada level 3 atau siaga dan masih mengalami rangkaian erupsi dan juga gempa tremor atau letusan ya, termasuk aktivitas erupsi juga yang mana ini terakhir pada 9 September 2026 kemarin. Dan untuk paparan abu vulkanik ini juga sempat mengarah ke wilayah sekitar dan juga Lampung pendengar ya. Tapi untuk kualitas udara ini dilaporkan juga mulai berangsur membaik. Dan kemarin pendengar, kalau memang sempat ramai dibicarakan ya, abu vulkanik ini dan juga erupsi ini membuat beberapa bandara ini harus tutup ya. Salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta yang harus sempat tutup untuk beberapa waktu. Tapi kabar bahagianya adalah Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai pulih kembali pendengar ya. Tapi memang masih ada beberapa penerbangan yang harus delay dan juga dibatalkan. Operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kemarin telah dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 8 bulan 9 2026 ya, setelah ditutup 2 hari akibat sebaran dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan tapi meski aktivitas penerbangan sudah mulai pulih secara berangsur, pendengar, efek domino dari penundaan selama beberapa hari terakhir memang masih terasa ya, karena masih ada penerbangan yang harus delay hingga pembatalan juga. Dan kalau di hari Selasa kemarin dari pantauan ini juga sejumlah penerbangan juga berstatus dibatalkan ya, seperti penerbangan untuk maskapai Lion Air, Nam Air, kemudian hingga Sriwijaya Air. Tapi walaupun begitu, sejumlah penerbangan ini sudah mulai berjalan normal mendengar ya. Dan ini penerbangan memang dibuka secara bertahap untuk memastikan keselamatan juga, karena memang kondisi setiap penerbangan ini perlu dinilai lagi berdasarkan perkembangan dari abu vulkanik dan juga kesiapan operasional ya. Dan memang pertimbangan ini juga mencakup evakuasi jalur udara, kemudian fasilitas pendukung bandara, kondisi armada, dan juga kesiapan dari awak pesawat itu sendiri pendengar ya. Dan memang di kondisi seperti ini, persiapan teknis armada, awak pesawat, pengoperasian ini juga harus benar-benar diperhatikan ya. Dan memang ini untuk penerbangan yang sempat tertahan pada hari-hari sebelumnya ini masih diproses kembali gitu ya, karena ada penumpang juga yang mengajukan reschedule. Dan memang Bandara Sueta ditutup ini menjadi salah satu sejarah baru juga pendengar ya, karena yang kita tahu Bandara Sueta ini adalah bandara tersibuk di Indonesia yang selalu beroperasi tanpa henti ya, baik untuk penerbangan domestik maupun untuk penerbangan internasional. Jadi ketika ini ditutup untuk beberapa hari ini memang sangat menghambat gitu ya, menghambat aktivitas para penumpang juga, cukup menghambat sekali, dan ini sempat membuat banyak orang juga ibaratnya khawatir gitu ya, takut gak bisa pulang atau tidak bisa pergi gitu. Tapi ya ini kan juga dilakukan untuk kebaikan kita semua, karena juga pastinya tidak mau mengambil resiko ya, namanya juga bencana alam gitu ya, kita yang pasti bisanya untuk mengantisipasi dan juga untuk berhati-hati. Tapi ini menjadi kabar bahagia juga untuk kita semua kalau memang Bandara Sueta dan beberapa bandara juga sudah kembali pulih dan mulai kembali berjalan seperti normal ya. Dan kita harapannya untuk erupsi ini juga segera berakhir gitu ya, dan kondisi juga semakin membaik. Kita harapkan pendengar pastinya ya, karena banyak sekali ketakutan dan juga kekhawatiran dari masyarakat karena ini tidak berdampak pada wilayah atau di area sekitar Anak Krakatau, tapi juga di beberapa wilayah lain ini pastinya terdampak gitu ya. Dan semoga ini segera membaik pendengar ya. Dan itu tadi ada beberapa bandara juga yang sudah mulai pulih ya, seperti Bandara Sueta gitu. Kemarin memang sempat beberapa bandara lain seperti di Denpasar ya, di Ngurah Rai, kemudian juga di Surabaya, ini sempat menjadi bandara peralihan gitu ya, jadi sempat ramai sekali karena ada beberapa penerbangan yang harus dialihkan ke bandara yang lain gitu. Dan bahkan untuk perjalanan darat juga sangat ramai, bahkan tiketnya sold out di mana-mana, baik itu kereta maupun perjalanan darat lainnya ya, akibat ditutupnya operasional dari Bandara Sueta selama 2 hari. Dan memang ini tidak ada yang ingin gitu ya ini terjadi, tidak ada yang tahu juga, tapi semoga ini semua bisa segera berakhir dan semuanya segera membaik pendengar ya. Dan mungkin ada bagi Anda pendengar yang mengalami pengalaman yang sama, mungkin kemarin harus terbang tapi harus dibatalkan atau mungkin harus delay, Anda juga bisa sampaikan informasi kepada kami. Mungkin ada yang ingin sharing-sharing gitu ya pengalamannya bagaimana, mungkin ada penerbangan yang harus dibatalkan, bagi Anda yang mungkin mau pulang atau pergi gitu ya dari Jakarta maupun penerbangan internasional juga. Nah pendengar, nanti masih akan kami temani Anda dengan ragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini, bagi Anda yang mungkin sedang jatuh cinta lagi gitu ya, mungkin sudah sekian lama tidak jatuh cinta lagi, tidak merasakan jatuh cinta, dan ada yang sedang merasakan butterfly era lagi, ini lagu untuk Anda dari Ryan Ponoing berjudul Jatuh Cinta Lagi.

Ya, berdengar satu buah lagu dari Eva Celia yang berjudul A Long Way ya. Dan berdengar kalau tadi sudah Lili sampaikan untuk Anda informasi update ya terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang mana saat ini bandara seperti Soekarno-Hatta sekarang sudah mulai beroperasi kembali ya, dan perlahan akan beroperasi secara normal kembali. Dan pendengar, nanti pada pukul 7.00 WITA juga akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang bisa Anda simak tentunya melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan tidak hanya itu, Anda juga bisa saksikan live streamingnya melalui YouTube kami di RRI Denpasar. Nanti ada beragam informasi up to date dan juga menarik untuk Anda, pastinya sayang sekali untuk dilewatkan ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan gitu ya, Anda bisa sambil menyimak kami dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
7: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: ya bahwa dia ingin mengakhiri hidup, yang pertama kita harus anggap hal itu serius ya, jangan sesekali menganggap itu hanya mencari suatu perhatian. Orang dalam krisis tentunya tidak membutuhkan ya.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala dan juga sistem.
2: Selamat pagi. Hari pencegahan bunuh diri, masyarakat didorong utamakan empati. Pariwisata Bali didorong semakin tangguh hadapi bencana. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kami awali dengan peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap isu kesehatan mental. Empati dan dukungan dinilai penting untuk mengurangi stigma serta mencegah bunuh diri.
4: Persoalan krisis kesehatan mental dan perilaku bunuh diri merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor mulai dari gangguan medis, trauma, hingga beban psikososial yang berat. Namun stigmatisasi dan penilaian negatif dari masyarakat seperti menganggap korban kurang bersyukur atau sekedar mencari perhatian seringkali menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk mencari pertolongan profesional. Spesialis kedokteran jiwa Dr. Igede Yudi Kurniawan kepada RRI menyampaikan bahwa dalam kondisi krisis seseorang berada pada fase buntu hopeless dan hanya membutuhkan ruang aman tanpa penghakiman. Ia mengimbau masyarakat untuk mengamati perubahan perilaku terdekat dan berani bertanya serta mendengarkan dengan penuh empati.
0: Pertama, ketika ada orang yang mengungkapkan ya bahwa dia ingin mengakhiri hidup, yang pertama kita harus anggap hal itu serius ya, jangan sesekali menganggap itu hanya mencari suatu perhatian. Orang dalam krisis tentunya tidak membutuhkan ya, dia distigma, dia dihakimi, ia hanya butuh ruang ya untuk bisa berbicara dan ada orang yang mau mendengarkan tanpa penghakiman.
4: Senada dengan hal tersebut, Ketua Komunitas Bipolar Bali Ketut Veti menegaskan pentingnya edukasi publik di media sosial agar masyarakat tidak memberikan komentar negatif serta memahami bahwa ide bunuh diri merupakan bagian dari fase depresi berat yang membutuhkan penanganan medis. Ketut Veti menambahkan dukungan komunitas dan kemudahan akses jaminan kesehatan sangat berperan dalam membantu penyintas mendapatkan terapi medis dari psikolog maupun psikiater.
5: Kalau orang sudah berpikiran untuk bunuh diri, berarti dia sudah ada di fase depresi. Jadi fase kesedihan yang berkepanjangan yang sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukan begitu. Jadi menurut saya, sebenarnya masyarakatlah yang harus sadar begitu kalau bunuh diri ini adalah fenomena yang harus kita cegah sedini mungkin dengan cara ya tidak menghakimi dan saling merangkul orang dengan gangguan kesehatan mental begitu.
4: Ubah narasi penanganan kesehatan mental di masyarakat dari menghakimi menjadi memahami serta berani menjadi pendengar yang baik diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menyelamatkan sesama dari krisis jiwa. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 10 September sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Penetapan ini untuk menekan angka bunuh diri di dunia.
6: Tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Day di tahun 2026 ini adalah mengubah narasi tentang bunuh diri atau changing the narrative on suicide dengan seruan untuk bertindak mulailah percakapan atau start the conversation. Tahun 2026 ini menandai tahun ketiga sekaligus terakhir dari siklus tema 3 tahunan yaitu 2024-2026 yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama International Association for Suicide Prevention atau IASP. Fokus dan tujuan tema ini bertujuan untuk meruntuhkan stigma seputar kesehatan mental dan mendorong keterbukaan di masyarakat. Fokus utamanya meliputi, pertama menghilangkan stigma, mengubah sudut pandang masyarakat dari budaya diam dan menghakimi menjadi budaya yang penuh pemahaman, empati, serta dukungan terbuka. Kedua, mendorong aksi nyata, mengajak setiap orang untuk lebih peka dan juga berani memulai percakapan sekecil apapun dengan orang-orang terdekat yang sedang mengalami masa sulit. Serta ketiga, membangun ruang aman, mengedukasi publik bahwa masalah kesehatan mental atau depresi bukanlah sebuah aib, melainkan kondisi medis yang memerlukan pertolongan profesional. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati secara global setiap tanggal 10 September.
2: Thank you. Berikut suara masyarakat terkait mengubah narasi tentang bunuh diri, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia.
3: Perkenalkan, saya Ayusa Devi dari Panjar, Denpasar Selatan. Menurut saya, kita perlu lebih berhati-hati dalam membicarakan masalah mental dan kesulitan yang sedang dialami seseorang. Jangan langsung menghakimi atau menganggap orang yang bercerita itu mencari perhatian. Dengan memberikan ruang untuk berbicara dan saling mendengarkan, masyarakat bisa lebih memahami bahwa masalah seperti ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius.
7: Perkenalkan, nama saya Putra Radiana, asal Kintamani. Menurut saya penting untuk tidak menghakimi karena tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan atau dialami seseorang. Kalau kita langsung menyalahkan, mereka bisa semakin tertutup dan takut untuk bercerita. Lebih baik kita mendengarkan dan menunjukkan bahwa kita peduli. Terima kasih.
8: Halo, perkenalkan saya Ira dari Jalanaka Utara dan Pasar Utara. Nah, menurut saya kita bisa mulai dengan menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita tanpa merasa dihakimi. Nah, kita juga bisa mengajak mereka mencari bantuan yang tepat jika itu memang diperlukan. Yang penting itu jangan membuat mereka merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya.
2: Pendengar, peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap isu bunuh diri. Upaya pencegahan tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mental, tetapi juga lingkungan yang mampu mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi tekanan. Lantas bagaimana cara kita mengubah narasi tentang bunuh diri agar masyarakat lebih terbuka, membicarakan kesehatan mental, dan mendorong upaya pencegahan? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama aktivis kesehatan mental sekaligus dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Yohanes Herdianto, S.Psi, M.A.
9: Baik Pak Yohanes, terkait dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mengubah narasi tentang bunuh diri ini, apa Pak yang perlu ditekankan?
10: Iya, terkait dengan bunuh diri ini, hari bunuh diri sedunia ya, pencegahan bunuh diri sedunia tanggal 10 September ini kan kita menggunakan tema global mengubah narasi tentang bunuh diri. Sebenarnya ini kaitannya dengan bagaimana masyarakat, komunitas kita itu untuk mematahkan stigma negatif terkait dengan bunuh diri ini. Artinya kemudian untuk pencegahan tentu saja kemudian kita sebagai komunitas maupun masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat ya atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
9: Kalau berdasarkan data di lapangan ini, kenapa Pak Bali memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, Pak?
10: Permasalahan kan sekarang, contohnya kalau kita bicara di Bali ya, di Bali itu kan dia mempunyai prevalensi tertinggi di Indonesia ya, beberapa tahun terakhir. Walaupun kemudian untuk jumlah, sebenarnya jumlah kita tidak terlalu banyak, di kisaran 100 sampai 135 per tahun. Tapi kemudian terkait dengan prevalensi kita itu tertinggi karena kita sampai menyentuh angka 3,07 per 100 per mil penduduk ya. Sehingga kemudian itu sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Karena memang artinya kemudian di Bali itu situasinya memang sangat rentan ya, karena di Bali ketergantungan ekonomi terkait dengan sektor pariwisata sangat tinggi, sehingga kemudian apabila ada masalah sedikit terkait dengan pariwisata itu sangat mengguncang kondisi ekonomi, belum lagi beban sosial dan adat, belum lagi terkait dengan tingginya stigma masalah kesehatan jiwa di Bali itu juga masih sangat tinggi ya, yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu ditekankan ketika kita bicara tentang perubahan narasi ini. Disrupsi ekonomi yang lebih kepada pariwisata ini, Bali kan sangat menggantungkan diri terkait dengan pariwisata, sehingga kalau pariwisata kolaps sedikit saja kemudian itu akan sangat sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Bali. Dan juga masyarakat juga akan sangat terpengaruh, karena kalau pariwisata goncang sedikit itu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat mendapatkan pendapatan. Belum lagi yang tadi, stigma tentang kejiwaan itu tinggi, sehingga kemudian masyarakat seringkali memendam masalah kejiwaannya, takut untuk datang ke profesional karena dianggap kalau datang ke psikolog atau psikiater orangnya jadi lemah, atau bahkan tabu untuk kemudian meminta bantuan medis. Ini yang jadi masalah tersendiri, belum lagi kaitannya dengan fasilitas kesehatan di Bali, walaupun sebenarnya secara umum layanan kesehatan jiwa kita sudah bagus ya, cuma belum merata. Jadi masih banyak yang ada di Denpasar, Badung, Gianyar gitu. Untuk daerah utara seperti Jembrane, kemudian Singaraja, itu belum merata. Ini kan yang kemudian orang mau mengakses kesehatan jiwa itu masih sulit.
9: Terakhir Pak Yohanes, Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah aksi bunuh diri ini, Pak?
10: Jadi kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini, sekarang, untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita, lingkungan kita. Kalau memang ada permasalahan terkait dengan kesehatan mental, itu kita dukung, kalau memang kita tidak bisa membantu, dorong untuk kemudian datang ke profesional kesehatan jiwa. Jangan kemudian menambah stigma mereka sehingga mereka menjadi tidak berani untuk mencari pertolongan yang tepat. Ini yang bisa kita lakukan saat ini.
9: Baik, terima kasih informasinya. Aktivis kesehatan mental sekaligus dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Yohanes Herdianto.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau diwaspadai berdampak terhadap pariwisata Bali. Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi, terutama untuk mengantisipasi gangguan transportasi udara.
1: Pemerintah diharapkan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlanjut terhadap sektor pariwisata Bali. Mitigasi dinilai penting mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bali dinilai perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas, khususnya apabila erupsi berdampak terhadap konektivitas transportasi udara. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Badung sekaligus pelaku pariwisata Iwayan Puspanegara terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Menurut Iwayan Puspanegara, erupsi Gunung Anak Krakatau memang berpotensi mempengaruhi kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Namun ia tetap optimis dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Hal ini disebabkan wisatawan domestik memiliki sejumlah alternatif akses menuju Bali apabila penerbangan terganggu. Salah satunya melalui jalur darat yang selama ini juga cukup banyak digunakan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, wisatawan domestik dapat memanfaatkan penerbangan melalui sejumlah bandar udara di daerah lain, sehingga tidak harus selalu melalui Jakarta.
2: Wisatawan domestik itu kan sebagian besar biasanya menggunakan kendaraan darat atau overland dari Jawa ke Bali, misalnya lewat Gilimanuk atau lewat Padangbae. Nah, lewat bandar udara mereka kan bisa, domestik ini di Indonesia ini kan terkonekting ya dari berbagai bandar udara. Misalnya kalau dari Jakarta nggak bisa naik pesawat, misalnya jalan darat dulu ke Jogja, dari Jogja naik pesawat menuju Bali. Atau dari Jakarta ke Jogja, Surabaya, dari Surabaya menuju Bali. Banyak jalan menuju Roma, seperti itu untuk wisatawan domestik.
1: Puspanegara mengatakan sejumlah kota seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Semarang dapat menjadi alternatif konektivitas menuju Bali. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi dan menyiapkan skenario alternatif transportasi sehingga aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan normal di tengah potensi gangguan akibat bencana alam.
2: Dan kami ya sebagai anggota DPR sekaligus sebagai pelaku yang mendorong pemerintah daerah dalam ini pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan juga crisis center berkaitan dengan upaya untuk memberikan servis kepada wisatawan domestik jika kejadian ini berlanjut. Dan memang karena belum bisa diproyeksi, harusnya sudah ada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, kemudian pihak injerni atau bandara dan juga stakeholder.
1: Puspanegara berharap erupsi Gunung Anak Krakatau dapat segera berakhir sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Industri pariwisata Bali didorong memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
3: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal tetapi juga business continuity plan.
4: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
3: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
4: Rey Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continue Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
3: Yang perlu dipastikan, misalnya ya kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
4: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.
6: Pertumbuhan ekonomi Bali belum dirasakan secara merata akibat tingginya ketimpangan pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi daerah triwulan 2 2026 mencapai 5,78%, investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita. Sementara wilayah utara, timur, dan barat perlu didorong sebagai pusat pertumbuhan baru. Kondisi ini diperparah oleh lambatnya eksekusi anggaran pemerintah daerah. Kepala Ekonom PT Perbankan TBK Joshua Pardede mencatat penyerapan belanja modal APBD se-Bali per Mei 2026 baru mencapai 11,5%, padahal simpanan dana Pemda di perbankan menembus 3,6 triliun rupiah.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026. SIPA Bali pun juga sebesar 3,6 triliun menganggur di tengah BI rate yang meningkat 5,75%. Masalah Bali bukan masalah pada akses dana, di mana realisasi investasi mencapai 49% dari target ya, dan juga tergolong on track, melainkan pada kecepatan eksekusi belanja daerah dan juga lokasi investasi.
6: Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Aradita Priyanti mengatakan pembiayaan infrastruktur dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih merata dan inklusif. PT SMI juga menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta karakteristik proyek yang akan dibangun.
7: Mungkin yang pertama, kita memiliki mandat dari pemerintah sebagaimana sudah disampaikan tadi, melakukan pembangunan yang inklusif ya dan merata.
6: Di sisi lain, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Artada Ardana Sukawati menilai pemerataan ekonomi juga perlu dibarengi dengan transformasi sektor pariwisata. Menurutnya, transformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
8: Tidak cukup hanya pengusaha saja yang bertransformasi. Tadi pengarahan dari kreator Pokpi tadi kan banyak arahnya bagaimana pengusaha bertransformasi agar naik jabatan, agar naik status dari informal menjadi formal dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang bertransformasi adalah ketiga pilar ini, yaitulah pemerintah, usaha, dan masyarakat.
6: Pemerataan investasi, percepatan belanja daerah, dan keterlibatan produk lokal menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bali mendorong penguatan regulasi imbal jasa lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kebijakan berbasis satu pulau, satu manajemen dinilai penting untuk mengatasi ancaman krisis air dan kesenjangan ekologis antara wilayah hulu dan hilir.
10: Kondisi geografis Bali saat ini dihadapkan pada ancaman krisis air dan defisit hidrologi akibat maraknya ekstraksi air tanah yang telah melampaui ambang batas aman 70%. Ketimpangan makin terasa karena wilayah hulu seperti Kabupaten Bangli yang menjadi daerah resapan air utama menanggung beban konservasi, sementara manfaat ekonomi dan pemanfaatan air terbesar dinikmati oleh sektor industri dan pariwisata di wilayah hilir. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Das BPDAS Unda Anyar Bagus Dwi Rahman Manto menyampaikan rumusan akhir bahwa pengelolaan air di daerah hulu bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan investasi strategis bagi kepastian bahan baku industri di hilir melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup PJLH.
11: Air adalah bisnis, konservasi adalah investasi. Pengelolaan air hulu bukan sekedar tanggung jawab moral atau CSR, melainkan investasi strategis untuk menjamin kepastian bahan baku operasional di hilir.
10: Bagus Dwi Rahmanto menambahkan guna mengatasi kendala resistensi sektor pariwisata dan tumpang tindih kewenangan, Workshop for Das Bali merekomendasikan pembentukan lembaga perantara multi pihak yang independen serta penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup IJL.
11: Serta jalan regulasi, yaitu dengan mendorong penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Bali, satu pulau, satu manajemen, untuk memberikan payung hukum kerjasama antar daerah. Pesanan PJLH di Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dapat menyusun surat edaran untuk memayungi kegiatan PJLH.
10: Sambil menunggu pengesahan perda, pemerintah Provinsi Bali didorong untuk menerbitkan surat edaran guna memberikan payung hukum sementara bagi pelaksanaan konservasi dan insentif petani hulu. Melalui penguatan regulasi dan integrasi instrumen PJLH ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan daerah aliran sungai di Bali diharapkan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.

0: Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
1: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBJ Surabaya Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
0: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
1: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
0: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pengprof Kushin Ryu M. Karate Do Indonesia atau KKI Bali terus mematangkan kualitas para juara kejur prof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forky Kabupaten atau Kota di Bali menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
3: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi duta Bali.
4: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan, mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
3: Kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forky Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan, untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forky Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
5: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping, kita akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
4: Selain dipersiapkan untuk membela Forky Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu

0: waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejur Pro Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, mengubah narasi tentang bunuh diri adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menekan kasus bunuh diri menjadi topik editorial pagi ini disampaikan oleh Putu Widya.
2: Selamat pagi. Setiap tanggal 10 September kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Peringatan ini bukan sekedar tentang mengingat mereka yang telah meninggal karena bunuh diri. Lebih dari itu, momentum ini mengajak kita mengubah cara pandang, cara berbicara, dan cara kita merespon seseorang yang sedang mengalami krisis. Selama ini bunuh diri sering dibicarakan dengan narasi yang keliru. Ada yang menganggapnya sebagai tindakan mencari perhatian, kurang bersyukur, lemah, atau tidak mampu menghadapi kehidupan. Narasi seperti ini justru dapat memperbesar stigma. Akibatnya, orang yang sedang mengalami tekanan memilih diam, takut dihakimi, takut dianggap merepotkan. Bahkan, mereka mungkin merasa tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan. Karena itu, kita perlu mengubah narasinya. Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup, kita hendaknya tidak buru-buru memberikan ceramah, tidak langsung mengatakan kalimat harus kuat. Melainkan, kita harus mendengarkan dan memberikan ruang, menunjukkan bahwa perasaannya layak didengar. Kalimat sederhana seperti saya ada di sini untuk mendengarkan dapat menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Mengubah narasi juga berarti memahami bahwa pencegahan bunuh diri bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, media, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman untuk berbicara. Media juga memiliki tanggung jawab besar. Pemberitaan tentang bunuh diri harus dilakukan secara hati-hati. Salah satunya, menghindari judul yang sensasional. Tidak menggambarkan metode atau memberikan detail yang tidak diperlukan. Tidak menyederhanakan penyebab bunuh diri hanya pada satu persoalan. Sebaliknya, berikan informasi tentang tanda-tanda krisis dan arahkan masyarakat kepada sumber bantuan yang tepat. Seseorang yang sedang berada dalam titik terendah hidupnya tidak selalu membutuhkan jawaban yang sempurna. Terkadang, mereka membutuhkan seseorang yang mau hadir dan mendengarkan. Mari kita ubah stigma menjadi empati. Menghakimi menjadi mendengarkan. Dia menjadi berani untuk bertanya dan mencari bantuan. Jika kita sedang berada dalam kondisi krisis atau merasa tidak aman, jangan hadapi sendirian. Sebaiknya menghubungi orang yang dipercaya atau layanan kesehatan dan layanan darurat setempat. Karena mencegah bunuh diri bukan hanya tentang menyelamatkan kehidupan. Ini tentang memastikan setiap orang merasa bahwa hidupnya berharga, didengar, dan masih memiliki tempat untuk berharap. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Pencegahan Bunuh Diri, masyarakat didorong utamakan empati. Pariwisata Bali didorong semakin tangguh hadapi bencana. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Denpasar pagi ini.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi pendengar ya. Nah tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Bagi Anda yang mungkin terlewat gitu ya, tadi gak sempat untuk lihat langsung ya atau mendengarkan secara live, Anda masih bisa menyaksikan Warta Berita Lintas Dewata Pagi ini melalui YouTube kami di RRI Denpasar pendengar ya. Dan nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi lainnya dengan lagu-lagu pilihan dan juga ragam program acara ya. Nanti untuk Anda semua dan nanti pada pukul 8 pagi juga akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu supaya Anda lebih semangat gitu ya untuk menjalani pagi hari ini, memulai hari yang baru lagi ya, biar gak lemes nih ya mau berangkat kerja. Ini lagu dari Dimas Beck featuring Dewi Sandra yang berjudul Dansa.

Ya, mendengar lagu Dansa dari Dimas Beck featuring Dewi Sandra. Berikan satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id bahwasannya ini ada 105 SPBU di Bali yang mana ini terbukti melanggar dan diganjar oleh sanksi. Ya, memang dari PT Pertamina Patraniaga ini tengah memperkuat ya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dan langkah ini dilakukan juga sebagai komitmen dari perusahaan untuk memastikan pelayanan energi bersubsidi ini tetap berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran bagi masyarakat ya. Dan dari Pertamina Patraniaga ini melakukan pengawasan sekaligus pembinaan ya. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026 ini telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional ya. Dan juga Pertamina ini mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan hingga awal September 2026 ini pendengar Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ini telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 98 SPBU ini berada di Jawa Timur, kemudian ada 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat dan juga 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur. Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan operasional SPBU, kemudian evaluasi transaksi dan juga penyaluran BBM, serta tindak lanjut atas laporan atau informasi yang diterima dari masyarakat. Dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, Pertamina melakukan pemeriksaan dan juga memberikan tindakan sesuai tingkat pelanggaran ya dan ketentuan yang berlaku juga. Dan untuk sanksi yang diberikan pendengar ini disesuaikan juga dengan hasil pemeriksaan ya, mulai dari teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Dan memang dari Pertamina ini tidak hanya memastikan ketersediaan BBM ya, tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga tepat sasaran. Makanya pengawasan ini dilakukan secara konsisten dan setiap laporan ini bisa diterima menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Pendengar ya, dan semoga komitmen ini terus diperkuat ya oleh Pertamina Patraniaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga dan pastinya ketepatan sasaran BBM bersubsidi ya. Jadi ini untuk memastikan masyarakat juga untuk bisa mendapatkan pelayanan energi yang aman, tepat, dan juga sesuai aturan, pendengar ya. Dan informasi ini pendengar bisa Anda simak lebih lanjut lagi melalui laman kami di www.rri.co.id. Masih ada ragam informasi lainnya pendengar untuk menemani Anda di pagi hari ini yang mungkin sudah siap-siap ini mau bekerja ya, karena sudah memasuki pukul 7.55. Nanti juga akan kami temani Anda dengan ragam informasi bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Radini yang berjudul Pujaan Hati.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.